Tani nanti yang hari. Siom bau namanya manuak goreng orangnya. Nyengai nak ngimainya. Aku pias kami tu di tok soba. Bahasa perainya deh. Hanya sikit dia. Nyo tiap hari orang kebu goreng-nya. Pula yang ambil gawak. Nyengai nak makai manuak goreng. Apa tu yang berjanggut boraknya. Gak kai. Nyak nyerah siti. Nyamai. Nyamai di giga. Tang siti. Gak bisa orang ke. Bisa orang induk. Kak makai pelan dua. Kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang. Kak makai turun. Kak makai jelu-jelu mayau. Kak makai mayas. Kak makai kerak. Hanya ke pedih nak pergi kak. Ya nyerah tu pedih maya. Laban ko orang. Nanti orang induk ke tubuh bisik tu. Ia nyerah kak makainya nak buliah. Bisik penanggul ba anak ke dekat. Dia ada ke nyailah. Hanya ya nanti kita ya pengharap lama ke aku. Nyo dah bersembiang semua tadi mayo rena Arab kenya tang orang ke Arab kenya tadi sigi meruan ya bagi ga aku tanya jadi nya mentari peninga ya ngenang senentang nyara tu mai macam ya ke udah ditemu aku tu tadi bisi orang Indo nya terkan siom bau taya bau taya ke baru nya gore apo nyo bekam mayo ka ke mai nya siom taya dulu. Pihak mega tadi bisi orang Indo nya tadi nanti yang nyerah ngai nak nyerah dejil bisi ah kalau aku mendak kisah tu sobat ya minta ngagi laki aku tu kat dejil semalam ku ya lepas nyerah kat dejil ke sekali tu nyupan nyai buka cerita kita tu ngenang senentang siku induk bernama Amy bertubuh bisi di menua Indonesia di Bekasi tu tadi ya balak benar ngasuh laki tusut undiang laki bernama Wildan tu saya hati nyadi solo ku bini setiap hari nama solo laki ya nyandi nama aku tu bisi nyerah ko bini tadi Amy nya nama terdesara non solo madah mel game ku meli aku tu ko ya malu aku kan nyebut ni sebut dia mana mati malu dia aku tu ko laki ya aku tu sebenarnya kak ditanggung polis. Minta tanggung polis nyerah mengidam ko jakok Melayu tadi dekat ditanggung polis di Sengkidang polis hanya ya apo ko laki lain na tau anang anang pia aku tu ame meka aku tu ditanggung polis uji do ngatu rau ko bini madah ke benar meanya berpikir peningannya di rundi yang lelaki tu tadi bernama Wildan tau pabak ko bakal rundi yang kita mansang me yang ngagi kedai baju tu datai ba pasal din ngiga baju polis ya baka-baka baju polis deh kena tancut kasut celuam dah kena alu ngaga dia jadi polis ya besi topi semua lu pulai ke rumah kan begitu tahu solo ko ya nunjuk ngagi bini ya namanya nak original deh ko bini ya tu lain gama dia jadi polis kae nya ngai ko bini ya nyok me laki itu sati peninga laki bernama Wildan tu tadi nai bekeni agi deh ko ya udah nakak mah ko beli baju tu tadi tanggung ngai ke nyadi ke mimit nguji ke mangka tu bisa asai ko laki ya ngai ko bini ya peninga benar ngai ko deh ama rindu tu udah ngai nang. Ya, men tadi berfikir tadi bah nadek ko ngau me pukul 2:30 lemai. Ah, sarinya megak de baik ya bini ngagai balai polis Sukatani di Bekasi dia. Mansa ngagai balai polis dia alu disambut siku inspektor polis. Ya, nama perjalai sudoi melaki bini dah. Ko inspektornya mendah ngagai apa ketuk tuan. Malu naga ku tukak mendah. Jadi inspektor tu bernama Inspektor Rasman. Beketuk mah tuan ngambil kerja ku tu ngamai di dengan wan bini ko tu tadi bertubuh bisik. Ya betul aku mesti mendah nak segi bertubuh bisik me bini nontok. Ko Inspektor Rasman. Ya tu tadi inspektor minta tanggung polis nya otak kedesara ya aku tu nan mudah macam cara aku tu tadi aku beli baju polis pun kan yang kidang ya ngai ya ngai nak polis sama mai originalnya nyo benar sedap betawar namanya ko aku jujung tadi barang ya meh harap ke udah ku nanggung nuan lagi mai nak berjalan apa boleh polis tu nuan seranonya tadi boleh dubat. Aku ya mendang ngegi no to au ku no to nama ge pening apa suak ke me baju ni pum ado ko mo menah nyo gap me tu dah tu ai alo de tanggung ino yang tadi Inspektor Rasman tu kayaknya biak ke pa aku umu rarama ya kita tu me ya benar me nyo gugutat nyo guguyat pelak petuang nanggung ino nyo ba ya mesai ya kedua sekali nanggung de ni ke dalam perut lagi. Ya, maya tadi nyoba peluah main induknya berjalan ba dalam balai polisnya. Laban induknya nyerah dekat di tanggung polis.
Nyak meh peninggal kita lekak lah ceritanya. Ya, ngek lagi bala kita ke tubuh bisiknya lagi. Nyo macam lagi. Minta tanggung polis kita ditutus eh. Lepasnya. Lain dah serah orangnya. Jadi leman berita tu dikirim ke siku. Orang tak mendiang ke leman berita. Nya Bell EL. Hanya maku aku. Bell Edmund Langi. Ya tu tadi. Jadi terima kasih yang ingin nunggal. Cerita ke. Dikunci ke sekali tu. Senentang orang ke nyerah. Macam-macam ya. Anak-anak percaya. Mau rindu nyerah. Bisik. Mayuh macam utai. Kita masang ke leman berita kita kedua. Tu ya. Uji kita duduk jenuh. Leman beritanya di Uttar Pradesh di menua India ada din. Bekini nak cerita terlebih dengar kita. Genang senentang kala aku 2 tahun kudah kini 2 tahun ke 3 tahun kudah. Yang nak dek ingat ku bisi isiku akik tua di menua India kata tadi di Punjabi tu dek ingat ku subak. Ya udah ditetapkan mati. Lebuah ada baik dalam ambulan yang tadi. Ambulan yang terentak udah bekal tayar terlentak ke lubang ya lu hidup. Hidup baru. Datai ke dia tu menyagi hidup. Nanti nyemaknya agi bisa. Agi bisa punya dia tu. Jadi sama maka cerita kenyadi di Uttar Pradesh di mana India ada tu. Siku Indo ditetap ke udah mati unta. Lebuah ke berjalan dalam rumahnya tadi. Ya lalu labuah tu jelepi. Nyawa murah begau ke ya tadi peningau. Lu diduap Korea CPR macam-macam dia gusak orang pecik-pecik kena air ni ke dia jampi-jampi dia baca-baca nada ulian nada ngeledah tu dah tuai kau ngujung ke yang tadi lalu dia baik orang ngagai klinik datang di klinik dia tadi Vinita Shukla nama ya tadi datang di klinik dia bala dutua bala derisa bala misi merasa oh nak lihat tu kau nada harapan tu udah nada yang kebuat nak support nak unta pun nada berfikir nada tagih udah nada yang tu nyau nada boleh itu gitu nada boleh ada tu kau dutu ada dia madah oh sabar mesti dah tadi benar bu nyau mende ibu ibu nada yang mengau kami tu dia gede ibu kau balas sidak ada dia nyonya bak berbuah. Lu dah baik pulai matu itu kita do nim bagi kepatuan. Jadi bala anak bertelepon dengan orang bak sebelah dia. Dia, ayah, kau dah nadai naik kami tu. Kau bala anak ya peningal. Jadi minta kita ngatur meningi kak kayu kena nunu ya semua ngatur. Jadi kami main bangkai ya pulai. Kau anak ya gini bak. Nama ada lebuah ke danjung ambulan pulai barunya tadi. Kak danjung pulai ke rumah kian. Abang kira ada terdirian kak ada sembayang kurang. Lu kak ada tunu banyak. Tak nak muka-muka mansak bersiti jalan terlantak ke lubang ke ambulan tu tadi maya terlantak ke lubang tadi nyo berkuyat biar nyo bakal ke gusak dalam dian sidak nyo terempas ke ngujung ke induk bernama Vinita Shukla tu tadi nyo terpelasit hari katil ke nua ya galik dalam ambulan nya tadi ke ngujung ke yang tadi mata lun celak ya lun sebut baru laki ya peningah laki ya tu bisik bak dalam van ambulannya tadi ngulu ke ya maya mansang ke klinik maya pulai jadi laki itu tadi bernama Kuldip Kumar Shukla ya mendah ke lebuh aku medak bini ku nya tadi benong aku nyabak ke bini ku dalam ambulan tadi dia ada kami itu tadi terpantup ben kami nyo benar kami bergusak dalam ben nya aku mendak mata tadi lu terbuka udah terbuka nya tadi ya lelun sepuat alu ngangau ke nama aku ku laki ya peningal nama deh ngujuang ke sidangnya tadi nyo begau nyo nikal baru ke ambulan nikal ngage klinik besai kena sidang anjuan tadi datang dia dutur tetap kena yang nama tu hidup baru deh kau dutur jadi datang ke dia tu meh ini kita bernama Vinita Shukla tu nada apa nada nama meruan gagal ngucu nganyo berapa tahun umur ucu ya nyaman tadi utak kenyadi di report ke berita NDTV madah ke ya gerai nada apa nada nama udah bekau 3 minggu berubat di hospital jadi leman berita kita tu hari muna India dikirim ke Ambrose Sumpiang terima kasih ngagi nuan nunggal leman berita manah ke minggu tu ya kita mansang ngagi leman berita ketiga sebelum kita ke belak ke sekali tu aku dekat ngenang senentang utak kenyadi di New York di Amerika dedin aku dekat ngenang senentang barang lenyau ulih ditemu baru
tang tu telefon handphone. Handphone tu special, aku ngai nyebut nama bangsa brand nah nemu kita deh. Handphone tu dah gemal, ya segi terbilang nama siapa-siapa orang nasi kita beli handphone bangsa tu. Laban antara semua handphone ke besi dijual ba market pada kita ke sama-sama marga tu me handphone paling nyamai de kena. Pedias dekat dicuri orang. Ah nama aku buah dalam cerita tu aku madah ke kita. Lenyau di mana US, ditemu di mana China. Nyak majerita sebangsa handphone. Ni buah aku nyebut nama handphonenya. Bisnis kedak kita udah nyagam dalam hati diri. Nama bangsa ya. Jadi handphone tu tadi ditemu lenyau. Orang kengempu yang tadi siku lelaki bernama Matt Stopera. Bisi Siti Arinya dalam tahun 2014. Ia nyata bisi datang ngagai tempat orang ke merindang hati ngagai pub tau ke bar pia. Unda te dingirup ngebelakaban. No, yampoy, yamseng ko sida dedin. Telepon ya tu tadi dengkah di atas meja handphone itu tadi. Telepon bincang tu tadi dengkah di atas meja. Maya ke sida ke petanda-petanda rame-rame ngirup-ngirup tadi nak muka-muka telepon nya lalu dijawi orang. Lalu ditaban lalu nak temu benar metu dah Matt Stopera tu begiga ke handphone ya tang nak temu. Ya lalu bercakap dalam media sosial mandah hapu. Maya nak pengingat aku ngau handphone ku nya. Maya gambar aku ngau netwai ku dalamnya. Maya pengingat maya video dio mayuh dokumen aku dalamnya tangnya meh nasib ke dokumennya besi simpan ku dalam cloud simpan ku dalam internet aku laki bernama Mestopera nang ngamak lah nanti dah lenyau meh meli baru ya peninga tang nak muka-mukai besi de Siti Ari dalam tahun 2015 nya maya ya ke bermain telepon ya ke baru sama brand tang bangsa ke baru gi canggih manggih lagi ya kerganya 6-7 ribu harga eh. Duit kita di tau. Lepas aku bermain telepon yang terpengar, dia yang mendak mayu gambar masuk. Eh, nama gambar tu masuk. Pada gambar apa tu yang Cina siku? Lasak. Kira umur dalam 40 lebih pihak daripada ya. Nyurung-nyurung umur. Namanya lelaki Cina tu. Ya ke lasak tu tadi daripada bergambar. Bergambar apapun limau. Dia kita ngira. Eh, siapa tu? Kue? Anak-anak tu telepon engkau kelenyau tu. Kau lelaki bernama Matt Stopera tu lalu dia pada ya gambarnya mai wah gambarnya masuk tak semua gambar apa tu banyak gambar lelakinya tadi ya ya ke lasak serta bergambar berpun limau sekejapnya senyum sekejapnya tadi kecam cuka sekejapnya tadi nyur ngur ngum gambar le bergambar akhirnya ke engkanya ada gambar orang maya berpun limau tadi ya pun berkongsi ke cerita tu berdalam internet ke ngujuang ke cerita itu tadi peningat lalu datai terengkah bermenua China dadin datai bermenua China bala netizen dadin lalu nuluang ya oh ngelala kami apa tuan itu lalu digiga orang penerang senentang lelaki ke dalam gambarnya ke ngujuang ketemu sidak ya udah ditemu sidak ya tadi seduai pun berandau dengan online ngena video nya lelaki tu tadi emang dah nanti disebut nama tang Matt Stopera ngumai lelaki tu kena nama ayak limau lah bagilah bergambar pun limau deh. Jadi ayak limau kau ya dini nuan dia tu oh aku buat sekian-sekian dua dah time kita aku nyuak ke nuan telepon tu ukai aku boleh telepon tu dia beri bala anak buah aku tu beri ngagi aku kena aku nyak kena kena aku ngambil gambar tu daripada nuan kita menuan ngambil ya kau lelaki tu amai-amai kian mata dia Matt Stopera mansang ngage menua China din lalu mansang ngage menua laki ke ngantiknya tadi peninga datai bapa dan biluan nama tak kenyadi belaya ndak dengar kita lebuah ya ke datai yang tadi Matt Stopera berbaik besan ke biak siti ya tadi berjalai ya tadi pedai orang nanti tenang memayuhnya beratus siku orang megai banner megai plakat megai utai ke tambai-tambai yang tadi ngelalu ke penatai ya selamat datai ngagi menua China Matt Stopera ke orangnya eh nama tu tu pedak ya laki ke ngau ya beranau ngelamak tu ya ke ayak limau nya tadi bertemu ngau ya tadi selamat dah tai unggal ke petuanya alu meri ya bungai dah tai beberap masuk ya pelik-pelik nama orang tu mama mayuahnya amai mayuah orangnya dah tai ngambat penatai ya indah nak bakal ngambat bala penyanyi dah ada tai bapa da biluan bagi nya cerita tadi nya me da tadian seruai apa bugulai mane nah de belayak semua bercerita bertukar-tukar cerita ngapangan diri sempat rawon seruai makai sama-sama rawon sama-sama bamna China udahnya tadi maya bapa da biluan nganjuang Matt Stopera nya pula nyo benar seruai nya ba pangan diri nya tadi peninga ya ketegal Siti handphone sanggup ari New York
terbaik dengan menua China ngambil pula handphone-nya tadi. Kelimpah harinya sidak berkaban mana. Nya cerita kita yang pendengar, tiga itik dulu. Jadi berperindang dulu kita. Udah lagu tu lagi, kita bisik dua itik lemah berita nanti kita.

mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Panjang mimi leman berita kita tu. Jadi di Hampstead Heath di menua London dedin. Dua itik leman berita tu aku mai kita ngenang senentang undang-undang. Kita belajar senentang undang-undang ke sekali tu ya. Dua itik leman berita tu aku dekat ngenang senentang undang-undang. Undang-undang ke bakunya tadi nak genyalai tang bedang tulis diterima ba menua kita. Undang-undang tu nanti dalam jaku orang putih yang tadi adverse possession. Undang-undang ke dekena menua Australia tu tadi ba London ngan Australia tu sama undang-undang nama undang-undangnya dengar kita ya. Ketegal jaku aku dah lama di audit tu. Aku dah lama di audit tu. Kau lelaki bernama Harry Hallowers dari utara London tu ya tu peninggal Nadine Nodiau munyi ke jaku rekamai hari tu gelandangan orang ke mitau ayau Nadine Nodiau sidak ya tu tadi kebenar ya lelaki tu subak lagi ya dalam tahun 46 subak ya datai ke London kia ya tu tadi hari menua island datai ya ke London kia bekerja berkulim ya jadi cakuang. Ya tu subak bergagak rumah berangkut ke batu main macam pengawak di kerja ya. Udah bekau di ketu kura gawaknya ya tadi nadai gino dia nadai boleh nyewa rumah makai pen sekejap makai sekejap nak ke ngujuang kayaknya tadi bergagak ke rumah batan aku suang de gumpur ya kutak de gumpur kayak kayu lalu de gagak ya langkau mana-mana dia ya dia tadi nadai orang acau ya. Bertahun-tahun 19 tahun ya dia buat tanahnya nak ada siku orang acau tanah kenoi dia nak besai kosong poin 25 ikar aja pemesai berapa depak punya pemesai tanahnya nur ya dia peningah nak lama udahnya tadi ya nyok puas ke mentawa ya tadi dia deh ya yang tadi ngaga rumah menyuka korupun tadi bendua kerepak nak ada orang itu nurnya tadi dikumai nama Hackney Marshes nama tempatnya tadi dia ke diri metudah tuai dia nak ada orang dan ada risiko orang nemu bisi orang dia benduanya. Jadi dalam tahun 2007 subak dia ada perintah ba menua London dia dekat ngaga sebengkah nur ba tempatnya dekat ngaga rumah ka ngaga apartmen dia sidak bisi tertemu ke namanya bisi orang dia dia deh. Ko bala kontraktor dia berpedak aku tanya oh salah tu nak tahu dia audit tu naya kami impu tanah tu kami dekat ngagak rumah dia tu oh ngaya jadi gad aku dah lama dia audit tu nyuka 20 tahun aku dia audit tu nama baru dia tu kita dekat minta tanah tu lama tu nak kita kaki ruah ko Harry Hallowers tu tadi ngujuang ke ya pun baik orang ngagak kot. Jadi Harry ke Tegal kena ada duit apa semua jadi ya bisik dari ke siko lawyer pro bono. Lawyer tu tadi pro bono ia kena segi kira nak berbayar apa tadi lawyer tu ngari kia ngena undang-undang jadi undang-undangnya tadi bernama adverse possession. Dalam undang-undang tu orang ke dia sebengkah tanah sitik-sitik tanah sebuah-sebuah tanah lebih hari 12 tahun ada kalau diburu orang ada kalau dikibuah korang nanti yang minta tanahnya ya boleh ngujuang ke tadi lelaki bernama Harry Hallowers tu nak sengaja menyak tadi tulis ke tanahnya memang menang kias saya tadi ketegal lawyer ya nemu ngena undang-undang adverse possession tu 12 tahun lebih 12 tahun ya dia udah lebih hari 19 tahun mangai 20 tahun kau ngujuang ke Harry menang tanahnya. Lalu nah, dah merang kacau ya peningan ada boleh kacau orang laban court di New South Wales ngetak ke ya ampun tanahnya 12 tahun ada risiko orang kalau klaim tanahnya tanah sidak ya. Jadi harga tanahnya 12 juta ringgit duit kita kira 2 juta dolar lebih lah 2 juta pound sterling orang ada dia yang tadi peningal cerita tu kalau digagak jadi ke namanya wayang dalam tahun 2017 sobat engau cerita Hampstead ya kalau digagak orang jadi cerita jadi yang tadi leman berita kita keempat sekali tu undang-undang kedua ya kesama benua Australia dengar kita tu perih lagi ke tu di Australia dia nyau berdekat sama bakal kes Harry di London ketegal undang-undang di kumai adverse position tu tadi dia ada sikut lelaki ya kegawak berjual rumah berjual tanah berjual maya macam reta tengkira ia mujo tulis ke sebuah rumah nak berbayar free of charge ketegal undang-undang tu tadi siapa nama lelaki tu ia bernama Bill Gretos ia tertemu ke rumah tu dalam tahun 1998 lebih ia berjalan ke Sydney tu tadi ia kak bertemu ngosiko orang ke dekat beli rumah saya akan nganti orangnya datai berjalan ya
mana mai ke rumah Siti tu staya rumah tu ne? Siapa ngempunya pu balak merpak rumah tu nadai din tu orang rumah tu pelabak ku mansang ke pedak ya rumahnya mana sigi tu nanti dijual mah rumah tu kaya, tapi nadai orang ngempu tu kaya apa ni ngah alu dekat ngau tukang kunci datai dia pecah ke kunci lama alungkah ke kunci baru alu dia tanya ya me rumah yang tadi datang ke 2 3 tahun udahnya tadi dia adu ke mana-mana lelaki bernama Bill Gritos tu de seruri ya rumah renovate munya ko kita ke mayar itu ya dadu yang mana rumahnya lalu disewa dengan orang seminggu sewa rumahnya $550 Australia disewa ke ngage orang rumah orangnya tadi tang orang kempur rumahnya nak kiruah ke rumahnya jadi lelaki itu yang mau nunangnya bisi alokia kia hanya mengujuang kia tadi tulis ke rumahnya jadi lebuah ya dekat nyua rumahnya peningat dalam tahun 2017 dia ada orang kebama main pur rumahnya bala sidak tu sebilia ke ngempur rumahnya tadi ianya sidak Henry Thompson Downey sebilia sidak nemu namanya rumah bala aki ini kita ikat dia jual orang mansang kian sidak kan laban kesnya nauli laban nama kebuah undang-undang adverse possession madah ke nanti kita lebih dari 12 tahun nak kibuh ke rumah kita nak kalak muru orang nak ngasuh rumahnya tadi degagak ngom mana rumahnya tadi siapa-siapa ke udah dia berumahnya udah ngempuh rumahnya lebih dari 12 tahun orangnya mengempuh tu kong ujung ke Bill Gritos tulis ke rumahnya hanya tadi nah dah ambil pelik-pelik mata orangnya ha, ketegal ke namanya tadi enggak kiruh ke rumah diri lalu nama dia untuk amat tudah Bill Gritos udah ke rumahnya enggak berbayar dijual dengan harga 4.2 juta ringgit kira 1.5 juta duit Australia yang tadinya untung atas angin aja punya korang anak-anak ngabas rumah diri kita baik kenyataan dari rumah kebun pedak lagi udah orang berima dia nyam tadi peningat panjai leman berita kita ke minggu tu terima kasih yang kita sudah bergulang aku dalam program leman berita jadi nanti kita bertemu baru aku Edmund Langi mari bersama terima kasih yang kita mumpuk laku ke minggu tu bye bye yang kita peningat semua mumpuk laku bye.

0: Classic, nimm die Active dir du. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Ule dia kita, Ijeng Arilua. Malam minggu peluang bertemu ku empat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello.

0: Hashtag Numbia Active.
1: But why FM?

Ya, lagu Hari Raban Masterpiece ke pagi tu dengar menyadik lagu kena merindang. Ya, bila kita ke bisa pula dengan kami bawa FM. Ya, lagi kita nyata tiba penghujung penggerak pagi kita ya, pagi tu. Terima kasih untuk bila kita ke udas gulas jalan yang waku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi tu. Jadi 9 pagi dengar ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu dahnya lagi terus gulas engkau kapan kami kebukai bawa Y912 YFM. Lagu kita kena berserara bawa Y penggerak pagi kita pagi tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai. Lalu untuk dia kena lagi Rajai dari Alessandro. Bertemu baru bawa kebukai.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya-Allah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang berjatin bersama kami di Seri Aman FM. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9-12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Jangan ke mana-mana. Baik, apa khabar kita orang hari tu? Semoga dipermudahkan segala urusan. Difahamkan lagi, Seri Aman masih lagi mencatatkan IPU yang tertinggi di Sarawak, iaitu setakat pukul 8 pagi ni tadi. Kualiti udara di Seri Aman mencatatkan IPU paling tinggi setakat pukul 8 pagi tadi dengan 222, kategori sangat tidak sihat. Satu-satunya bahagian yang kategori sangat tidak sihat untuk hari ini. Jadi untuk kita yang berada di Seri Aman tu di Betong, berjaga-jaga, mudah-mudahan janganlah elakkanlah kita keluar rumah, sentiasa berada dalam bangunan. If terpaksa juga keluar, pakailah pelitup separuh muka. Jangan lupa juga minum air secara cukup, 8 gelas sehari kata orang. Jangan nunggu haus baru minum. Itu adalah one of technique semasa jerebu. Jangan nunggu haus baru kita minum. Kita minum kerana haba panas ya sekeliling di badan kita tu akan memberi efek yang si berapa bagus lah, terutama lagi kepada golongan emas, golongan kanak-kanak. Ia adalah golongan yang ada asma, ia adalah golongan yang amat dititik beratkan sepanjang jerebu melanda. Baik, insyaAllah pada pukul 9.30 minit pagi kelak kita akan bersama dengan station-station Sarawak FM, Bintulu FM, Cebu FM, Miri FM dan Limang FM untuk segmen cerita hari tu. Kita akan bersiaran selama 30 minit sharing our activity program yang sedang berlangsung di bahagian masing-masing. Just stay tune bersama kami untuk kita orang tahu lebih lanjut lagi aktiviti yang sedang dijalankan di setiap bahagian di negeri ini. Baik, sedikit hebahan berkaitan dengan The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/CRC2026. Baik, jom kita bukakan Spektra 912 kita hari ini dengan lagu dengan daripada Noh feat DJ First. Selamat pagi sayang.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.

0: Pegaya limbang tu kok.
1: Ya.
0: Petang peti pegaya.
1: Sila jerebu di sini.
0: Au. Sila segar jerebu lu petang peti.
1: Okey jadi di limbang ya saya dah jerebu.
0: Au.
1: Tapi dia belum masuk. Sihalah kita menyapa sidaknya di dengan suara adanya lah Yus.
0: Ya Allah, sahabat saya di Siaman FM ko Ajimah.
1: Belum ada Jeb.
0: HJL belum ada nampak mukanya lagi petang peti pegaya.
1: Azimah nombor satu masuk tadi.
0: Oh, oh ya kan? Nyala nombor satu.
2: Walaupun si Aman di tangga tertinggi.
0: Walaupun HJL masih nampak mukanya. Cuba kita nanggar suaranya. Ya, Teh Jai.
1: Sedap bet Malaysia.
0: Muncul.
1: Salah rumah.
0: Salah rumah tiba masuk. Oh, tedah. Okeylah.
1: Sihalah jom kita ke cerita kita.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Morning. Suara malimbang
0: Terima kasih murid-murid. Apa khabar murid?
1: Guru, hentikan guru.
0: Okeylah kita nak menyapa rakan kita di Limbang ada Kak AJL?
4: Ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi rumah tak peti.
4: Rumah tak peti.
1: Seperti mati lampu.
4: Bukannya apa, currency bayar.
1: Lupa. Hadir. Ini dah gelap.
0: Bantu juga lah gelap kok. Rakan kita di Miri, Mul.
1: Apa khabar dalam gelap lah, Jeff?
2: Morning. Hai.
0: Hai, Mul. Rakan kita di Bintulu. Hai, Zana.
1: Datuk nombor 2 masuk frame tak?
5: Morning, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Merah-merah.
5: Jerebu Bintulu tu. Sampai duit dalam beg duit mesti nampak. Ya lah.
0: Tapi sihal kita nampak merah maknya.
1: Baru 24 tetek gaji.
0: Ya. Jangan.
1: Macam mana?
0: Baru terima aku ni.
1: Baru terima aku ni.
0: Bayar ya. Lalu habis.
1: Tinggal apa?
0: Tinggal bawa diri jagi ni. Okeylah. Zima, apa khabar Zima?
6: Alhamdulillah sehat. Ya kita orang apa khabar?
0: Sehat Zima.
1: Sudah nombor satu.
0: Sampai je lebar senyum Zima hari tu.
1: Ya mesti lebar.
0: Ada apa-apa kah?
1: Tak ada.
0: Ada apa-apa kah?
1: Enggak tahu orang walaupun Sri Aman tinggi.
6: Tahu siapa?
1: Bukan ada muka Jeff ya?
6: Alhamdulillah.
0: Ada je. Walaupun IPU di Seaman paling tinggi.
1: Nombor satu.
0: Tapi muka Azimah nampak.
6: Yang penting terang. Hanya sikit nak cerebu.
0: Oh, tedah jari hati kau ya.
1: Siapa lagi?
0: DS. Apa khabar sahabat? Kaban?
7: Wih, baik kaban.
0: Steady kaban.
1: Ya, okey aja ke.
7: Mul Zima. Malah tu kaban tu.
0: Ya, kali tu kami dua Jai, si berdua lah bertiga. Bertiga. Jai. Yus ada sikit lagi tawananga.
1: Ni, badannya dah tumbuh muka.

0: Dia tak kena tetap zimah.
1: Kami
0: buat tiga kali. Ayakah? Oh. Kita tiga kali bahaya. Okey. Kita nak singgah sasrah pada Jai lah. Milis. Dia nak singgah sini dulu.
2: Kita ke tempat yang IPU tinggi dulu. Oh.
1: Sebelum mana hilang dari tu? Sebelum dia hilang nampak
0: tu. Oh, sebelum kita si nampak. Kita nyampe info dulu. Silakan Jima.
1: Baik, terima kasih Yus dan Jai. Assalamualaikum. Selamat pagi juga kepada semua rakan-rakan stesen-stesen kita di Sibu, di Limbang, Bintulu, Miri. Baik, itu ada tiga bahan cerita itu untuk dari Sri Aman. InsyaAllah pada pukul 11 pagi kelak ada dua program yang akan berlangsung. Pertama di Rumah Macau Nanga Kumpang Engkelili. Program Segulai Sejalai bersama pemimpin bersama rakyat. Pemimpinnya adalah Ahli Parlimen Lu Bok Antu Yang Berhormat Roy Angau Gingkoi pada hari ini pada pukul 11 pagi. Juga diadakan pada pukul 11 pagi di Balai Raya Kampung Danau Keranggas akan diadakan perasmian projek siap Balai Ringin menaik taraf Jalan Melikin yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Dato' Snowdan Lawan. Dan yang ketiga, Majlis Penangguhan Seminar Pemantapan Jati Diri Muslim yang akan diadakan pada hari ini juga pada pukul 4.30 petang kelak di Masjid Al-Azim Debak. Anjuran Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan dengan kerjasama Pejabat Khidmat Dun Seribas, Pejabat Daerah Debak, Pejabat Agama Islam Bahagian Betong, Tabung Batu Mal Sarawak, Pengurusan Masjid Al-Azim Debak, Majlis Dakwah Negara dan juga Gabungan Dakwah Malaysia. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim Talk diadakan bersempena dengan forum khas Maulidur Rasul yang akan menampilkan Setiausaha Agong Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan Damia Alia Maisara Elias Patricia Griffey, Celebrity TV Ardini Angelina Tan, dan Pesuruh Jaya Negeri Majlis Dakwah Negara Tuan Haji Nur Haza Ahmad Rizwan Abdullah sebagai moderator untuk forum khas Maulidur Rasul pada petang ini di Masjid Al-Azim Debak. Penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim ini akan dihadiri dengan kehadiran Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Seribas, Dato' Dr. Muhammad Razi Sitam. Ya, baik. Ya, adalah tiga program yang akan berlangsung hari ini. Kita kembali kepada Jai dan juga Yus di Kucing.
2: Terima kasih Azimah.
1: Sama.
0: Sudah bila nak nanam bunga?
2: Bunga apa ya?
0: Tahu ah.
2: Meriah kat tudung
0: kan? Tudung ah.
1: Bunga. Minggu depan kamu cerita.
0: Ke sapi pipi mah. Ke sapi pipi mah bunga.
1: Pipi.
0: Terima kasih Azimah. Terima kasih Zima.
1: Sama.
0: Singgah sini kita tak jai.
2: Si ada kelain lah, nyai ke hutan lah.
0: Out lah.
2: Terus ke si?
0: Ke Sibu. Berada kabar saya di S.
3: Okay. Terima kasih semua. Ya lah, apa juga Bu di Sibu situ. Indeks pencemaran udaranya 160.
2: Yalah. Baru juga kan? Sebab beberapa hari tu tadi okey je cuaca okay, kan?
0: Mendadak
3: antara ni. Yang ialah pengetahuan tadi antara yang membuatkan kita tu lagi dalam mood standby lah kata orang tu untuk SKS yang akan kita adakan.
2: Betul.
3: Di Mekah. Tapi kita ke pergi menunggulah sebenarnya tarikh baru. Apapun di Sibu situ yang tengah berlangsung yang agak meriah juga lah untuk pagi tu iaitu Sibu Jaya Water Fiesta tengah berlangsung sebenarnya, tengah main air lah sedapnya di
0: sana. Oh, tengah main air ya.
2: Pesta air ya.
0: Pesta air.
3: Oh. Okey, bertempat di Azman Hashim Community Sport Center di Sibu Jaya. Itulah 29 Ogos itu. Jadi pada malam tu kepada semua yang datang ke sia, kita nasihatkan kepada sidaknya sila patikan anak kita semua tadi lah. Kita faham juga lah sebenarnya untuk pagi itu memang banyaklah orang di Sibu Jaya. Tapi kita haraplah lepas habis kelak Water Fiesta tu cepat-cepatlah pulang ke rumah. Biasalah juga Bu tu lagi Belanda.
0: Bingung saya nanggap mukanya kau. Tak bingung je muka DS. DS jangan bingung gila muka DS.

0: Kalau apa? Anak pun join juga tu tadi.
1: Ya kan? Apa tu tak bingung.
0: Bapa siapa ikut konti?
2: Ada wakil sehala.
0: Ada wakil. Lepas ya di Sibu tu juga akan dah diadakan kiranya hari tu juga lah berkenaan dengan Sibu Traditional Dance Festival ataupun SIDF untuk tahun tu 29 Ogos hingga 2 September dah diatur di Sibu situ tengah berlangsung sebenarnya dengan pelbagai pengisian ya atau berkaitan seni tari tempatan dan juga antarabangsa. Jadi festival tu edisi ke-12 dianjurkan oleh salah sebuah institut tarian lah, okay, dan juga teater di penama tu tempatan di situ. Jadi bertempat di salah sebuah hotel yang ternama juga lah di Sibu situ ya. 29 Ogos hari itu dan akan berakhir 2 September 2026. Lepas ya di Sibu tu juga dia akan diadakan tu bulan depan tu. Awal juga lah nyebut. Berapa minggu dah kira.
1: Sudah standby.
0: Sarawak Children Arts and Literature Festival 2026 akan diadakan di Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ 5 September yang akan datang dan tarikh dan lokasi berkenaan merupakan salah satu cara yang telah pun disenaraikan dalam kalender aktiviti rasmi Pustaka Negeri Sarawak ya. Jadi sebagai rujukan bolehlah melayari apa nama tu page Facebook Pustaka Negeri Sarawak kita di Sibu situ berkenaan dengan aktiviti-aktiviti akan diadakan oleh sidaknya. Okey, dan apa nama tu yang terakhir dari Sibu juga akan diadakan bulan depan 3 hingga 12 September, maafkan saya. Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu situ yang kita nanti-nantikan juga lah sebenarnya antara apa nama tu majlis ataupun orang kata tadi sambutan lah sebenarnya Borneo Cultural Festival BCF 2026 edisi ke-22 untuk tahun tu temanya Echoes of Borneo. Okey, diadakan di Sibu situ berlangsung 10 hari 3 hingga 12 September di dataran kita di Sibu situ lah, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Taika utama pentas apa nama tu madah tadi pentas Dayak ya, menampilkan apa nama tu pelbagai persembahan kebudayaan, pertandingan tradisional, pertandingan sumpit antarabangsa dan juga untuk tahun tu percubaan untuk Malaysia Book of Records ataupun MBR menerusi acara melambung mi kampua secara serentak.
2: Melambung mi kampua. Ya, you si dapat mi dengar kampua, ya mi kampua.
0: Dia
2: lambung masuk mulut.
0: Sama-sama. Iyalah mau dipadah. Silalah lambung ke mulut yang tengah.
1: Aduh.
0: Ngarap je tepat lah kau.
1: Iyalah. Mula kena ke lubang hidung, pa boleh buat lah.
2: Sedut.
1: Sedut.
0: Tapi ya akan diadakan.
2: Okey,
0: bersama dengan top isi tahun tu. Jadi ia akan disasarkan untuk masuk Malaysia Book of Records.
1: Wow.
0: Acara melambung Mi Kampua secara serentak pada 10 September yang akan datang.
2: Melambung Mi Kampua.
1: Lepas tu akan ada lah menu baru.
0: Ada menu
1: Kampua Lambung.
2: Kampua Lambung. Sini San Sibu je ada.
1: Sibu je ada. Yeah. Kampua Lambung.
2: Sekali lambung, dua kali lambung.
0: Jadi kami pun boleh juga ubah statement tu tadi. Kita namakannya sebagai Mi Kampua Lambung lah.
1: Okay. Wow.
0: Kampua Lambung tu dipilih. Jadi Mi Kampua tu sudah dipilih sebagai simbol identiti dan warisan masyarakat kita di Sibu situ. Okay. Pernyataan kebudayaan untuk tahun tu dari negara China, Indonesia, Brunei dan Sabah sekaligus tu tadi memperkukuh kedudukan Sibu tu lah. Okay, destinasi kebudayaan dan pelancongan di Sarawak. Berita dari Sibu.
2: Perkongsian dari Sibu, Yus.
1: Terima kasih sahabat Lulu. Saya
0: sahabat
1: DS. Lulus
0: 10 September sama-sama kita saksikan.
1: Bayangkan mi Kampua Lambung. Mau lagi sos kicap ke yang terbaru di Sibu kena tu mi Kampua Belacan. Sini gaya mu kena ke hidung.
2: Berangat.
1: Oi, berangat mah.
0: Ya kita pasal tanya geng di dulu Arif lagi lah pasal apa nama tu.
2: Kami dulu kita bersama dengan Zana. Terima kasih DS.
1: Thank you.
2: Ya.
1: Kita nak agak ngabas Zana lah. Oh, tedah Zana.
2: Sudah mic merah tu.
1: Pacara merah mak ngah.
2: Si berani mau order mi kampua lambung eh. Takut salah lambung nak nuju ke muka.
1: Yalah teh. Nah. Oh. Lalu sedut ke hidung.
2: Orang yang bola hanya lambung terus masuk mulut je lah. Ready yang ngangak mulut.
1: Ready yang ngangak mulut lah. Okey, apa nak dikongsikan di Bintulu? Silakan, Zana.
2: Okey, dari Bintulu ada juga beberapa perkongsian info aktiviti yang nak Zana kongsikan. Jadi yang pertama sekali apa yang Zana nak kongsikan, semalam Lembaga Pelabuhan Bintulu telah mengadakan majlis makan malam perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan di salah sebuah hotel terkemuka yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas yang merupakan Timbalan Premier Sarawak dan juga Yang Berhormat Lok Siu Fok yang merupakan Menteri Pengangkutan Malaysia yang diadakan semalam. Dan dipahamkan Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada pentadbiran Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak bermula 1 September ini, seperti apa yang dimaklumkan oleh Dato' Ahmad Douglas Unggah Ambas semasa menyempurnakan majlis perpisahan tersebut. Berkata peralihan itu membuka lembaran baru dalam sejarah Pelabuhan Bintulu selepas 47 tahun berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dan majlis yang diadakan bukan sekadar sebuah perpisahan tetapi juga penghormatan kepada perjalanan 47 tahun Lembaga Pelabuhan Bintulu di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT serta penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama membina dan juga mengembangkan Pelabuhan Bintulu. Dan ini bermakna bermula 1 September 2026 Kerajaan Sarawak akan mengurus Pelabuhan Bintulu. Jadi itu satu info. Dan seterusnya pagi to Sabtu 29 Ogos, yang mana pihak Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Kampung Asyakirin Bintulu dengan kerjasama Japen Daerah Bintulu dan juga JKK dan komuniti Kampung Asyakirin mengadakan satu program, iaitu program Senam Sehat Madani Merdeka yang diadakan seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Kampung Asyakirin Fasa 3 pada hari ini. Dan untuk makluman seterusnya juga apa yang akan diadakan juga di Bintulu pada 1 September tok kelak hari Selasa minggu hadapan, Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS DUN N70 Asam Melaju akan diadakan bertempat di salah sebuah pasar raya di Bintulu, iaitu bertempat di Ekon Safe Kidurong Bintulu bermula jam 11 pagi, yang mana Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak DUN N70 Asam Melaju tok kelak juga akan turut dijadualkan akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Majang Anak Renggi Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan. Pembangunan Pelabuhan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N70 Sama Laju. Jadi itu antara tiga info aktiviti yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Yus dan Jai di Sarawak FM.
3: Terima kasih ceritanya.
1: Terima kasih Mak Nga.
2: Sama-sama.
3: Dari Bintulu kita nak ke Miri.
1: Miri bersama dengan Mul. Minggu tu apa rasanya, macam ada bike week kan Mul?
2: Oh iyalah, kami nak mandah teh.
1: Padahal dah kita saya serahkan kepada Miri.
3: Okey. Untuk di Miri memang tengah viral gini tu. Motor nang arum bulat mengare di jeraya nak. Si kisahnya besar kah, kecil kah, lebar kah, panjang kah?
1: Kisahnya
3: motor. Arum bulat nang penuh lah jual hotel kami orang di Miri tu. Kita orang boleh tidur di masjid cak lah. Kepada yang mau datang.
1: Boleh. Jimah boleh tidur di masjid. Dia biasa tidur di masjid, Jimah.
3: Aduh, itulah juga. Malas kuki. Okey, untuk di Miri kita tu adalah ada Miri International Bike Week 2026 yang berlangsung di Boulevard pun parking lah nak. Di pekarangan Boulevard parking. Dan juga untuk Miri International Bike Week 2026 tu berlangsung daripada 28 hingga 31 Ogos 2026. Maksudnya panjanglah harinya, 4 hari dari hari Maret. Majlis Yang Marik sampai hari Isnin kelak baru habis. Jadi ya, antaranya yang sedang berlangsung di Miri dan pelbagai aktiviti yang menarik ada di Sia, ada mini konsert lah, jualan lah, sidak para peniaga dan banyak lagi lah aktiviti yang berlangsung di Sia. Jadi kepada orang Miri ataupun yang berada di sekitar Bandar Miri ataupun di luar Miri, orang Bunir lah terutamanya lah, kami orang pun bis kita di sebelah sana, bolehlah datang ke Miri, sama-sama kita memeriahkan apa program untuk Miri Bike Week tu. Jadi selain ni juga, patutnya berlangsung hari tu adalah Miri Car Free Morning, tapi terpaksa dibatalkan ataupun ditangguhkan. Ditangguhkan lagi lah untuk untuk satu jangka masa yang akan ditentukan kelak. Sebab ada orang Ami dah kisah tadi, tapi si tahunya ditangguhkan. Jadi tak terdah juga lah, sebab tidak Majlis Bandar Miri pun si Bani nak mula aktiviti di luar, sebab di Miri pun boleh tahan juga dah hangat dah hidung bawah sak. Dah start-start nak naik, tapi alhamdulillah malam tadi hujan lebat. Okey lah sikit rasanya untuk cuaca kami orang hari tu. Ya lagi kami nak kongsikan juga selainnya adalah penganjuran kem Seringan Kesihatan Telinga, Hidung dan Tekak 2026, yang mana kem Seringan Kesihatan Telinga, Hidung dan Tekak Totek berlangsung di Klinik Kesihatan Bario, Pekan Bario, iaitu di Baram Miri Sarawak. Jadi tu ada juga berlangsung pada 29 iaitu hari tu, bermula jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Jadi nak makan mi kampuai tek, kalau rasa sudah termasuk mi dong, boleh pergi ke situ kem Seringan Kesihatan. Boleh
2: you cakap dengan kaya
3: jauh perginya di Bario, kita rempak hidung kita kesian.
1: Bayangkan
3: suasana kacak.
1: Bayangkan program di Sibu, masuklah hidung pergi ke Bario. Asalnya mu nak pergi ke Bario, asalnya mi dah keluar balit dah.
3: Kami nak kongsikan untuk mengenai program Demam Darah yang berlangsung di Miri tu, iaitu akan berlangsung pada 31 kelak lah, iaitu pada hari Merdeka kita kelak, di Miri Young Clan Association, iaitu di Bintang Mega Mall kelak nak atau anjuran sidaknya lah akan berlangsung di Bintang Mega Mall. Jadi sidaknya menyeru kepada yang selalu mendemam darah, boleh pergi Sia bermula jam 1 pagi hingga ke 1 petang. Okey, ya, antaranya info dari Miri.
1: Terima kasih. Boleh ada ready motosikal di rumah tu.
3: Ada. Basikal anak kami di keria di deko kami tu.
1: Ya,
3: okeylah ya. Boleh jadi motosikal.
1: Nak melawan nembiak ni ya, nak viral ya.
2: Boleh tahan.
3: Apa cara?
1: Okeylah. Kita nak singgah ke Limbang lagi lah, bersama dengan AJL. Apa perkongsian di Limbang? Silakan. My bro.
2: Bukan tu, iya kah? Sidak tentera laut tu. Betul kah, Jeff? Bukan main kita dengan AI.
4: Tentera-tentera aja lah.
2: Oh, iya kah?
1: Bukan tentera laut, bukan tentera darat.
2: Bukan. Tentera-tentera. Tapi macam tentera laut maju dipakai ya?
4: Tentera layang-layang sebenarnya.
2: Tentera layang-layang.
1: Tentera melayang.
2: Oh, main AI. Okey, apa ceritanya di Limbang? Silakan.
4: Okey, apa ceritanya itu? Okey, hari tu Sabtu 29
2: Cita.
4: Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas memulakan operasi dan pemindahan Jabatan Kecemasan dan Trauma di daerah Lawas bermula hari ini. Jadi harap maklum kepada mereka yang ingin mendapatkan rawatan ataupun kecemasan, kerana Jabatan Kecemasan dan Trauma ni sudah berpindah ke hospital baru bermula hari ini. Dan untuk kita dimaklumkan juga bahawa hospital baru Lawas ni akan dibuka secara rasminya pada 7 September depan, yang memerlukan lebih ramai lagi sebenarnya petugas. Hospitalnya besar tapi yang pun kaki tangan ataupun staff je si bapa kami, jadinya memang memerlukan ramai staff. Dan hospital berkenaan mampu menampung sehingga 1014 kaki tangan, namun ketika ini hanya kira-kira 300 jawatan telah diisi. Jadi justru itu kita harapkanlah semoga mereka yang akan datang ataupun orang-orang baru nak yang dapat kerja, jangan takutlah nak pergi ke Lawas. So, di Lawas pun okey, alhamdulillah. Macam kita banyaklah yang istimewa yang perlu kita tangga juga di Lawas.
1: Bukan best Lawas lah, best Lawas.
4: Kadang-kadang bila kita sebut je Kelimbang ke Lawas, selalu takut orang. Macam ada Semandin ke apa, kasih tahu.
1: Di sini ada Kerabau, bah?
4: Ada Kerabau. Kerabaunya si Bani Mati.
1: Berpuluh-puluh tahun, bahagian tahunnya tetap siap.
4: Cuma kadang-kadang nyempun warna je. Bertukar je.
1: Nasib-nasib
4: tukar. Nasib-nasib
1: berbaju.
4: Iyalah. Kadang-kadang memang si berbaju lah. Si dapat diberi baju sebab kadang-kadang nyempun badannya. Bila jual baju, baju si ngam kan ya.
1: Iyalah. Macam kami orang di Kucing tu, diberi baju.
2: Pusat kami orang lah, tukar baju.
1: Tukar baju, pusat kami orang.
2: Untuk saya dengar bas di pasar, maknanya pakai face mask.
1: Oh, kali.
2: Jerubu.
4: Jadi, di Kucing pun jerubu tu nak. Kuat jerubu je. Di Limbang, alhamdulillah, setakat tu masih lagi terkawal. Jadi apapun macam yang lepas kita pun boleh rasul terpaksa dibatalkan juga.
1: Ya, betul.
4: Saya dapat walaupun di situ nya okey, saya ada jerbu yang apa nama ketat gila, ada tebal gila. Tapi kita kena hormati juga lah. Yang lain semua yang lain si menyambut, kita kena hormati lah untuk arahan daripada pihak atasan. Okey, yang mengenai dengan hospital, 7 September nya akan dibuka hospital baru di Lawas. Sebelum tu kita nangga-nangga aja. Ramai yang tanya bila lah dia buka hospital tu. Dah siap tapi belum buka. Jadinya akan dibuka pada 7 September kelak. Jadi harap kita dapat kita memenuhi jawatan-jawatan yang ada di hospital Lawas, khususnya kepada remaja ataupun belia kita yang ada di sekitar kita. Yang kita nangga pun ramai juga dah remaja pun belia kita tu yang minat dengan bidang apa nama? Bidang kesihatan. Banyak juga yang mohon dah ketangga aku. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah syukurlah kan.
4: So dengan adanya setidaknya kami lah. Jadi akan lebih apa nama? Terisi lah jawatan-jawatan yang ada.
1: Kelak pun boleh ajak mohon, anak mohon juga kelak. Jadi doktor. Yalah,
4: aku sama aja.
1: Jadi doktor. Ya. Ada kosong.
4: Si aku attendant ni je, attendant
1: hospital. Doktor dah kosong.
4: Pembantu apa namanya kini tu?
2: Pembantu
4: perawatan.
1: Ya, betul.
4: Hanya bukan studio, bukan ni attendant di hospital lagi kini tu.
1: Pembantu perawatan.
4: Iyalah. Okey, sebab sedikit mengenai dengan acara yang berlangsung ataupun yang akan berlangsung di Limbang, tapi di Lawas ada acara lagi. Kita secara naik aja lah. Yang mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival pada 4 hingga 5 September depan. Banyak acara-acara yang dipertandingkan selain daripada acara apa nama river rafting tu. Ya, ada acara-acara lain seperti karaoke murut, bola sepak terbuka, ratu pakaian tradisi, pertandingan mewarna kanak-kanak dan pertandingan agafon. Tu apa agafon?
2: Apa agafon?
4: Ya, aku pun si tahu juga sebenarnya. Aku nak gambar di situ. Yang mula memancing.
1: Yang memancing lah.
2: Yang
1: memancing
2: lah.
1: Itu bahasa gambar tu.
2: Bahasa
4: mungkin
2: gambar.
4: Bahasa sudah murut okolot tu. Sebab situ kebanyakannya sedaknya yang okolot lah.
2: Okolot.
4: Okolot. Satu apa nama? Etnik yang jarang kita nanggar.
2: Minoriti lah.
4: Minoritinya. Jarang diketengahkan. Tapi kini etoknya banyak mendapat anugerah. Dari segi pakaian sedangnya. Pakaian dan tradisi dan yang dapat banyak mendapat anugerah lah.
2: Okay.
4: Jadi pentas dunia.
1: Okay.
4: Yang mengenai dengan Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ataupun apa di situ, Ilau Asi Simpung. Bahasanya Ilau Asi Simpung.
1: 2 minit hijab.
4: Okey. Ya aja.
2: Lah. Tambah sikit aktiviti.
4: Ya aja.
2: Ya aja. Macam sengaja tarik-tarik slow.
4: Sengaja supaya dia silama lah.
2: Bukan silama, kami dua ada bahan, saya ada.
4: Ya, saya ada bahan.
2: Dua bahan kami dua sempat tu.
1: Gila dia. Terima kasih lah Jep.
2: Terima kasih lah tak semua.
1: Terima kasih kepada tawang semua kerana sudi berkongsi cerita itu apa aktiviti-aktiviti di tempat masing-masing. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Selamat santai-santai. Hati-hati ya. Cerebut ya.
2: Limbang dah. Jaga diri semua.
1: Dah beku lah. Limbang dah beku dah.
2: Dah beku.
1: Dah
2: freeze.
1: Dah
2: freeze ya.
1: Okay, terima kasih cuma.
2: Okay, jumpa lagi.
0: Terima kasih.
2: Bye.
1: Ya, last ketika kita bersama kan sidaknya.
5: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
6: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Strong 93.2 MHz.
8: Betong 99.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergian operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. 3 insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai 65 juta pound yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16,448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu bersama saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Kita pun dah memasuki jam kedua untuk Spektra 912 Warnai Harimu edisi hari ini. Terima kasih kepada yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi. Sehinggalah ke saat ini 10.14 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12.30 hari. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera sekiranya di mana saja anda berada, yang tengah bekerja di pejabat dan di luar pejabat asalkan bekerja di hujung minggu ini. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Sila lupa juga kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda. Kami di Seri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Baik, bacaan IPU setakat pukul 8 pagi tadi di Facebook Berita RTM yang baru jadi dipublish setengah jam yang lepas. Tapi bacaan IPU-nya setakat pukul 8 pagi tadilah yang merekodkan Sri Aman masih lagi bacaan IPU yang sangat tidak sihat dengan 222, diikuti Serian 193 tidak sihat, Seri K 188 tidak sihat, Kuching 169 tidak sihat, Sibu 160, Bintulu 151, Semerahan 168, Kapit 153, Mukah 164. Ia adalah kategori tidak sihat. Manakala Miri Limbang Samalaju kategori sederhana dengan bacaan 68, 55 dan 93.

Baik, memandangkan Seri Aman kini itu adalah di ranking pertama untuk IPU yang tidak sihat. Jom kami nak sharekan berkaitan dengan apa yang kita perlu pola. Ketika kita menghadapi jerebu tu, kena kita perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu. Satu, kurangkan kemasukan udara tercemar. Menutup tingkap dan pintu menghalang udara luar dan yang mengandungi zarah jerebu daripada masuk ke dalam rumah. Kurang udara tercemar masuk, kuranglah pendedahan kepada jerebu. Yang kedua, kena kita perlu tutup tingkap dan pintu rumah. Kurangkan pendedahan kepada zarah halus. Zarah halus seperti PM2.5 dan PM10 boleh masuk ke saluran pernafasan dan menjejaskan kesihatan. Yang ketiga, lebih penting untuk golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit jantung dan respiratory lebih mudah terjejas akibat jerebu. Dan yang keempat, pastikan udara dalaman lebih bersih. Gunakan penghawa dingin dengan mod kitaran dalam recirculation jika perlu. Tip tambahannya adalah tutup tingkap dan pintu rapat. Gunakan penghawa dingin dengan mod kitaran dalam. Elakkan guna kipas yang menarik udara dari luar. Pastikan rumah bersih, kurangkan habuk. Pantau bacaan IPU melalui APIMS. Kurangkan aktiviti lasak di luar. Pakai pelitup muka dan dengan betul sekiranya perlu kita berada di luar. Minum air secukupnya. Pastikan udara dalaman bersih. Kita boleh refer tips ini di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman.

Baik, kadang-kadang kami dah pendengar kita dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Keep on the jogdown ucapan dan salam anda. Boleh juga tag rakan-rakan anda kita yang lainnya untuk setidaknya sama-sama alert yang kita orang sampaikan salam kepada setidaknya. Selidik sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Hari Ini. Baik, selepas ini saya akan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dengan daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepuluh 25 minit pagi. Baik. Sedikit hebahan. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasir Tun bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://palangcsam.my/crc2026palang. Baik, jom. Sebelum kami nak menyapa rakan peringat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, kami nak update lagi berkaitan dengan kualiti udara di Sri Aman masih merosot. Di situ, Sri Aman masih catat kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan 223 setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Jabatan Alam Sekitar, 7 kawasan catat tahap tidak sihat. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Kuching 171 dan Semerahan 169. Mukah pula merekodkan bacaan 166, Sibu 162, Kapit 154, manakala Bintulu 151. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Agnes Indai Robin. Yang madah, selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, katanya ceria-ceria selalu. Cuaca kan meh pagi tok panas. Minta diputarkan lagu Emelina Asyik buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, katanya. Terima kasih kembali Agnes Indai Robin atas ucapan. InsyaAllah saya akan tunjukkan lagu permintaan anda selepas ini. Stay tune bersama kami. Ina Konawit yang madah menonton dengan anda, teruskan ikuti siaran kami sehingga pukul 12.30 hari nanti. Terima kasih Induk Konawit. Peringkat kita yang seterusnya, Ibra Mat Akib dengan ucapan Assalamualaikum, salam hujung minggu, selamat pagi juga DJ Azimah dari Hatyai Thailand, katanya. Wow, melancong ke tu. Terima kasih Ibra Mat Akib. Seterusnya peringkat kita, Berukat Apau dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berukat Apau mana lagi? Cuaca kami di Kota Semerahan tak cerah tapi jerebu agak tebal. Minta yang bekerja di luar jaga kesihatan. Betul? Sampai salam untuk semua rakan yang mengenali ucapan harap sihat selalu dan selamat nyambut Hari Kebangsaan 2026. Minta DJ masang lagu Berkikis Bulu Betis untuk hiburan semua. Happy konti DJ. Moga sihat selalu. InsyaAllah doa yang sama juga kepada anda, Berukat Apau, dan juga pendengar-pendengar kita yang lain. Semoga sihat-sihat saja. Jangan main di luar. Renah-renah, banyakkan minum air. Jom kita dengarkan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan Emelina Asyik, katanya. Dan seterusnya tu dan juga lagu permintaan daripada siapa yang tadi nak dengar lagu tu, Berukat Apau nak dengar lagu Biar Berkikis Bulu Betis. Jom kita berhibur bersama.

Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.40 minit pagi di harapan dengar-dengar kita di Sri Aman FM terhibur dengan lagu permintaan masing-masing. Baik, jom teruskan kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi David. David mana lagi? Selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca panas pagi tu di Seratok katanya dan berjerebu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ya, semestinya berjerebu kita kini tu. Apa-apa pun sentiasalah berwaspada dan keep on update dengan IPU semasa. Pendengar kita yang seterusnya, Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran di Konti Sri Aman FM hujung minggu katanya. Selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai. Terima kasih dan meluangkan masa anda menemani saya dalam Spektra 9.12 edisi Sabtu 29 Ogos 2026.

Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayangan Kusri Aman FM, Spektra 9 dan 12. Spektra mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, insyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Wali Ben dan The Young One Smoky untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan yang dah di drop di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM.

0: 10.42 minit pagi, jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Wally Ben berjudul Cari Jodoh. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM.
1: Tebak-bak dia suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Mary Nanta, Nyamada Hai. Selamat pagi DJ, bertugas. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Panas, cuaca di Sri Ketok katanya. Selamat pagi juga kepada kita, Mary Nanta. Hati-hati, akhirnya tu jerebu. Keluar, pakai mask muka. Seterusnya, James Pengiran. Selamat pagi DJ. DJ Aziz katanya, selamat pagi. Deng juga, selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Salam ceria semua. Terima kasih. CMS Fred, good morning. Katanya, good morning to you too. Terima kasih. Rakan-rakan pendengar kita yang dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Baik, 10.56 minit pagi. Boleh lagi kita orang hantar ucapan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM seperti biasa. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu tema Bulan Kebangsaan 2026 berjudul Aku Berjanji Dendangan Faizal Tahir.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: llaman FM.
1: Jangan lupa like, share, dan komen Facebook 3 Aman FM.

11.06 minit pagi ya. Kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 912 Warna Iharimu. Baik, terima kasih kepada pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM menemani saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Jangan ke mana-mana. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, kami nak baca lagi komen dan salam daripada pendengar-pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Induk Keramit, jemaah, selamat pagi dan salam hujung minggu. My favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami, katanya ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak-banyak Induk Keramit. Jemaah, cuaca cerah di Keramit begitu, katanya Emilia Sam dari Keramit tu nak request lagu Telih Benanah Litan Berdarah, nyanyian Steve Shigan. Sorry kami salah sebut tajuk lagu ya. Buat sahabat Roslina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serena Sendai, Janang, Shasha Amanda, Bibiana, Robina, Juni Ben, Ros Liao, Poli Masing, Dublin K. Baja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Uncle Sojo Somarino, Mike Almi, James Anyau, Alex Deltabina, Stemmer Stevi, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala, James Donny Lim, katanya Roy Kwang, Angelina, Mi Eng, Alexis David Biju, Cecilia Mellon, Rachel Marikan, Putra Borneo, Tantari dan Mas Mira, Ibra Mat Akib, Jaiton Ace, Buat DJ Jua, dan semua rakan-rakan Facebook di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih my favorite DJ kesayangan kami, katanya. Terima kasih banyak-banyak dan drop komen. InsyaAllah semoga rakan-rakan pendengar yang di tag Induk Ekonomi dalam tu perasan dengan ucapan beliau. Terima kasih banyak-banyak.

James Pengiran, selamat pagi DJ SC, katanya. Selamat pagi Mary Nanta, hai, selamat pagi DJ. Bertugas, semoga sihat walafiat, ceria selalu. Panas, cuaca di Serikat tu. Eh, kami dah macam Mary Nanta tu tadi. Maafkan saya. Muhammad Ruzaini, hai Azimah HK, katanya. Hai Muhammad Ruzaini, terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Baik, 11.09 minit pagi. Saya nak macam lagi. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, jom kita terus kami menghibur dengan lagu dendangan daripada Mahal ini dan Rizky Febin, Bermuara. Strong 93.2 MHz. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit mistik.

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

11.24 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Spektra 9.12 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah, InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari kelak. Baik, kami nak menyapa lagi seorang pendengar kita, Mary Ubon Martin, dengan ucapan selamat pagi DJ dan selamat bertugas, katanya. Salam ceria, moga sentiasa sihat walafiat. Terima kasih, insyaAllah, amin. Terima kasih atas doa ya. Semoga kita pun, Mary Ubon Martin, sentiasa sihat walafiat hendaknya. Baik, sedikit pesanan khidmat awam berkaitan dengan CRC 2026, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baik, 11.25 minit pagi. Selamat menjam selera kepada yang tengah menjam selera di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja, yang selamat bekerja. Yang dalam perjalanan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, setakat pukul 10 pagi tadi, Sri Aman masih lagi mencatat kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan 223 berdasarkan kemaskini sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPU di portal Jabatan Alam Sekitar. 7 kawasan catat tahap tidak sihat. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Kuching 171 dan Semerahan 169. Mukah pula merekodkan bacaan 166, Sibu 162, Kapit 154, manakala Bintulu 151.

0: Baik, 11.27 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, kami akan sharekan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, jom kita teruskan berhibur di pagi Sabtu ini dengan lagu dedangan daripada Ultimate berjudul Amboi. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak ber... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terbak-bak je seorang dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9 dan 12 Warna'i Harimu. Edisi Sabtu 29 Ogos 2026 bersamaan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya menutupkan tirai Spektra 9 12 Warna'i Harimu hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.51 minit pagi. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Yang bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFMRTM Kuching. Baik, kita akan bersua kembali esok dalam jam dan waktu yang sama. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu dendangan daripada Ultimate Fit The Trisno Trio yang berjudul Hello. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Thunderbolt.
1: Eh, kano, sinang iba bendera ka?
2: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
3: Lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: setengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6, sehari itu 29 hari bulan 8 tahun 2026. Penyantai kapal Bintulu dekat diambil perintah Sarawak mengenak cara ti rasmi hari perintah besar berlabuh hari 1 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas madah ke perkara tu dekat mai ubah sepengudah penyangkai kapalnya ke 47 tahun dipegai perintah besar. Gazette dikenal ngetu ke kuasa akta opis penyangkai kapal Bintulu Begak udah disain Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fok lalu berengkah diperjalai ke kena 31 hari bulan 8 tu. Dato' Amar Douglas Uga maksud ke Jakutu udah ia ke ngulu pengurami berserah opis penyangkai kapal Bintulu LPB hari perintah besar ke diatur di Bintulu dah malam. Berbangunnya Anthony Lok madah ke opis penyangkai kapal Bintulu dia tu nyingkang ngagai jeman baru begulai gau perintah Sarawak ubah bak perintah tinguasa penyangkai kapalnya begat dekat nyaup negap ke penyangkai kapal Bintulu jadi aset strategik Sarawak tidak jadi hub maritim industri gau hub logistik. Ikas Bala Pemisai Kaun Mensia Manyuh bersedia nangkup penusah patut dikeluati ke ngambil ke tiap bengkah isu oleh diputar ke enggau jampat serta merimpas di mana. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara korporat ngau ukas Dato' Abdullah Saidul Madaka si Dato' bisi ungkup pengawak ticu kebegunain yang napi manyuh macam isu serta ngelati ke jalan dikena mutar ke penesah yang Madaka Raban Pemesai Kaul Mensia Manyuh patut semampai bersedia ngulih ke fakta nyedia ke penerang serta nyau Raban pengurusan ngagak pemutus engau jampat yang maksud ke Jaketuk bak pengawak ndu nutup kerja jurai communication strategic ngau sanding penemu pengurusan media ungkup bala ketua perintah di Kuching. Ia pada ke atur patut diperjalai ke ngau lengkas dikena nentu ke penerang ti dikenatai ke ngagai mensia manyuhnya endang penerang kebetul serta ulih ngetan ke pengarap hati urang ke perintah. Pesta Asa Jaya 2026 sudah muka peluang sosioekonomi ngagi lebih 70 ikut orang dagang ti saman gau masuk pengeraminya. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah Dato' Rubiah Wang madaka pengeraminya endak semina ngerapit ke kaul antara mensia manyuhajak tang megamri peluang endur orang dagang ngerembai ke peluang dagang sidak. Pengurami tiga harinya ke belabuh diatur kemari diatur opis pelilih menua Asa Jaya serta opis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang bak kompleks lumbak ngau main Asa Jaya. Macam-macam pengawal bisi diatur nyengkaum Asa Jaya Idol Pekit Mungkus Burasak Pekit Nimbak ke Anak Panah Batak Tali Ngau Asa Jaya Kitchen Batang Tengerami kena ke minggu tu enyak konsert Mantar Merdeka Dekat di Hati Begulai Ngau Simfoni Orkestra Negeri Sarawak serta bala penyanyi ke dikangau sedang mandang ke orang main mercun. Yaman meruan ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di balat ndak manah ke pengerainya 223 urung pukul 10 pagi tadi. Penerang sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS dalam potong opis rampak menua ngayan ke 7 kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai Kalai Serian ngerikut IPU 195 Kuching 171 ngau Semarahan 169 berbangunnya mukah ngerikut ke IPU 166 Sibu 162 Kapit 154 lalu Bintulu ngerikut ke 151. Pengawal orang ke nguji dekat mai, barang ke dijaga perintah engkau, barang runcit tip berungkus lebih RM112,000 ke Indonesia, mujur dipuntang ke di Serikian bau lemai kemari. Penerang dari Division 1 Sedadu Infantry Malaysia madah ke sebuah lori di tanke Raban Operasi Batalion ketiga Regimen Ranger di Raja, kira 700 meter dari garis antara menua. Lorinya kedibai sikut lelaki rakyat menua tumpu ditemu mai barang tinadai dokumen pemindah tisah. Barang ke dirampas bah operasi tuanya gula, minyak makai, mi segera, roti, air bisa, telefon bincang, ngau duit menua luar. Lelaki itu ngau barang ke dirampas bah operasinya udah diserah ke ngagai Indu Upis Pulih Pelilih Menua Bau. Menyujung ke berita tengah hari kita yang kepia. Tengah hari itu, hari 6, 29, hari bulan 8, tahun 2026. Berita tengah hari, ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Oh, sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ningau YFM tu. Sida bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngalih hari, sada lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
1: Dum, Indai benong ningau YFM tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Bersrimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Yaman 89.5
1: Ya, kita ke gini dengan kami. Terima kasih main-mainnya di Selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ngelah tengah hari 6 bersama berjam ke terbang. Rondau minggu tu ditangkan gau carta Kenyalang hunggup ia minggu tu minggu ke-35 tang di Kuting MA ndak Kediri. Ya, bulan gau 5 lagi pengeluar program kita ke buka Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Enggau Miri. Kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Halo Kuci yang
1: nama berita orang Sri Aman.
2: Berita agak semampai mana gerai nak dia tu tajak pan nah gaya hari kita nama tu tadi di triple dua.
1: Awal, dua dua dua.
2: Balat mai.
1: Okey. Ya. Yeah. Kena sengka buang mua lepas kita akan pindah ni Ben.
2: Ya. Yeah. Mesti mayu ke luar dia sama belak kita berkena ke sengka buang mua.
1: Ya, nanti ada kebuah keberatnya kira karena mindah tahu mana.
2: Ya, yang mana ke?
1: Ya, dia baru rumah aja. Okey, kita ingat gaya menua Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Kuci. Hello
1: Sraman.
3: Berita jumpa mana? Berita gaya hari kita yang ya agi bisik bersebun. Nak bedau ke bisik hujan tu MA?
1: Awak.
3: Nyung ega hujan ke ya maya bersebun tu nya. Ya, kita mensiok.
1: Ya, maya hujan salah, maya kemarau salah. Semuanya salah magang lah.
3: Nanti rempau ke pedak nanti biar.
1: Sri Aman udah Bintulu dah Sibu dah tentu saya dah Bintulu dah standby kan dekat jari dan gua kita ke Limbang dulu. Hello Limbang.
4: Hello MA, selamat tengah hari, selamat tengah hari Sri Aman, tengah hari Sibu.
1: Bersebun ba Limbang dom.
4: Bisi sebun tang ndak banget laban dua hari itu bisi hujan lumai kemarin bisi hujan di Limbang. Banget direk ke hujan di Limbang tang sebunnya bedau tu pukas ndak lebih angin lebih angin deh.
1: Betul. Okey, kita ngagai menua Bintulu. Bintulu hello.
5: Oh, kelawang kurang tadi ne. Oh, semata ingat kan nyawa tu. Kan mat, tumbuh mat.
6: Tumbuh mat, berlayak.
5: Oh, jauh mat. Ya, nu kelimbang kian ya.
1: Lepas aku nemu jari, ya, sikit dah standby kan dekan. Okey, tajak via flow sepedau nanya ke berita menua bintang.

0: sigat gari mo kita ito. Bien, bien.
1: Ako, nasiya sa darn eh.
2: Ako. Dara raya, pay talaga eh.
0: Di bali orang mo kita gari kita ito. Dum, dum.
2: Ya, ada 15 orang.
0: Asal anu cik pinja, eh pinga aja.
3: Munyi kerja kau ada tau, nya kalau kategori awam.
1: Amat, kategori awam.
2: Kategori bensia sama iwah aja.
1: Dini-dini aja, sinanya bisa.
0: Oke, nasihat bisa main minyak angin, saya itu gawa dalam biak.
1: Tau beli baru, nak cukup, ya, saya ku sebutun.
0: Baru, baru beli, Siti, baru pungkal. Oke, kita ngagak Miri dulu, Al. Oke, Miri, hello Miri.
4: Halo yo.
0: Akai hidupnya wayo yo.
4: Nama beda udah habis teh tanya apa flot ayo.
0: Bedau yo gaya ari lah beda tanya.
1: Sing bua nanya ke gaya ari urang.
4: Merinsa teh laban ni. Di Miri bakal di Limbang yo. Kemare nyoka nyoka sepamanya ari hujanna do mah. Bang ya, Andire ga nyadi angin kira ke bersih sarito. Nanti ada dipupuat kare sida di
0: ya
4: di Bentulu kita ni yo.
1: Mengejait mana kami itu
0: Bentulu lagi bersebun tu
4: hengkat tetap bersih itu kelemah lagi nya kaku yo Arab kangen hari hari nama tu hari Bentulu ada yang ngesuah kita malagi
0: ya
2: mai kenya
4: selamat tinggal doam mar pelau ibian kau nama kayu kau
0: lama anak di mumbal baribut nih.
4: Ya nya meh nama ngema bisa jai zos ga lain mimin bunyi.
1: Kan bisa udah kutai.
2: Kan lara tuh teh badau udah lara.
4: Ini nu bakang nge brenda bapak minggu tuh jai zos.
0: Iya.
3: Jai menyap kene.
0: Iya bakal terowong terowongnya deyo Siti alurnya tutup. Siti alur je boleh kena berjalan lah.
3: Benar lah dah ukur.
0: Okay, kita sebuah nyingkang gaya randau minggu tu. Gintir kami di Kuching randau minggu tu ya. Berkenang ke senentang topik. Alah begitu dalam bulan kemerdekaan. Jadi kenang senentang sejarah. Rambai jaku andur kita ngintu hari kebangsaan gau lagu tema hari kebangsaan menua kita Malaysia. Dikenang pun ke randau minggu tu, okey kenang kita. Kira ke rambai jaku tau ke tema hari kebangsaan ke penemu Beningan Manyuh keterubahnya dikena secara rasmi hanya dalam tahun 1970 sebabnya di rambai jaku keterubahnya dikena di menua kita hanya muhibah dan perpaduan dikena mai rakyat sama beraku sahu mati sepengudah penyarut kena dikena ke 13 hari bulan 5 tahun 1969. Rambai jaku ke dikena berubah nitiah ke tahun ke megak lagu tema logo tau ke lambang during itu hari kebangsaan ke terubah dibantai dalam tahun 1976 lebihnya rambai jaku ke dikena bal logonya atau ke lambang enya ketahanan rakyat jadi evolution rambai jaku megak berubah nitiah ke ubah tahun enya kira ke nyingkang hari era peralihan gau wawasan ianya hari tahun 1980-an nyentuk ke 90-an ting merat ke tema wawasan 2020 tau ke dikumpai kita tinjau wawasan 2020 udahnya kita nyingkang agak era moden tau ke alaf baru tema ikonik kerana mu Malaysia dikena kita maya tahun 2000 nyentuk ke 2006 udahnya satu Malaysia dalam tahun 2009 nyentuk ke tahun 2012 ke pemandu baru dikena kita nyentuk ke dia tu ianya Malaysia Mandani. Kita terus ngagai Limbang Tudum. Kira meri peluang denuan ngelansak rambai jaku ke dikena di menua kita dari tahun 70 nyentuk ke tahun 1977.
2: Okay, terima kasih Heme. Lalu pemega ti udah nama tu nyindia ke topik kita ke sekali tu nya bakal ulanggau sejarah rambai jaku atau ke tema dikenangin tu hari kebangsaan. Lalu pemega aku meri selamat hari kebangsaan gau selamat nyambut hari Malaysia ngai semua rakyat Malaysia ke benua mendiang ke program kita bakal ke sekali tu. Jadi ngelansa rambai jaku ke dikena hari tahun 1970 nyentuk ke 1977 mayuh kita berada menya yang kau ibian pau. Jadi tahun 1970 rambai jaku ke dikena mayanya ila maya tu suba inya hari kebangsaan ianya Muhibah dan Perpaduan. Lalu 1971 Masyarakat Progresif. Lalu 1972 Masyarakat Adil. Lalu 1973 Masyarakat Kebudayaan Malaysia. Lalu 1974 Sains dan Teknologi Alat Perpaduan. Lalu 1975 Masyarakat Berdikari hingga 1976 Ketahanan Rakyat. Serta 1977 20 tahun Bersatu Maju. Ya tadi sekedar hari rambai jakut atau ke tema nyambut hari kemerdekaan atau hari kebangsaan hari 70 nyentuk tahun 1977. Lalu nambah kenya lagu tema mayanya maya era tu enya hari tahun 70-an nyentuk gagai 80-an ianya 1970 ianya lagu tema ya Muhibah. Lalu 1976 Ketahanan Rakyat. Lalu 1979 Bersatu Berdisiplin ngau 1988 ngau 1989 ianya Bersatu. Ya tadi kunci aku berkaul ngau tema atau ke rambai jaku ngau lagu tema hari kebangsaan hari berengkah hari 1970 nyentua 1977 ngau lagu tema ya tadi hari 1970 ngagai 1989 naka tu info berkaul ngonya jadi pulai baru ngagai Kucing mulai dengan Amir. Terima kasih Amir.
0: Terima kasih Dom. Kita mulai ke pengingat ngenang senentang rambai jakuk ke dikenak pihak lagu tema hari kebangsaan. Kita nyingkang ngagai Miri Tuyong ngagai Nuan ngelansa hari tahun 1978 nyentuk ke 1985 Tuyong.
4: Oh, terima kasih yo. Jadi sekali lagi Miri selamat tengah hari ngagai semua bala peningah. Jadi lansa hari 1977 rambai jako dalam tahunnya ianya kebudayaan seni perpaduan. Lalu dalam tahun 1979 Bersatu Berdisiplin. Lalu 1980 agak ngetan ke berdisiplin ganio berdisiplin berbakti. Lalu 1981 agak gak ngetan ke tang tahun tu berdisiplin berharmoni. Lalu 1982 mega agi ngena lekajako berdisiplin nya berdisiplin giat maju. Lalu dalam tahun 1983 ramajako ke dipilih bersama ke arah kemajuan. Lalu 1984 amanah asas kejayaan. Lalu 1985 nasionalisme trust perpaduan. Jadi bekenya ko ramajako ke dipilih perintah kemegai mayanya kenyawari 1978 agak 1985 ke dikenal tau yo ah.
0: Okey, lalu penggal ngesti lagu yo Hari Miri.
4: Lagu Hari Miri tau. Okey, tau kira ke cun ngata yo ngau tiza ke ditebah nan tak ada dah. Kita berperinan dulu ninggal ke lagu tau.

0: Dan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti bedau agi bisik masa. Besrimbain lo hari kebangsaan lo hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan lo hari Malaysia, hari aku bio isi begulai nge YFM Miri.
1: Ya, lagu dari Jessica Timah, Lucky Sikat. Nama komen dari Ben, Yo Ngadum.
2: Lino, aku dengar lagunya Yo, Yo.
1: Buje, dalam nada dalam senarai tengahnya. Dengar kita dalam betul. Senarai tidak, nih Yo.
2: Tengahnya di nepuk, di nepuk dalam carta, betul, Yo, Yo.
1: Dalam carta, guna sasainya. Oke, ambil korang kaget akhir rumpasnya. Bisa nama raran siang gega ngiga laki kesigane yo.
2: Iya.
1: Yeah. Oh, ngicak ke bisa mindah nyengau lama dah.
3: Kira wah kak ngau mindah.
1: Dia tanya
3: dia. Nama kami ndak ada pengawal buka eh ni teh kesina aja. Oh,
1: nah mentas udo ngelaki itu punya lo yo.
2: Pama mai bisa ngonyorong troli mayam liwitai.
3: Nah, ngelama tu nyorong ke diri kami.
2: Ndai nyak jari ke tempo aja.
4: Nanti kita mau tak kena uli ana flow.
2: Oh. Okay. Kita mesti tahu yang sitik jarinya, nyurung troli sitiknya, maut jari kabar, oh. Romantik.

0: tak pergi pun eh.
1: Kemuk kau serata menua tu.
2: Ya, penanggung ke sebakar.
0: Kamu imbang aku cik yang aku sikit lembau ke nyingkau troli ke bataluaknya si temu aku nyata cat.
1: Benda temu meh. Kadang nanya degalau bala sidak ke gawak bus pemakin.
0: Nada ya lain galau nya. Lain ku yang ngagai ngambil umu nyu ngagai sidak penuci pinggai. Dia baik ni kan jadi.
2: Kenapa nuna ati nuan kudu teku yang ya kebenar ya?
1: Ya, ya. Kita ya suatu tua ke diri uli yang mendulus.
2: Nanti tuju kita sikit betul.
0: Tang mana ya troli bakanya yu ibian gau dum laban troli nya tajak ya singit pejalaya ini mung lawak konter induk ke baja-baja.
2: Oh betul. Ya nak pula aku tadi mar
0: ya. Otomatik
1: baru nyebut.
2: Betul. Barang kekal beli nak ingat terus ke konter ya. Pedak kita
0: udah nyamir kita ngasur dengan mu lekat tiba konter jangan jadi di asur dia yu lekat nyawa kata udah induknya nolong kita.
3: Dah belajar orang lelaki ke kerja buat kaunter ni.
0: Amai.
1: Nai balas saya dah tanya jeng kenyaga dia nuluang. Tapi kami di sibori tau.
0: Tidak saya dah lelaki kawan buat kaunter yo ya ke tu buat sadonya. Oh ngalu berlama tu dah flownya. Nada utai nak beli.
2: Nai kati deh.
0: Nemu kati ya. Begaru hati yo amanda supiang.
3: Ya amat.
2: Kumai pangan atau muda orang laki kami.
3: Terus ke dia yo.
0: Okey, sambung baru engkau rantau minggu tu. Laban kita tadi udah ba limbang. Okey, miri penudah. Dia tu kira ke pulai ngagai bintulu kumaragas imun nemu bergaya ngasuh hati kami lelaki. Ka biak belama. Tucu manis ngasuh lelaki seribu tahun mawau. Kayak kami lah laki bukayau. Kumang baik darah tampun puji. Kuyuk pelu-pelu baka pau di Yochina seringgit satu. Ngagai nuan tu Flora.
2: Udah bergau mah seringgit satu.
1: Udah belajar.
3: Kumaya dengan agak gelaknya ya.
0: Idea temu mansa yo.
3: Temu mansa.
0: Tadi kamu beli pau nak ingat. Boleh idea kait kau dengan Flora. Menyegawak lagi ke aku. Seringgit satu.
2: Lagi mati aku nak celap.
3: Dalam tujuh pai munyi ko lagu Miri Kamela.
0: Okay Flo, anuan ngenang senentang hari tahun 1986 nyentuk ke 1994. Cuncun gamai anuan tu ada amia tu ne.
2: Apa oh, udah pansi sama gang pe ha. Au oh, panai ma ngenemu ke diri.
0: Okay.
2: Okay. Au jadi munyi ke MA tadi ya dekat ngelansa ramai jako tok ke tema ke dikena hari tahun 1986 nyentuk ngagai tahun 1994. Tok nyebut ba tahun 1986 ianya ramai jako bangsa tegas negara teguh. Udahnya 1987 setia bersatu berusaha maju. Lalu 1988 ngau megak 1989 ngena ramai jakok ke sebakar ianya bersatu. Lalu 1990 ramai jakok berjaya. 1991 wawasan 2020. 1992 wawasan asas kejayaan. Lalu 1993 bersatu menuju wawasan serta 1994 nilai murni jayakan wawasan. Okeynya ramai jako ya hari tahun 1986 ngagai 1994. Okey, pada baru ngagai nuan MA.
0: Terima kasih Flo di Bintulu. Okey, bersatu menuju hatimu berdaun eh.
2: Sampai karenya.
0: Kita ngagai sibu Tomar, tu kira ke ngelansak hari tahun 1995 nyentuk ke tahun 2008.
1: Okey, nanti kita berarti ke hari 1995. Aku kira ke ngau ngelansak atau nyebut ramai jakok ke dikena 1995 jati diri penggerak wawasan. Lalu 1996 budaya penentu kecapaian. 1997 akhlak mulia masyarakat berjaya. Lalu 1998 negara kita tanggungjawab kita. Tuknya mansang kak ngagai millennium kita tau. Bak tahun 1999 bersatu ke alaf baru. Kau yang amat banyak. Laban kita nyo masuk ngagai tahun 2000. Lalu hari tahun 2000 yang tu ngagai 2006 kerana mu Malaysia. Lalu 2007 Malaysia ku gemilang ditangkan ke ngau 2008 perpaduan teras kejayaan. Lepas kita nemu penyerakup tondang besar reti metode dalam kita hidup pupur aban bangsa di Malaysia. Lalu

0: Maya nya mega Malaysia nyingkang ngagai era kada kumbai era kerana mu Malaysia ngau alaf baru. Lalu nanti diperhati ke lagu tema. Aku kira sempat ke aku tadi ngaga kira kat lagu-lagu hari 1990 tema lagu hari kebangsaan yang tu ngagai 2007 kita berarti kena lagi aku mati kita lagu hari 1990 berjaya tahu ya. Oh. Kita berarti ke lagu-lagu ya, bupun munyi-munyi tau ya.
1: Malaysia kita sudah berjaya.
0: Nah. Udahnya tampung baru wawasan 2020.
2: Bendera berkibar di angkasa.
0: Udahnya sambung 1993. 1998.

0: Atau Malaysia Ku Gemilang. Rancak ke lagu? Hanya antara lagu hari 1990 Berjaya, tadi 1991 Wawasan 2020, ngau 1993 Bersatu Menuju Wawasan, 1998 Negara Kita Tanggungjawab Kita, 1999 Bersatu Ke Alaf Baru, danya tampung 2000 hingga 2006 Kerana Mu Malaysia, ngau 2007 Malaysia Ku Gemilang. Ya, keingat kaku nalnya MA ne. Wawasan 2020. Engkau maya lebih mayanya age baru masuk sekolah pula aku. Wawasan. Lebihnya.
1: Nanya kak. Sesuai flow lagunya lagi marah.
0: Nanya kak ya datai bertahun ke 2020 nya. Amat udah datai. Pelabak aku berkenyak kita lah. Nanti kita berarti ke detok kita ningar ramai jakau 2030 nuju 2030. Nak agaknya lama dah.
1: Okay, oh, datai.
0: Datai. Okey,
1: ya MA. Sedoi flow lagi lagunya lagi dah. Setuju ya?
2: Ya.
1: Oh, udah ngannya dia baru sebut seleka aja sebuah luna biasanya kayaknya ada.
2: Aku jadi aku menyerah.
0: Nyari kami dua flow tu udah bermain ke lagu tu tadi udah masa yang lagu ngambil ke kita dengar, ngambil kita berarti oh nya lagu ya. Lepas kadang kita tu. Kita
1: koninya lagu disadah ke sige cun age ding sasai koni yo
2: pantu bagi ninga
1: pantu bagi
2: nyandi habar India ngaya ninga
1: na berdiri berdiri magang kita lagi yo
3: semangat patriotik
1: asik iga dulu mainnya suaranya mau nya laban sari tu sige nan topiknya
0: tadainya kan, kami sebuat kami dua flow dah kira ke dah masa yangnya tadi kita setiga empat me lagu
1: neng malu kumpulan
0: nada malu kumpulan ni kemayuan gaya apa lagu kuaya mayuan
3: betul
1: nyawa kemana gaya masa doa sabung kita
0: baka tua flow tu tadi kena kurang kondak ni flow kondak aja tua tau nada pasu nyawa ngomua
3: power gaya suara orang laki kebenarnya dia main lagu bekenya
0: mungkin bisa ni nyawa orang
1: indah sebuah bayar bayar besar lagi lalu ya kadul lagi ni yo. Lalu banyak bayar. Berapa bayar kau yanya?
3: Berapa bayar heh?
1: Okay, no. Bayar artis kita tu, bayar dulu.
2: Standby kita sti lagu dulu Mars dengan gagai Ibian di Seraman.
0: Oh, bisa sti lagu.
2: Okay.
0: Oh, sti lagu lama tu. Ari Roslin Jati Biangnya. Tanah air menua aku pamasai tau.

0: Nya Siti lagu ke tengah hari tu MA ni.
1: Anak tu lama tinggal ke menua lah.
2: Nyonak ya. Lalar lagi. Usah laban.
1: Banyak ke siapa nak mua ni yo.
0: Kata ente jauh di menua tasi.
3: Oh, beleleng nak lama.
0: Oh, beleleng me.
3: Beleleng. Mangan nak tinggal.
2: Aneh aneh kalau lama. Iya. Datanya nak kelalau orang.
1: Betul.
3: Oh, itu sini tengah kelalau amnya.
2: Muanya ngeriwan ngelek. Iya.
1: Gini. Ini kang lala ni yo.
3: Jaga mana? Mengelai. Bukannya nak boleh jaga.
0: Aman.
3: Ya kini kerasanya lah dah.
0: Mayu hutai kerasa jaga. Ya dah tau. Nah, yang mayu hutai ngelai. Kenapa lo?
3: Oh, ngelai ke? Itu sehat lah masih dah tau.
1: Empat pernama anak temu menyanyi yo.
3: Ya. Nyu ngelai orang ke pedang. Itu sehat.
0: Engkau nyu bergerit ngelai belaman inti hari ngelai.
2: Kalau nak ban kaban kita dia si boy yang nyade itu nyade ikon giginya aku jumpa ingat tak ada yo. Ikon gigi dah.
3: Tentu yang mau nyaga gigi ni rau kita mar 50 tahun akan datang bisa mengelak mari.
2: Tahu dia yang tadi yo.
0: Mayu akan dah ingat batu dah.
2: Tahu ni ingat ingat dah pelawan dia ba 34 aja dah lama dia nyade itu nyade. Yang di temuai.
1: Yang di temuai.
0: Kayak aku lutu
3: ngelak. Kemudian ngelak mar sejamnya.
1: Okay, Ibian.
0: Okay, nampuan baru
1: ni. Tuan nampuan baru tu Ibian. Rambai Jakub kena kena hari tahun 2009, nyingkang terus sebagai 2017 tu.
4: Oh, terima kasih ya, Bos MA, pihak megak kita yang kebukai sama belak ngemujur program tu. Ngelansa, ngenang Rambai Jakub yang kena kena ngintu hari bangsa, hari tahun 2009, nyentuk ngagai tahun 2017. 2009 saya kaget kena uniform putih dengan hijau gelap mayanya sedaman go flow saya ko uniform putih biru mudanya saya ko
0: tahun berapa tu tadi
4: 2009 udah dengan lebus
0: udah
4: oh. Okey.
0: Au biar game dia biar tepi.
4: Oh, saya memang biar. Oh, pengkuan kita aku tu.
0: Ama, ama yo.
4: Au 2009 kena Ramai Jako satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Nyu ingat ke tanya tu. Nama tu Dara Tucang Dua.
2: Rama. Rama sudah flow tu Ben.
4: Oh, Fiona. Ya, pengkuan.
3: Bula tahu anak kelalu.
0: Nemu
3: metua pelo. Kemana kami tua? Enak mau berupai.
4: Okey, 2010 kena Ramai Jakob satu Malaysia menjana transformasi. 2011 satu Malaysia transformasi berjaya rakyat sejahtera. 2012 satu Malaysia janji ditepati. Tiga tahun kena Ramai Jakob satu Malaysia di Kenolokka. 2013 berengkah ngau Ramai Jakob yang kebaru Malaysia ku berdaulat tanah tumpahnya darahku. Saya kemanya tu bisik sama ngau sebengkah penusah kita di tanya tu di Sabah. 2014 Malaysia di sini lahirnya sebuah cinta. 2015 ngau 2016 sehati sejiwa. Lalu 2017 kena Ramai Jakob negaraku sehati sejiwa. Lalu mayanya, ianya era Malaysia baru. Ngau era sehati sejiwa. Lalu lagu tema Hari Kebangsaan mayanya 2010 nyentuh 2012 satu Malaysia. Di lagu ke Bepala Mayuah. Di... Lalu 2013 Malaysia ku berdaulat. 2015 nyentuh 2017 sehati sejiwa. Debai Alif Satar. 2018 kita punya Malaysia. Tok. Mayuh mai narit hati kita mayanya nyanyian tau ke debai Raban Bang Fest. Lalu 2019 Malaysia bersih. Okey.
1: Terima kasih Ben.
4: Kau.
1: Okey, aku nampung baru nyentuk ke ngagai ke dikenak kita dia tu hari tahun 2018 nyentuk ke 2026. 2018 kita ngena Rambai Jaku inya sayangi Malaysia ku. 2019 sayangi Malaysia ku Malaysia bersih. Dan ya 2020 engkau 2021 Malaysia prihatin. 2022 keluarga Malaysia teguh bersama. 2023 inya Malaysia medani terkat Tekad Perpaduan Penuhi Harapan 2024 Malaysia Medani Jiwa Merdeka 2025 Malaysia Medani Rakyat Disantuni hudanya 2026 ia kesuah didengar kita sepenembu berita RTM enya Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, mai tebuka kita udah nyingkang nyaga era ianya Malaysia Medani Engkau Keluarga Malaysia lagu tema kedikena lebihnya hari tahun 2020 nyentuk ke 2021 ianya Malaysia Prihatin 2022-2023 Keluarga Malaysia Teguh Bersama Tekad Perpaduan Penuhi Harapan 2024 tema lagu kebangsaan kita ianya Madani Jiwa Merdeka 2025 lagu kedibaik Datuk Sri Siti Nurhaliza ianya Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Pemadu baru ianya lagu 2026 Aku Berjanji ia kedisada Faizal Tahir. Lagu tema 2026 tu ianya Aku Berjanji ditengkebang serta dibaik penyanyi menua kita itu ianya Faizal Tahir. Lagu tu ditebah dipansut ke secara rasmi maya pengawal menjadi ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke tambai jalur gemilang kediatur di Perak dalam tahun tu tadi ya. Kalai semua perkara berkaitan gau pengawal ngelaku ke bulan kebangsaan gau kempen nuat ke jalur gemilang tu tahu daripada bala manyuh bak potol rasmi enyak merdeka 3-6 kesuangannya ngejung ke randau minggu tu ngenang senentang sejarah. Tema kita lagu kebangsaan gau rambai jaku akan dikenami kita ingin tu hari kebangsaan gau hari merdeka di mana kita keduanya nyebut hari merdeka keduanya nyebut hari kebangsaan sebelah tahu dikenal eh. Terima kasih ya ngagai dom di Limbang Suriaman Ibin Sibu Mar Flo di Bintulung gau Yu di Miri kita sebuat bersedia gau carta kenyalang nangkan ketua lagi eh. Au atau bela hidup ke TV kita.
5: Tahu. Mai TV benda hidup.
1: Hidup ke dulu, tarik dulu enjin api. Sorry aku hidup ke FB kita lagi live neh.
2: Yeah. Tahu mega. Bisa mega bela orang apa kata dia.
1: Tahu.
2: Kau ya sih daya nanti nak salah ingat. Sari 31 2008 atau ulang tahun ke 6 catat kenyalang kau ya nanti semua kita sebuat atau biasa kan agak nyaku madah ngoyan te nama to ka sponsor trofi nada iga salah ngante ko nanya bala kaban bukai ka ko aku ngono ya deh
1: baka tahun yang kemarin eh
2: te laban kita kami sebuat ta sige nada bes de ari pun tata ni yo
1: ya ya laban kita sebuat tu manyo bakin kia ngatur pengawal tebal lagi Sarawak ku sayang ga program kita empu ari wai tu nyo na terandau ke perkaranya neh
2: ya ente ka minggu baru baru ya cuan age gene yo kira ngareng age gaya laban itu si Korea peminat cetak nyalang ya sanggup ke meraih trofi mengagawai kemenangan dalam minggunya lah tapi ayo
1: iya
2: kira ke minggu tu kita berdua sedia kita sebuah ni yo minggu baru tahu gara rundi yang ke yo tanya
1: ya ke dengan aku tahun yang kemari mata duit kita di sponsor recording company sebuah ya hari OCH keduanya hari siku individu enggak disebut nama tang nama ya G hari mua ia mendapat kenyalahan yang nyebut nama aku okay. Tahunnya kemarin Yunin mu tonton ke sedua yang gerah jari baru dekat sponsor kita nak agak salah nih.
2: Dan trofi tetap bisa ya tu ke sponsor trofi kau ya.
1: Udah tap tangan nih. Okey. Kita sebuat bersedia engkau cerita kenyalang untuk pihak minggu tu minggu ke 35 bekeni pun flora nganuk tu dah pangan baku cing tang ati tetap penuh engkau pengerindu lagori Jeffrey Molly. Nama dia kelawak flo.
3: Kenyit lah bantu.
1: Udah idiot TV ni okey. Udah tu lagi kita live di FB YFM gau YouTube YFM Official.

0: Ya, kita sebuah bertemu carta kenyalang minggu 35. Okay, ya, ya. Bedoyan TV kita itu.
1: Nadayan yo.
0: Bedoy yo.
1: Oh, nanti pihak aku pangsa baru ke yo.
0: Okay, refresh dulu yo.
2: Minggu 35 nih.
0: Minggu 35 dah berasa di Bintulu Flow Mar di Sibu Ibin. Eh, sebaka baju tu Abin.
1: Yeay, biasa. Oh,
0: biru ngobora nih. Ngodum. Konselor Dom kita di Limbang. Terima kasih ya.
2: Konselor.
0: Ya, kita juga live di YouTube atau lo ngagai YouTube YFM Iban Official. Saya nanti you kita yang dulu dalam mana.
2: Oh. Ya,
0: betul. Pak Wijako meh, flow.
3: Ngelek kita dah.
2: Flow aja sebab Jako.
3: Betul. Nanti dia tegak. Aku aja. Nama aku aja digaji serai itu oleh aku ajak Jako.
2: Okay, lepas.
3: Kita nak bergaji serai.
4: Nak bersawuk Jako sama dia bayar gaji.
3: Kan, kamar. Aku aja sebab Jako.
0: Okay. Itu dia enggak lagi Jako flow. Nuan minta Unit TV. Nemu dia ke Jako buat TV-nya barunya.
3: Nak betul hanya nanti mungkin.
0: Nya nanti berjaku, nya ia akan cekam-cekam TV batisi.
2: Engkau sapore dia nya.
0: Lepas juga lagi berjaku pada dia orang.
4: Lainnya berjaku, menya berjaku sedar.
3: Nya berjaku, menya.
2: Bahasa isyarat na.
3: Bahasa apa berjaku?
0: Oh, sorry yang nanti you kita ayan ba FB kita sebuat akhirnya ke ngagai pemutus dulu lah, dulu nih. Minggu ya, ini kemarin.
3: Okay.
0: Minggu 34.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngagai ya. Kami buat pantai. Kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih dua kejutan.
5: Perini yo.
6: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awak ni toke
4: ni. Kalau minta udah rempau.
6: Bisa balat tu. Toke ni awak.
4: Sama pagi
8: macam. Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumer.
3: Kita siap norak.
9: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban nanti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Carta Kenyalang.

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, kita ni sebuah bertemu Carta Kenyalang Minggu 35 pemutus 34 udah di dengar kita niri ke kilang surat kabar di Bandaria Kuching untuk yang minggu yang kemari. Awak tang penyanyi kita itu ia berlagu ba Mini Conti program ke dibuka ba Sungai Asap Belaga dan Clarence ia mai lagu Kaban Sampai Mati. Nombor 9 Lovina Sibu Nesal udahnya. Nombor 8 Elizabeth Arimiri mai lagu Sanggup Aku. Okey, ketujuh Roy berlagu ba Conti Seriaman tang hari ke Bintulu Patah ke Lidi. Nombor 6 Cumiang Arimiri ngari ke Mirim ga Pandam ke Nama Aku udahnya. Nombor 5 Richard Ari Kucing. Okey, ngau lagu ya Aku ke Diri. Keempat Gramin Sri Aman ngari ke Miri Midang Belalai udahnya. Aaron Mbak Lala Junior kita Sri Aman ndak teranti ke aku udahnya. Wilson Sri Aman nyaba dalam hati. Okey, juara Shirley Ari Limbang ngau lagu ya Aku Ukai Luluang. Pemutus kita minggunya kemari 10 ikut sedaya ke belagu nyaya.
0: Nyaya boleh.
2: Nyaya boleh. Terima kasih dengan kainuan tu.
0: Okey, terima kasih.
2: Oh, Tang Shirley Ukai orang ke tanya ni. Luar biasa bagi kita.
0: Okey, nama.
2: Luar biasa bagi kita suah di pedak ni.
0: Ya.
2: Ngari.
0: Suah di pedak.
2: Okey. Ngari ke Limbang.
0: Limbang.
2: Okey, sehari tu berapa ikut kita di Limbang tu?
0: Di Limbang tini tia ke siko udah datai.
2: Okey.
0: Tengah ganti ada tai lo.
2: Alright. Di Sri Aman BMC Ben. Ben?
3: Ini tia habis siko.
2: On the way.
3: Kau.
2: Kau. Ngarap kena tersat.
0: On the way, na Ben.
3: OTW.
2: Ngarap kena tersat meh gasak ke sebun tu pedia sendaga.
0: Kau.
3: Ya.
2: Kau.
0: Ngai kena pedal simpang
2: lagi. Kau.
3: Belum.
2: Sibu.
4: Kau nadae lagi nguji nyawat kanga baru sefon.
2: Oh nadae. Kau nadae nanggulnya mar neh.
4: Kau.
2: Okey.
0: Tak ada masalah.
2: Pau seringgit satu, Flo.
4: Pedis mati pengapan pedis mak ngau pau ko ne.
0: Amal lekat lamanya ne.
4: Aku madah ke DM nadae ger ke pau seringgit
2: sitai.
4: Ngau. Na bergama
0: pau ne.
4: Ta madah seringgit.
5: Kalau drama bisa ya bisa.
4: Ini pau we kemiatnya. Jualan kasih sayang kayaknya. Tahu.
0: Jualan pau jualan drama.
5: Jualan drama bisa ya.
4: Mau mak ko ka ujo hari kebangsaan tu. Aku ka dijual sida ya. Mata. Bintu lu bisa bisa dua ikut penghari on the way.
2: Okey, dua ne. Okey, nuan dia di miri yo.
5: Bisa si kau dah datai yo.
2: Dah datai ne.
5: Oh.
2: Okey, kucing tenitia semaya ya on the way mega ngarap ke datai sedap kedua lagi lah.
4: Nak orang.
2: Oh, kati ya dah.
0: Lagi ni. Nampak lagu on the way ke dia?
5: On the way mega. Balas artis ni yo.
2: Iya. Oh, ini kenang tu dah pau tu berapa pau di sibu dia tu, Mar?
4: Nah, dai kau ngau sedah nya berdajak ke pau
2: tak
4: aku nak umur kaya nak kurang hari seringgit ya MA.
2: Ya, bala
4: peninga kita bisi nemu pau ke mudah hari seringgit. Tahu ke komen madah ke kita sebuat ya.
2: Ya. Pau ke daging merahnya meh ba kucing agi 3.8.
4: Ya.
0: Wow. Ya. Masih
2: ni ya. Ya, dia kedai ya. Dom, saya sudah sama tang inti dalam dienti kena nasib nama nahnya. Lembau nyebut.
0: Baik si nama apa? Sebut dia apa ya?
4: Bau kena ni bau baik si bau. Dom makai pau.
2: Lepas inti ya kalau bimbit ya.
5: Pau bola.
4: Pau bola nya. Perih amat munyi.
0: Oh my.
2: Ya.
0: Kena pau selalu.
4: Kena pau
5: nya lebih. Kena pau pun
4: kena pau nya. Lebih seringgit.
0: Iya ya hari 6 atau hari Minggu tu selalu kena pau nya.
2: Iya.
4: Udah kena pau nya nemu harga pau dari kita ke pau. Oh, patut ya nyebut pau.
0: Kena pau nya.
4: Sigi muar kena pau.
2: Iya.
0: Okay.
2: anak buah bisa
5: kita dulu. Mirai tahu ke dulu yo.
2: Udah standby yo.
5: Udah bisa kita.
2: Oh, saya ke tanya internet kita gimana yo. Boleh ke mirai dulu.
5: Saya ke music deh satu yo.
2: Tahu ah.
5: Oh, tu bah ngelalu.
1: Anak gaya ketiwan deh.
5: Nah, nasib ga, laban bisa sih kok. Kau dah berjanji berapa bulan tu dah inomisi deh yo.
0: Oh, amal lama inomisi ne.
5: Inomisi ada limbangnya tu. Tena muka-muka hi kemarin nare dire kesal kau ya. Nah, saya ga bisa tanya. Bisa nama tau.
2: Talian hayat.
5: Talian hayat tau bah. Lalu kena tanya nana mate.
2: Okay, Mr. Daniel, nama berita.
6: Ah, mana mana.
2: Okay, steady ne.
5: Nama lagu Minggu tu.
6: Minggu lagu tu dekat ngamai lagu Nyeliah Kediri Ari Jeffrey Tegong.
2: Okey,
5: Nyeliah Kediri ya. Yeah. Nama kebuah mai lagunya laban mayo pabula.
0: Pabula.
5: Oh, kan dah sedia. 3 2 1.

0: Okey, terima kasih ni.
1: Sama-sama.
0: Mana lagu ah?
2: Iya, nyeliah ke diri.
0: Nyeliah ke diri. Makanya kita yo bergolai ngah bakal sidap law nya deh.
3: Nama otai?
1: Sorong ke ya.
3: Gak kau na.
0: Sorong tarik, sorong tarik.
2: Iya.
3: Oh, kita nyeliah ke diri empu hari aku na. Aku 10 kali gana nyeliah ke diri hari kita. Seratus boleh mana law?
0: Ini punya bulan kebangsaan tak pula.
3: Nak ngira bulan ko.
0: Kita sapakan ya dia tanya nyari-nyari tanya yo. Jin nuna ingke yo ngai yo.
2: Nya dom betul kali ini juri dom.
0: Oh dom nya ada juri yo.
2: Dom dulu dom lagi kon. Oh dom tu bedong kebuat ke sida.
0: Oh aman.
2: Nama bedong kebuat.
1: Ya kebuat. Kadang kebuat kadang dah.
4: Laban lain tau pelabak ko. Tadi bapa kali ko restart komputer kami tu.
0: Nah, mungkin relay.
5: Mana yang kena relay? Mat tujuh media.
1: Tengok goyat yang tawa kau.
4: Enang gawai.
0: Maka orang ketujuh mimpi gama penuduh tu.
1: Tujuh mimpi na.
5: Tak pernah kita live
1: dia tu. Tindua.
5: Kadangnya agak bekanya.
2: Ya.
1: Lain. Gama aku kenyal tadi na. Tapi gama aku bukai.
4: Lelak labannya.
2: Tiap benda barang ngap ni lah. Pada dia jam lain.
4: Ya, mereka kau.
2: Ah, Ben, jadi juri lah Ben.
6: Nan, mungkin nak ikhaya orang ngai.
1: Nan, nunda dempo ke? Nunda
0: dempo ke Ben?
1: Nunda dempo. Nunda dempo. Kini kena nunda dempo.
6: Nunda no mantah. Muni kau siapa kemari bro what rock? Kungi kak penyilap ya nadai medak penyilap nadai dengar penyilap.
5: Ya, bukan nunda NK yang ngai, nunda what rock.
6: Agi ka nama tu, kau jago, kau beranau ya, kemari lama udah namda ya. 2000 berapa coba pentas Christmas.
0: Ngawat rock dah.
6: Ya.
0: Saya lah kebetulan naik band, bisa dia mendaik lah.
6: Oh, mai, mai,
0: ya, SSJ dah final dah.
2: Kayaknya jauh, ngelawat betul.
0: Siapa lagi kayaknya ada Yuri dah. Mar.
2: Amar, beri komen lah Amar.
5: Betul, ini band sudah merekomen. Ya,
0: okey lah.
5: Nak sedih ya, juri tadi.
2: Nyawa ya tadi, yo. Ba, bus ke terubah engkau kedua tadi, cuan amat. Tang udah ke ngambil chorus tadi lah. Ulangan chorus tadi. Dekat badia ya, bisa ke tendur mimiat denau. Tang mana lah laban nunda ke balas ke dah menyuh bala ke belagu basike tu ari sida yang mata sida ya keterubah ayan anjin tu ke sida nyusuah ayan nya bisi perubahan ba ari segi teknik sida belagu dah mana lah baka denal tu ari suba ninga ba telefon data ba konti nyu tau dikumbai sebagai artis lah pemerintang kita dah basike. Bisi cara yang pu bisi beberto yang pu hukai beberto kini gagal lah.
0: Non pun dan ya, nama kebuatan doa kau kena kau MA, enggak bisa tengkelan naik liu.
6: Tengah flora kan?
0: Oh, nyeliah ke Jerebo kau ya.
1: Amai.
7: Tadi non mata Jerebo kurang sebenarnya tadi balat Jerebo keluar tadi keluar.
0: Nyobalah gitu. Tajaknya muka kesu hari bindulunya.
7: Kesu hari bindulun.
2: Iya.
0: Salah sudah belum.
3: Kesu aja.
0: Kemarin hujan banget kita di tahu. Tanya bisa ke. Tak sih gak sih gak kesu hari sudah flow di bintulu dia.
3: Lagi emak aku ngesuah ke balat gak? Ini hirau.
2: Tiga kali flow ngesuah ke nyawa dah. Tapi kucing jaga bu. Anak sendiri.
1: Ngesuah ke nyawa.
3: Masa sudah sibuk dulu ni mar. Lalu pemula ehnya.
2: Okay, terima kasih Daniel.
7: Sama-sama.
2: Aw,
0: temu baru kita ya. Ya.
2: Kau.
0: Okay.
2: Manyuah kabar.
3: Bintulu ke tu?
2: Bintulu dah standby flow.
3: Menyuh kaban nama nak ngira kaban wan ko tau.
2: Okay, menyuh kaban
3: ke. Ya penting ko bisi.
2: Ya, komen sana tangan kagak pau. Basi ko bisi ke pau jual RM10 empat itik ko sedar ya.
3: Nama yang ambil cita pau dia lagi, lagi.
2: Okay. Bintulu. Ni pengari kita.
3: Okay, Bintulu. Oh, mak ni kamera ya dulu. Sabar. Okay.
6: Ini tau sabar.
3: Tak kamera nuan? Selang leh hari?
2: Siapa nama tu tuan?
8: Okey, nama nama semaran aku domnya Dom Dominiknya nama aku sebenarnya Derek.
2: Oh, Derek.
3: Derek.
8: Aku Derek.
2: Derek.
0: Oh, cetaknya dan Dom kenapa ya?
8: Dom.
3: Dom.
2: Dom Derek Allah.
8: Dom Dominik Arilimbang.
3: Dom Arilimbang, no atuh
8: ne?
0: dari Kelimbang.
3: Lama dah berbintu lu di tu.
8: Kelapa kudom, ndak ingat ya aku ya.
3: Oh, dom sige udah buai batu, dom mari Limbang.
1: Aku ringa aja, aku ringa aja tu.
2: Okey, lagu nama baik nuan dom.
8: Okey, aku main lagu Liana dari Ricky Anderson.
3: Oh, okey. Dah ready? Okey. Duduk nah.
8: Duduk aja.
3: Okey.

0: Okey, ha, niat tadi dom eh.
1: Oh, yang kena nama dom baca tak nyalang tau ya.
2: Iya.
1: Oh, nama mana Dominic ya? Ari Limbang tau ya dom.
3: Awal Ari Limbang.
1: Menua asal
3: Mamatku.
1: Oh,
3: menua asal ku Limbang.
2: Oh, Derek.
1: Oh, staman katanya.
2: Okey, kadah jadi
3: dom.
2: Dah jadi artis lah kira ke dom Derek lah nama ni.
1: Dom Derek.
2: Tangku benda nom lagu tadi dom maya nuan ke narik nyawanya nyuruh bakal Henry Kalo cara nom lagu. Oh, rindu benda. Udah si style.
1: Sikit selalu berlagu ke gaya dom tak pedak kau dah. Ni yo. Ya, sikit orang bisa pengerindu berlagu dia ya.
2: Iya. Keterubah enggak sikit ni dom?
3: Bak konti terubah ya.
2: Sudah tu telefon.
3: Bisa lah telefon. Tapi lain kisah.
0: Oh iya, betul.
2: Iya,
1: ialah suai kan ni kek ya bertemu dengan darah kami dia ke dom.
4: Kau katanya dom tu dulu sama dom tu. Orang Limbang dini tu dom.
3: Aku betul nak tahu.

0: kan sudah tu ke Ameriko, dah jangan transport dulu.
1: Tujuh tahun lebih ni. Kena nyoba selamat tengah hari dalam jangka besar saya dong.
0: Macam tak pernah tahu lah Tom.
2: Adalah jauh deh.
3: Adalah jauh nyebut ya.
0: Moncoy tanpa kadau.
3: Moncoy
2: tanpa kadau. Tanpa kadau. Pada ge flownya. Nah, oh. Flownya.
3: Ya, lagi mak aku belajar ngoh ya. Ni era.
2: Lagi sekolah dia belajar, aku bisa ya.
1: Moncoy ko ya. Okey.
3: Terima kasih Medom.
1: Okey, terima kasih Dom, pemikir kedua kita.
2: Sekengau kaku.
1: Di kelimbangnya, kelibat gawangnya Dom.
2: Okey, gak.
1: Nanti banyak insian gawak baru yang jadi igu enteni. Awak. Kita mulai ke pinggan sekejap, mending ke Hukalo. Laban ke baru dah mendak Dom tadi. Dom diri berlagu hari bintulu. Kau lagu style lingua pun sama.
2: Tarik nyawa ya. Nah.
1: Awal. Yeah. Cara ya ngilik ke peguk deh sama ngahu kalau.
2: Okey, ngilik ke peguk.
1: Nanti aku juri bapak pentas, siapa lagu pentas, siapa bisi puan beri aku nyalah bahasa mainship ya bisi deh.
2: Ya, ya berlagu tadi duduk, nanti ya berdiri, mana lagi suara ya.
1: Ya, okey. Okey, kalau ya dah. Ini sudah sibuk dah datang, Mar.
4: Nadai sibuk deh.
2: Nanti nak eme kelimbang dulu.
1: Kelimbang
4: dulu.
1: Kelimbang
4: dulu. Lepas nangis ke dua minggu lekat baru lagi.
1: Kalau ke lain lagi mana Dom?
2: Okey, kita kelimbang dulu. Nah. Dah standby nunggu. Ni kripun itu dulu. Ni video.
1: Sekejap. Nama senanyi dia Dom. Indah laki.
2: Senanyi ke selalu ngari kelimbang, ngari kemiri pun udah saya kau nunggu. Aku dengar nanti aku utai ke kamera lo.
1: So yang kedua main dong.
2: Okay.
1: Gagak bakar rumah ke tempoh pia dong.
2: Ngelala deh.
1: Selalu tanya ya. Danya ini nya ka dong.
2: Okay.
4: Ini
2: tanya. Itu tempoh.
1: Ini
2: Noel.
1: Ini empo belago dia tahu.
2: Noel ada tengah ya Noel. Kalau pun Noel.
1: Kenapa misi? Kenapa misi?
4: Miri.
2: Bermisi. Nada yang berlimbang nih.
1: Dia limbang masih dah dia tahu.
4: Dah limbang lah sih dah.
1: Sige, ngai belago gak dia tahu sebab
4: Noel. Nah tadi yo agi ba sempadan.
1: Kai kau ini ya tau kau sih ngai belago
4: nggak sumpah. Ngelak kurang lagi biar leh.
2: Nah, ya ke, iya bah mirinya, ucu ya sabuang ya.
1: Iya ucu limbang. Lama ada.
2: Ini limbang,
1: baru ya. Limbang ini empu sabuang ya.
2: Siapa nama ini Limbang tu dah?
4: Kau bergang naman.
1: Oh bergang.
2: Bergang.
4: Sida lebih lagi di kangau kaku sida yowi lah. Antiwi.
1: Antiwi.
2: Iya tu. Ya tu bisnes ya tadi ke kunti itu dengan mai beso kita sempat nyawa buah kau ya.
1: Bau beso bak kunti lagi dom.
2: Nah yang kaki bak cerita dah buahnya. Baik ke confess kita.
1: Lain internet dom tel kelekat tak nyawa ya okay dom. Nengawa okay lagu nama apa dom berikan.
4: Aku kemai lagu Ari Urai Nda Betah Nuan.
1: Okey, lagu lamanya tidak betah mana. Okey. Nada nggak cawa audio ya okey, dom sebenarnya video mesti kalau lekat.
5: Nang awal mereka nyanyi aja nyawa nak lekat lagi.
1: Ya.
2: Okey, jadi awak kita terus ngau pengari hari limbang.

0: steady nyawa ini normal tu.
1: Yeah.
0: Ba ujung bari-bari semaya ya nari nyawanya kamu nyeti wan ora ya ga.
1: Ya
0: ujung lagu ya. Oh steady nah.
1: Steady.
2: Noel ya bisa belajar bad noan belagu tu.
3: Noel tu leban jauh subuh gimit segi ngau ku jalan-jalan nak dalam kereta ku segi masang lagu. Nadai lagu buka Emily Florence Law. Ya, semua lagu Florence Law yang nemu lah. Dia tu macam-macam lah lagu tu semua.
2: Oh, hari ini ya magangnya tanya ngajarnya belagu, huh?
3: Sigi
2: bakat yang pola.
4: Murih ni.
5: Apa puri ya harganya?
2: Ya. Ini nuh yang pandai belagu ke?
3: Indah ya,
2: pandai
3: lagi indah ya.
2: Oh, asal ngarai kemiri lah.
4: Di miri indah ya. Coba miri dia.
2: Lepas ini ya, udah lagu di indah ya.
0: Tidak
3: ada lah, aku nanya ya.
0: Iya, tahu baik ke
5: guys. Cara mana?
4: Ini udah, cowok udah, indah udah. Akhirnya udah nyai lah.
0: Oh, steady nyawa ini Noel. Minat ya tadi dom laban mikrofon nyonya maka si data kuaya bagerijanya tinggi emai.
4: Agi boleh ane.
0: Oh, nanti
4: jadi ambil ke
0: cucun gaya berdua mikrofon tadi ngam mama tadi nyonya maka si data kuaya bagerijanya.
5: Pergi lah hari minggu deh.
4: Suara ya, agi boleh datai deh.
0: Boleh.
5: Bukan yang ira mikrofon.
0: Ya. Tama aku rindu lah Maya ya ke bawah ujung-ujung lagu dah ujung tiwanya sikit bisik kat labuh-labuh nyawa bunyi urai.
4: Oh. Kemai.
0: Steady.
4: Oh. Baru ini Noel lagu.
0: Bedok ge indah ya.
4: Oh. Indah ya Noel dah.
0: Noel dah.
2: Oh. Aku tu nganti-nganti indah Noel tu lah dom.
0: Oh iya ba mirih leh nya weh.
4: Iyo. Jadi aku minta ku, minta kebenaran dulu lah hari,
2: hari ini Noel tu dulu
4: meminta. Hari ini Noel ke hari apa Noel?
0: Okay. Terima kasih Baregang. Okay, nya ya.
4: Jadi awak ke Ila. Bertemu Aron eh.
0: Oh.
4: Okay.
0: Agak nuan tu flow di Bintulu lagi bersih siko, nadai, bedau.
5: Bedau lagi on the way ko ya.
0: On the way.
5: Kedua lagi kini.
0: Okay, nya ya. Di Sriaman.
6: Kedua ko ya bos.
0: Oh, lagi berantau jalan eh.
6: Ya.
5: Antep ya lagi tahu telefon ya guys sibuk ke?
6: Tukar muka telefon.
5: Muka harus telefon kita yang kaknya bisik kena oleh ratai deh.
0: Betul.
5: 084-353-224. 084-353-224. Nenemunya majak ke beluak otai ke.
0: Kalau ke Siti terowongnya Amar. Siti dah ke tutup. Dan jalan mansa lah.
5: Ya, ya kai teruangnya anu tu baru tau.
0: Oh, baru kuang ni. Eh, nunda ko jaku ni yang ini kelihatan ujak ngo kayu ngo kemudi hati bai batu.
5: Eh, nya bisa batu tanyanya. Nyamai ke nya?
7: Pedak markas ko ujak ngo kayu, pedak di mana?
5: Baik,
0: kan tengi hidup. Jaku sedang ni yang ini kelihatan empat tanya pengeram mati dari pu batu. Ni dah batunya tu kemi ko sedak ya. Bukannya bola.
5: Nak bola punya pemain MA nya buat kaya bisik dan bisik kena lepak dia.
0: Okay.
5: Betul lama.
0: Okay.
5: Tak telefon meh.
0: Oh di Kuching tak megang telefon 082-258-6634 nya ya.
6: Oh telefon di Suriaman 083-325-436 083-325-436. Enggak nangi ke sebuah kini.
5: Bisa baru telefon kita ya. Bisa tau baru telefon nguji nyawan dulu. Hello, siapa baru telefon? Nyawa putus ke tau. Nang awak, okay. 084.
0: Nyawa berkucian dulu, aw, sekejap. Kalau kaya benung berapi itu. Okay, mana? Hello.
8: Hello.
0: Hello. Oh, nanti tu terang tu tuan. Hanya ya. Hello, siapa tau?
8: Hello.
0: Ya, siapa tau, ay? Ya, nada itu terang. Uji baru 258-6634. Nombor telefon kita di Konti YFM. Ya, ya.
5: Okey, nanti di Sibu itu 084-353-224. Hanya arus telefon kita tadi. Udah tadi. Dan mau nyangkanya bisik di luar din kita. Nak kena mau gaya hari di luar din deh. Tapi bakal kemarin ngenyit hujan. Nah lama je. Kira-kira sekali berempas hujan lemai kemarin deh.
0: Tiba kucing si kau semarahan nama ya hujan dah lama muak ke lemainya kau ngangin sekali.
5: Ya,
0: lu. Ya, mana buat kita ikan benar dari bar, eh?
5: Au, amatnya, nyok latih dari bar, saya.
0: Oh, nasib kami, ada penyakitnya, okey lah.
5: Tak.
2: Dan dari bar, berjalan ke mayu, kayu, kayu, babungai, kayu, kena rambat, tisi jalannya dia.
0: Iya.
2: Aku amat kak, fobia gak bisa gak kesubah dah tinggal uri ba meri dia tahu dah.
0: Ya.
2: Nah jauh dari puja tujuannya dia.
0: Ba kucing pun bisa gak pun kayak tumbang ke ninggang kereta.
2: Ninggang kereta dia.
0: Nyak aku. Okay nganu sida ke ba PBT lah kadang-kadang uta itu nyadi baru sida akan nyarau dan kayunya. Pelaba aku kayu-kayu kuda tuainya. Dia tu tahu mah start di jarau kita dah. Ana nganti ribut nyu ninggang kayu ninggang kita.
2: Oh ya kada tuai nan tu kuage ge urang dia.
0: Pelaba tuang nyu tegui-gui ni. Nya dapat.
5: Ya, nanti bakal jalan kita di Sibu di tahu bakanya mai jalan besai nuju pulai ke rumahnya. Sigi bisa pun kayo magan. Okey, tu bisa MA nguji.
0: Ya.
5: Hello, siapa baru telefon? Oh. Udah mentau udah bisa itu cerita kenyalang siapa barunya.
0: Ya putus.
5: Nah, okay. Mau nyep sempat mah bakal nyak ya uli aku ya deh nyenangi ke baru.
0: Okey, di kucing nguji baru pusat 82258634.
5: Ya, oh, uji nyawa tu eme. Hello, siapa baru telefon? Hello, cerita kenyalang.
2: Dari Flora deh.
5: Mana mau nama?
2: Gagah tu yang mudah lain nana mujur. Tu cuma
7: ada kaitannya.
2: Tu cuma mana yang pada aku.
7: Nih, tu cuma kau buka ya, kau tu cuma agak mahar.
4: Ii, tu cuma kau buka.
5: Tu cuma yang pun ada masalah nana pelong.
0: Ya.
5: Aku kebenar pagi tu tadi udah ngagai Sibu Jaya tu tadi ngagai Water Vista deh. Oh, ramai kami bersibu Jaya pagi tu tadi. Lapan aku bisa ke kena pecik basah mimik tau baju tu nak dai nyurangkai ke angkanya segede kakak orang ngambil ke jampar rangkai
2: ya. Dini orang ngambil air kena orang mancetnya
5: kebenarannya airnya dibeli sida ke ngatur pengawaknya dibeli sida ya airnya lalu airnya diisi sida malam sida ngisi airnya air ke dibelinya okay ter sehari dua tau sida ngisi bisa seminggu dua tau sida ya dah ngisi air bertuang-tuang tuang biru kok kita ya dah kelimpah hari sida nyembuh ngena hari tangkinya tadi cukup ramai
2: kira bersih
5: air bersih apa yang megat nah ya dijaga meh penglikun mensia mayu ke datai dia laban cukup mana agak berbaik ke bala ane ini ake inya datai ke ya tadi ramai seraya ke pemisi nyu udah berengkeh sari tau deh.
2: Mereka guna bersolo my boyfriend girlfriend mah.
5: Nadai gak aku medak tadi Flora nadai.
2: Nadai.
5: Nadai.
2: Kira ada tuan mereka murah sih dia. Nadai punya darah game murah sih muda.
5: Iya orang boyfriend girlfriend tu. Nada baik kia. Iya aku medak kedai aneh kini tu mau nyata deh berzumba dulu. Pukul berapa? Pukul 7 sikit dah berengkah 6.30 dah berengkah Zumba dulu tadi.
2: Nari-nari hati orang kemudian darah. Ya.
0: Maya bercintanya lah kita basah bersama ni yo.
5: Bukannya munyi lagu dandut namanya. Lagu daun pisai yang tujuan nemu mata lagunya lah.
7: Lagu tema ya Zumba.
5: Lagu tema Zumba. Lepas baru telefon. Hello,
7: kita mau ibu.
5: Nama kebuat telepon tu. Di sambut ia memunyi begitunya. Ya udah.
2: Dia ko promo nombor telepon aku tahu.
0: Okey, miring
2: 085-427-053 atau nombor baru tu. 085-427-053 tulis kita dia ni muka berpesan ke neban lagu peminta pergilah ni yo
0: 427 nama yo
2: 427-053 nyala bisa yo
0: 053 okey
2: nyala okey ku nyawa tau siapa nak ke dari ke ni ko ya ampun lagi halo wife Miri po sama maga penyakit ane ho.
0: Iya.
2: Ya, 085-427-053. Nana macam pula. Aku tahu hati ikhlas nulung pula. Nulung kita serumah ini.
0: Aku terima jakunya yo. Amat ku bantuan. Wah, ya, telefon belakang. Kami kena bunyi.
2: Ya, lama yang udah bisa pengarai di Yonten.
0: Ya,
2: bunyinya.
0: Ya. Oh, ini pucat mua ya.
4: Nak muni.
2: Nemu mereka bane mal, nemu mereka bane.
7: Ya, udah mal, bisa telepon ke diri.
0: Okey.
7: Miri, kok kau?
0: Kuci yang
2: udah bisa wakil. Nama Hirau.
0: 082-286-634. Bandar ya Kuci yang tahu telepon dia tu. Nih, awak kita itu lagi panjai. Hanya ya.
2: Oh, okay, bisa nak yo, ngaku bisa yo.
0: Oh. Okey, sabar dulu.
2: Aku nyawa dulu, ngaku kita putus. Halo, wifi Miri. Nah, nemu lagi kau beli yang kata. Nalai dah nemu.
7: Telepon kejai.
2: Kejai ke? Aku mindes mana yo?
5: Tak nguji baru gak kesibuk 084353224 teman sa belah luarnya tahu tamak gak minta kad dulu ba bala sida ke nyaga depannya deh. Nah dai to pelapa kong ke nyo berampit penyakit dari Mira ini flo.
7: Ane rampit sida ya mahar nama ne penyakitnya.
5: Penyakit berampit.
7: Munyi ya.
5: Oh, kita tahu telefon atau kena time eh. Nanti bisa mansa apa dia.
0: Okey. Bisa kapan kita tu telefon kan jadi dengan 633 oh, lah banyak kena aku ngidup ke karaoke kita YouTube. Tukar dengan 634 oh, cak. Kapan kita kena telefon dia tu. Kan saya dengar.
2: Nama ada rakam lagu hari Merdeka tahu tak? Semayang kita tak ada memang lagu lagu nama tak ada.
0: Lagu
2: Wasa 20.
5: Tajak pandai 2026. Engkau yang kau datai sudah lagi. Engkau yang ngakuan gak nyawa terbenuang sumbat
2: berku.
5: Satu, dua, tiga. Aku nak suruh kita belagu. Ngicak korang nak datai meh. Nak kasih yang tak kau. Udah ke sumbat berku.
2: Nak ibu ngena music tau meh.
5: Ibu. Satu, dua, tiga.
2: Tiga.
5: Wawasan 20 ke 10. Nggak aja lirik ingat kau mana
2: oh.
5: Mah genya tahun 2000 berapa
2: berukah tempat jari itu tak tahu.
5: Aku tahu telepon kita baru telefon kita nanti nak lagi
2: saya kakak macing ni kan yo.
0: Jaku dulu lah mesti pendengar kita minta nombor telefon aku ke update ba FB kita dulu sekejap nah.
2: Aku udah ingat deh yo.
0: Oh dah tulis aku yo.
2: Oh lihat. Oh,
5: kami udah ingat ada di Sibu tu eh.
0: Oh tulis ke magang.
5: Oh.
0: Semayang janji Flora hari tahun 2017 sebab lagi ingat aku. Anang kena buat telefon.
5: Tenang ngelaban penemu nama tau rundi orang ini. Oh ingat
2: kau tak. Ayan ke dia yo. Tau lah. Ba crawler dia dah.
0: Iya.
2: Ngamera nemu ya. Kak telefon.
7: Lagi nomor lain.
2: Telefon kita mah 085-423-05 427-03.
5: Jam 4
7: ya, tadi nyebut salah ya.
2: Okay, 423 hanya nombor lamanya kalau lagi dalam hati dia ada.
0: Ya.
2: 085-427-053. Tajak apa teh kelama kingan me flow dan mendak teh kebaru bisa ini ingat kelama
0: oh, ya di kan jadi
7: kita kelaki kan atau mendak teh kebaru
2: kau enggak bisa bisa pengalaman teman tapi bisa udah tebun sate mun saya
7: tanya oh saya bisa kan harap kita lihat
2: oke dah ngarap kau kem tak halo
5: nama
2: penyakit tak.
5: Nentu le pelian kayaknya.
2: Nya mana lagu mana kalau kau sedar.
5: Mana? Bagi kita bisa ke? Bisa semangat petrosi.
2: Apa nama itu? Riz Ross. Ke merekomend ada.
0: Udah tampi aku dia nombor telefon kita ni. Okey. Yeah. Tahu uji baru. Berapi baru nombor telefon Pak Kucing tang yang kena 633. Okey, tuan nanti tuan telefon telefon pula ngagai 2586344 tau. Nggak jadi kena 633 lah banyak kena hidup ke karaoke kita eh. Hanya ya.
5: Oh.
4: Telefon Seraman bagas tahu di kena 0833254436 0833254436. Nak patut ke tok Tegal sebuah dengan nyadi ke kena telefon ke dek.
0: Oh, engkau nak pada button telefon je kan.
4: Hanya ya bisa.
0: Hanya ya kapan kita dah ngalih ngagai 634 aku nguji berantau dulu sekejap. Okey. Hello.
1: Halo.
0: Oi, siapa tu?
1: Hari Kuci yang kita semerahan tu.
0: Oh, Rida ya.
1: Okey.
0: Okey, nama berita Rida.
1: Halo.
0: Oi, terang didengar Rida.
1: Halo.
0: Oi, Rida. Dengar tu tuan, terang.
1: Nada dengar telefon ke tu.
0: Apo? Muji baru ke lagi au? 28634 au.
1: Ha.
0: Au, muji baru ni dah.
2: Nyawa dia terang.
5: Benar siap betul bisa si kau tu datainya. Alo datai. Sudah benar dia gegar.
2: Alo kau yang ke simpang ke ni
5: mah. Au, alo kau yang ke simpang ke tu.
2: Bidia.
5: Au bidia. Tenang awak kita beranda dulu leban ngainya dia gegar tu tanya dulu as kejap.
2: Siapa beda artinya kucing beda kucing yang seramannya beda bisa wakil
0: itu dari Rida tadi nyawa dia dengar kita ia nak dengar nyawa
2: terang nyawa Rida
0: terang
2: ni enggak baba itu ya selalu kau dengar yang main lagu tu tanya dia yo
0: bunga
2: pinangnya dah dia limpang kia mayo lapa lama nanti belagu ni yo orang dah nikah pangkat ngai belagu dia tu
0: ya udah tukar jabatan ngai belagu ni. Okey Suraya nanti ngai ngai ya saya semua pandai ngai nguji beranda baru ngai ke Rida lagi nanti kita bak tali alau tu ne. Okey hello
1: hello
0: siapa tu ai
1: hello Igat tu
0: Igat hari ni Igat
1: hari Bintangor.
0: Bintangor, rekan kau kita berlagu cerita kenyalang Igat. Okey. Ngari ke
1: Bintolo
0: dite. Ngari ke Bintolo. Bintolo dah bisi Igat. Seraman buci yang bedah.
2: Buci yang seraman jala pilihan.
7: Seraman.
1: Seraman
7: lagu milih Bin.
0: Seraman lagu nama Igat.
1: Anugerah Petara.
0: Anugerah Petara lagu hari
4: Igat
0: ngalai
2: Indra Sengal.
0: Okey.
2: Bintulo ne bareknya kan.
4: Oh.
7: Oh, kami bisa.
0: Oh, beranda dulu ke Igat.
7: Siapa ada kang hari
2: kan. Anugerah Petara.
0: Halo Igat. Kawa
2: sare tegat.
1: Kawa.
2: Oh, piame limpang menolong cetak nyalang kita tadi.
0: Okey, standby Igat.
1: Okey.
0: Okey, anu gue lagi iklan.
2: Lagi iklan ya.
0: Lagi iklan lagi kejual lah peduang lah. Tuh iklan nama tu ke? Oh, iklan orang kena gari tanya tu. Outdoor sukan tu. Ah, nyak ya. Interesting galai. Batisi pantai dah standby. Okey, God ready 1, 2, 3.

0: Okey, kasihanlah rasa Yaman.
1: Sikit lagi, sikit lagi.
0: Mimit lagi.
1: Mimit lagi.
0: Baru mangsa menua sebetulang dia. Dia kan datang abang flyover temu dua dia.
2: Tapi tahu ke reserve dulu ke ni? Okey ke? Dah temu katanya ni yo.
0: Ya.
2: Ni nama angkatan nada orang lain tu, Ben. Nak sanggup ke, Ben? Dengannya dia ganti nak sanggup nak dekat kau.
3: Bandau ke tau nah.
0: Okey kak undi
2: ke panjai ke jam tu nak kau.
0: Undi rosak punya ni.
2: Undi rosak punya tak
0: ada. Tahu nguji baru igat kan jadi menang gol ba Arius tadi. Nyawa dah steady saya mai.
2: Nak mar dan dah sedia.
3: Iya.
0: Dah mar.
3: Udah tadi ngasuh yang ambil ya nama tuan sepot dulu baru datai lek like, narik sepot ya dulu. Tau ya ngambil madah ke dirimpu dia mang.
4: Hai mang, siapa nama dai?
2: Oh, kira ke biya nama yang.
3: Hai biya.
4: Siapa nama?
5: Herita.
3: Herita.
2: Sabang ke dia? Agis kuah cuti. Pun berapa ada tan, Mel?
5: Tiga.
2: Pun tiga. Di ni sekolah?
5: SMK Elizabeth.
2: Oh, SMK Elizabeth. Siapa ngajuan tadi? Apa ini? Okay.
3: Okay ya ngajuan.
2: Sige mentas balaki ngini. Dia udah
3: ngajuan. Mentas.
2: Kenis biar herita tu.
3: Okay ngini.
2: H-E-R-I-T-H-A ka?
5: H-A-R-R-T-A.
3: Yeah.
4: Oh, double R,
2: double R,
4: double T,
2: double A. T, A. Yeah. Oh, Herita.
3: Nampak nak mo.
4: Apa
2: nama macam
4: mana? Ayah, demal, kesal.
3: Sabar jam.
2: Sige, berasi bodiam po. Sige, desi.
3: Ada kalau yang ngau kita cerita kenyalan suba, nama?
0: Iya, ingat semua ya.
3: Kalau yang ngau,
4: ini
3: sikit pure orang landia belagu ke tau? Lagi ngante ya belagu dulu baru.
2: Nama lagu apa?
5: Simpek nak bertampung.
0: Simpek nak bertampung.
3: Aku minta ampun kamera tu nyulapu hari palau tanya tu kuai aku melekat kedua lagi aku tanya
0: malam ni gelombang masih ibu ni
3: gelombang gelombang
0: nyulinggar perahu
3: pakai dia dia main naik. Okey kita tanya meh ngelak ke Herika mai lagu Ari Veronica
4: Natasha.
3: Simpan tak bertampung. Cuma meh.

0: minta ampun eh. Lepas tu itu kan nama hukum. Gaya nama nyanya. Gaya kamera kita itu. Tang audio ya aku nemu terang.
1: Nyawa apa tadi?
2: Ya.
0: Ya. Agak boleh jauh ke?
1: Boleh. Umur ke biar.
0: Oh, umur ke biar.
2: Berapa terima?
0: Sikit. Tiga.
2: Tiga
0: baru 15 tahun.
3: 15 tahun.
1: Nama subjek di Kerindau non?
4: Sejarah.
1: Sejarah.
0: Ingat ke sejarah lama betul.
2: Okay. Mang kita bersekolah SMK SNE dia bisa ngambil pelajaran bahasa Iban?
4: Mandai
2: nah. Okay. Tajapan pihak mana? Leka Jakob disebut. Mana?
1: Iya, terang deh.
0: Terang. Dan nanti bisik kat mereka komen nanti kat mereka komen ya arah kumpul lah cerita ni. Terang tadi tang ya bisik kat debolat ke mimi ada. Terang. Tang kun mun laban nanti kita nyo majak ke belagu. Ya nyo kita kan itih tiun ya nyo nyadi na segala sebut katanya. Okay.
1: Contoh ya, begini kok mereka bulat dah.
0: Nama.
1: Oh, ini beri demo dia.
2: Nanti dia
5: minta demo.
2: Mesti demo nanti.
1: Kira tim saya ada.
2: Kita ikan main demo ni.
0: Tuan Harry Kaba belakang. Demo tu lagi.
1: Ngamai. Kai. Ngamai yang nikis kali dah. Elah mana lagi.
0: Aku ngasak ke kumpul ke. Nanti kita nyodam ajak lagu lagi. Nyo share bunyi. Nyo kak bisa. Baka bunyi orang putih. Mimi yang ujung. Baka nantu segala. Mereka pemain.
1: Demo
0: memang dengar. Kita iban maka
5: nanya metak mak bunyi nah.
0: Mana tiun semua masuk yeah. Pitching semua masuknya sedikit ke giga kita udah cukup mana kan biar kita agi biar ya boleh berjaku iban kau terang
1: yeah. Nah,
2: betul.
1: Okay, tanya harita belajar sama mai teng napa sate tanya di ibu dengan yang lain kau cuma berhenti moni
0: belakang tutup tu
1: ayam
0: mic tu lagi.
1: Tu
0: ayam
1: tone
0: floor kami
1: tiga. Banjai awak lagi yo ndak rangka.
0: Okey rangka anya.
1: Kami ke orang kan ngabo pekian ya nemu cara ya.
0: Nemu ke sida ya. Harika apa yang pemua aku nyak aku mandi ke yo tang hari 100% ente aku dia som repuin. Ukai becipiang tu no ukai tegai resibo.
1: Okay, nama ada yuti lagunya nunda ku jaku marinya bulat bunyi nyawa dah. Ya kuda kita batibinya bulat pada aku flow maka pau.
5: Nya bola lainnya.
0: Guys.
2: Okay, terima kasih Harita.
0: Bulat nama bulatnya pasu.
5: Bulat ati ko ningainya mar. Bulat ati ko medainya.
1: Bunyi lagu Sweli dah saya ko ni. Bulat ati ko.
5: Ninga nama-nama bulat ati ko ko ya nya.
1: Jalo boleh aman ya. Nata di skala.
0: Sudah pengajar Iban pun sikit nyawa bulatnya beru
5: betul.
1: Iya.
5: Setuju
1: ke flow.
5: Iya.
1: Orang tua kelihatan. Orang tua kelihatan dah ke berbulu lintan ke ya.
2: Kerana malam mati kok.
5: Lintan kejainya. Okey. Berbulu.
1: Lima kengok.
5: Nah, bisa ada bintu lo tau. Bisa bintu lo tau dah datang eh.
1: Iya, orang telefon lama mengganti. Hello.
5: Okey, enggak.
1: Hello, Rida.
2: Rida tadi ni.
5: Rida ke?
1: Hello.
6: Hello.
1: Oh, siapa tu Igat tadi tak?
6: Igat tadi.
1: Oh, saya nak nyawa putus sedih Igat.
7: Lagu baru Igat.
1: Ngapil baru lagu sebakan.
7: Mayu bala peminat tadi.
1: Okey.
2: Lagu tadi ke?
1: Garap ke lain ada yang menawa atau Igat, aku ngigat lagu tadi ni. Nyanyi.
7: Dia ada nyawa lagu. Nama lagu Igat tadi.
1: Anugerah Petara. Umbah kita
2: ya. Ya betul beri mereka tetapi lagi kusam.
1: Nama gitu lihatnya dom.
7: Ex temenggong tanya ada. Ex temenggong tanya Western atau minat lagu Anugerah Petaraan sebenarnya.
1: Ya, lagu punya Dina tu yo.
7: Ya, mak yo.
1: Okay, nyanyi Igat sampai out.

0: Terima kasih Gat.
1: Hari ni kata tadi
0: Ben Tangur.
1: Oh, nama Iben bisa orang ngarai kena deh Ben.
2: Nada, nanya deh ya bos.
1: Nanya deh Ben. Kamu kadoai iu ka berundang tadi.
0: Iya. Terima kasih Gat.
1: Ngarai katanya Mega tau.
0: Oh, siaman. Okey, apa segala lagu tadi mujur darahnya darah tebal RTM siaman dia tadi. Oh, tadi nak kak setuang dia ni.
1: Yelah, tahu kan uji kesibuk lah Igat.
0: Tahu lah.
1: Agak seri aman kan. Lebih kurang apa nyawa?
2: Lebih kurang.
0: Ya, steady nyawa Igat dah. Nyaya kucing berdau ni.
1: Jangan berdau ni yo.
0: Ya, bala manyua.
2: Kucing mah berdau.
0: Kita dekat ngari ke kucing. Tau tali alau 258-634 nyaya. Nanti ke data iba konti. Nanti di pasar itu kira kuliah lah limpang.
2: Nama utanya bos.
0: Oh, nama utanya tanya rekan.
3: Bintulo tu dah. Ready tau. Bintulo dah bisa.
2: Ada apa bisa ya?
3: Namanya.
1: Ringan ya. Lama rena ingan dia. Nyawa tali.
3: Nada. Nada. Mikrofon kau yang kini mau
4: nama saya.
2: Punya kinsiat meja.
3: Kan?
4: Mikrofon saya aja ye cabau.
1: Yo. Tia tia aman aman ikhlas lagi. Berek kucing tu ni yo.
3: Oh. Yang pun tanya ne. Yang pun tanya kita lagi.
1: Ya. Okay. Terima kasih okay.
0: Siapa nama tuan?
2: Hello bos. Siapa nama?
5: Nama aku Willy.
0: Willy.
3: Nama.
1: Terubah ya atau Willy? Lalu catak nyalang.
5: Terubah.
3: Terubah ya. Kang ngari ke siapa?
5: Ngari Bintulo.
3: Ya, ngari ke Bintulo. Enggak ya, MP ku ya. Si Gary tadi yang ada muninya.
1: Flow dah mesan dulu tadi. Ini yang ngari kura bukai ku ya, Willy. Yeah.
3: Nadai kan?
5: Nadai. Nah.
0: Udah digetil ya,
1: Willy. Udah digetil ya.
3: Oke.
0: Lagu nama hari ini, Willy, hari Bintulo po?
5: Asal ku orang seratu.
0: Oh, seratu.
5: Tapi aku bini suai ni ahli ya.
3: Di Bintulo dia tu lah.
5: Awas Melayu dia.
0: Lagu nama Bain Wan Sarito tu sah belaka nguai. Berbini nguai.
3: Nak tu sah yang nguai.
5: Sepana ngena lagu.
0: Sepana dia yang ngena tai ke sepana yang ngena lagu.
2: Kasih yang ini.
4: Sedih ini. Pemai.
1: Simpan Sarito lah asal tak ya.
5: Ya, segi asal Sarito
1: ya. Asal Sarito. Okey lah.
2: Dini bahasa Sarito.
3: Okey, berdiri berlaku ni.
5: Balubuan ni buang kabuang.
2: Or kabuang. Yo. Okey, teruskan.
3: Okey, dah ready lah.

0: Iya, sama-sama. Ha, Willy, okey.
1: Terima kasih, Willy.
2: Iya, sebenarnya kenal lagu ni.
3: Iya.
0: Iya.
1: Ya, mana hari ini rei tempat biar itu Willy ya.
2: Iya.
4: Thank you.
1: Terbah yang kau kita sike. Terima kasih, Willy. Boleh limpang ke konti ni.
0: Awak. Okey.
1: Nama hal okey, Flora.
0: Nah, okey punya. Namun kami kita ada pengari.
5: Okey. Willy dah delok ya tadi. Anda ngari korang buka. Ya.
1: Oh, pi ada getil, pi ada sifat kaki beramida.
0: Oh, kelalu tahu tanya kita empu ya.
5: Tahu ke nguji nanya Willy ba ke penudi tau engka bisa ke berubah hati kan ni yo. Bisa saya kan ngubah tanya nana Willy.
1: Nadai.
5: Kang ngari ke kucing kene.
1: Agin tambah bidul.
4: Nadai minggu kemari nadai bintulu orang.
1: Oh. Okey, ba kucing dah berbunyi baru bisi api. Kita dah nguji dulu sekejap. Okey, hello. Oh, putus.
5: Putus ya.
3: Dah hello.
1: Nguji baru 2586 34 lagi bisi 28 minit lagi sempat.
3: Ya. Yeah. Sleman enggak lagi nyedia ke arus telefon 083-325-436
1: Ya, enggak ucap kita ke bempu telefon 5122 nya. Anda kena 633 pulai ke atas. Baru boleh diangkat nombor telefon. Ya. Hello.
6: Hello,
1: DJ. Oi, siapa tu, oi?
6: Ibai.
1: Siapa nama?
3: Ibai.
1: Oh, Ribai. Ini Ribai.
6: Batu Tiga.
1: Batu Tiga di Kuching.
6: Oh.
1: Okey, baru rumah tu berapa lama kau?
6: Nanti kau.
1: Okey, lagu nama kebaik hari tu Ribai.
6: Ricky.
1: Lagu mimpi.
6: Ricky Ocean.
1: Okey, tajuk ada. Oh, nyaya.
5: Baru kan ulis nama
1: tetap. Oh,
3: no, mereka kau ni
5: kita sudah ibai tahu ke mana kerja sehari tahu ni yo.
1: Ya.
0: Jom minggu tahu.
5: Jom minggu kita.
1: Mari dah pinjau.
0: Ya, gap tampung hari satu.
5: Hari merdeka ke.
1: Betul. Nguji baru gari bai. Ucap kita 5122 tu. Pulang gagal telefon atas. Awak nak kena 633.
5: Ucapnya. Teman.
1: 634 tahu. Baru dia diangkat.
0: Tahu ke sibu pan tahu ke telepon ni nemu ni MA ni tahu dia galak ke 084353224.
5: Di miri 085427053. Sikit nolong dia aman tu yo.
1: Ya dah boleh ke atas baru. Okey. Nguji baru. Hello.
7: Hello.
1: Oi, siapa tu?
7: Hello. Sama tengari semua. Aika tu. Aika dari Johor.
1: Siapa nama tadi?
7: Michael.
1: Oh, Michael. Kalau telefon kelia. Okey.
7: Oh, kalau telefon bulan 7 hari
1: ini. Hari Johor ni.
7: Ya, asal ku hari Miri.
1: Asal hari Miri. Okey.
7: Ya.
1: Muji mai lagu nama tu Michael.
7: Kan ingat lagu tanya Louis Bennett Putus Tunang wis eh.
1: Putus Tunang. Okey, aku ingat ke kita dulu.
5: Betul saya lah baca ceritanya, naik ah. Mana hari kita Johor dia?
7: Mana ha panas mai itu
5: ah. Bisa sebuan ya.
7: Ya bis nak untuk balat ke? Tapi bisa.
5: Nadai pulai ke Sarawak.
7: Bulan 11 lah bisa ku pulai lah bisa ni ke konti.
5: Kemiri cuan ni ka.
7: Bulan 11 lah bisa pulai lah. Bila ni ke
5: ya. Ya ni bola kedanyi ke ka.
7: Nah, ya, tak pula ya.
5: Berapa minggu ke berapa nak bisa pulai lah?
7: Tiket kebeli seringnya minggu ke terubah ya. Minggu ke terubah bulan bulan
0: kumpulannya.
5: Bulan sebelas.
7: Bulan kumpulannya. Nak pula ke janji nanti udah.
5: Ya betul. Mana?
1: Okey. Aku
5: memendak kamu.
1: Muji ninga terdolo Haikal. Enggak kau bisa nyawal gitu sekejap al. Lagu hari.
7: Okey.
5: Putus tunang tadi apa?
7: Putus tunang. Udah sebenarnya.
1: Bisa vokal tu. Bisa karaoke ke? YouTube bisa.
7: Bisa je digigak dari gambar yang katanya gambar bisa emoji kenyabaknya.
1: Emoji nyabak ni.
3: Dia dia emoji kenyabak.
1: Oh nya ya, bisa saya. Kartun kenyabak aja.
7: Oh ya betul betul.
1: Aku ninggal dulu sekejap.
7: Okey okey boleh boleh.
5: Dan mesti kau percaya gayo.
1: Oh ya bapa mama. Tulu boleh dia.
5: lagu mana ka?
7: Okey okey.
5: Putus tu neng tu. Neng kata satin naik ka?
1: Ya.
7: Oh, nada cerita dalam lagu je. Nada yang saya sanggup paut.
1: Ya. Terima kasih tu Flora. Jemaah nyuah baku ciang nama kasih nama nama. Nyuah
5: nama kata satin.
8: Nanti ngah ya.
1: Okey.
0: Nanti ngah kau tahu.
1: Haikal, Ari Johor kena telefon ngari ke kucing putus tu nama.

0: Thank you. Don't let me.
1: Terima kasih kau. Yeah. Okay, okay.
2: Yeah. Okay. Kau jari orang mereka.
1: Tahu lagi dua tiga komen ba radio kau, Haikal. Terima kasih.
0: Okay, okay, okay. Okay, terima kasih.
1: Bye. Yeah, jauh nyawa Haikal tu mereka Tasik Cina Selatan setegal pengirindu ya melagu putus tunang.
2: Yeah. Hmm. Orang mirip pun nak sabar dengan TK dan nikah ke studio tu yo.
1: Iya. Okay. Setidaklah nyawa ya, engkau nak kuliah ya, nguji nitiah ke lagunya tang tempo cun. Apalah bagus sikit lagu ke sikit dikerinduk ke ya lah.
3: Oh, bisa tanya penghayatan ni dia ni, M.A.
1: Bisa. Kini tak saya putus tunang ni, Flo?
4: Lain sampai kalah. Sampai kalah bertunang. Oh. Alu nanya aku tak keputus. Ni kan jadi bukannya.
2: Putus pengerinduk kalah ni, Flo?
3: Alu negatif ni, Flo?
1: Putus
4: tegak orang lelaki.
1: Putus pengerinduk ni, Flo? Kini saya, Flo.
2: Kira kalah.

0: Hanya ketegar lelaki sama dia.
1: Ya, kalau
2: pedes masa ya kena deh.
0: Pedes. Tak nak
2: dengar.
0: Pedes hati kalau semua
3: lelaki. Oh, nanti pedes. Ni okey putusnya.
0: Ya. Oh. Dengar lagu lagu urai dengan semua lelaki jahit.
1: Ya. Enggak jadi di sengkaum ke sekali
2: ini. Kita pacai mageng.
0: Boleh salam dia hari
4: itu ya. Ini sengkaum ke ya.
3: Bahan yang ngepon.
0: Udah ada bunyi hari tadi sengkaum.
3: Baca ada tersebut.
4: Kamu itu ibian, ada yang bunyi. Ini sengkaum ke ya.
2: Dia kena bunyinya ke pamage.
3: Di belakang ya.
4: Baru kese.
2: Di belakang ya.
4: Motifon lelaki.
0: Iya. Oh. Bunyi kau. Menyekar ni ini segudo. Nanda jakos lekas.
3: Ini boleh namanya segudo.
2: Penekak yang agak nama ini.
1: Kai. Orang tua ke nanti berandau CD dah. Manyuh kena jaku.
0: Aku nanda jakos lekas kau ya.
1: Jaku kelawang.
0: Nama tutup kita temunya kau Gibi yo.
1: Nada itu
3: gimpi.
1: Nada itu berumban ayo, ama 34 hari kucing live baru ya berumban.
0: Oh ya.
1: Oh 250 hasil padam.
0: Kami tukar tutu aja.
1: Anak gue, minggunya kemarin laban menyuap pemekit kita sebelum kita sempat masang ke juara bulan nanah kita ingat dulu.
0: Pas yang sari tau yo.
1: Oh laban minggunya kemarin menyuap.
0: Sabar ketutup.
1: Ingat ya yo. Oh, belum melihat kaki ya ninga ba rumah dia.
0: Oh, ngarap dia menggawa tengah hari gila.
2: Pukul dua tutup gila.
3: Anati
1: okey. Kita sebuat ninga ke pemutus juara bulanan Julai 2026.
5: Carta. Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, juara bulanan kita bulan tujuhnya kemarin nomor empat, penyanyi kita Alicia ngau lagu Yatinuan Hati Aku, udahnya Heslovia ngari ke Limbang, Aik Mata Lelengau Spencer ngari ke Miri, lagu yang midang belalai ngau juara bulan tujuh Petrina, iaitu hari seratu lagu ya Aik Mata Lelengau. Anak buah projek katum tu yo.
3: Tahu sabuangnya batanya ni yo.
2: Ya, sida ari kaki wong.
3: Kini kok maya Prambu 16-19 pe yo.
2: Ya, berapa bulan dari 6 yo? Sebetau ari Malaysia nya yo, enti sempat neh. Kita kira ke niat hati menyau dekat gelomuk ke balas sida ke juara bulanannya. Belagu maya sebetau ari Malaysia nya. Kalau ke bisa sponsor trofi ni yo.
3: Cuan ni yo. Ngiga ora kerja juara maga belaban yo.
2: Iya.
3: Okay.
2: Nanti si daya sebelah Ba Kucing, sebelah Ba Miri, Ba Stesen Kuasan lah. Baik lagi konti ini. Tahu berengkah tali alau ke si daya booking dulu?
3: Giga dulu nama dia, dan nombor telefon dia. Ba Les na dia, kako. 16 Mei, hari 3 yo.
2: Hari 3, sebenarnya ada?
3: 18, 12 hari bulan. Hari 6.
2: Tahu ke nanti terupi kita nyadah hidup? Udah hidup. Udah bisa. Udah raja selalu hidup.
4: Hidup.
3: Lagi ngerun yang ngayah.
4: Terupi nemu hidup. Ngayah kumpulnya marah. Takut.
5: Ngayah ngibun. Kayaknya not beremah. Kayaknya nanti hidup.
4: Nanti hidup.
2: Salah sebut deh. Nanti terupi dah bisa.
3: Iya.
2: Kesal dengan.
3: Kalau timnya terus yo.
2: Si gaya ya.
4: Enggak neng.
2: Oke. 12 minit lagi.
4: Nemu kami.
3: Lagu asal
4: kemulanya jam.
5: Udah ya, tadi benar nanya kuasa dulu mulai flow.
4: Mat ya. Udah lebih 2020 atau.
2: Iya.
3: Tidak, lagu kena flow. Main lagu sinta.
6: Flow lagu.
5: Flow
6: lagu.
4: Berapa bayar?
3: Lagu dunia.
4: Dia mau berapa bayar, Mar?
5: Flow. Aku tau manager tau.
2: Flow. Okay, flow. Sempat ke flow?
6: Sempat.
4: Ngenyit, Mar. Tadi nama lagu ni.
2: Nah, dah ngenyit. Sudah Linda lagu apa sampai. Ngenyit masa tu.
5: Lah, dahnya.
4: Bukit murah dulu. Sudah Linda.
2: Tambah lagi satu lagu. Kesidaknya.
3: Boleh aja.
2: Boleh, Flo.
6: Kita lama dah bukan Flo dah.
4: Nyebut Linda. Nyebut Linda. Lagu Linda ke?
2: Tahu.
4: Boleh. Anda boleh ada Mar. Sedia lirik di dia, Mar.
5: Ya, kau bukan sampai ya. Dengar dia rekuang tau.
4: Nak kasih. Ingat aku. Bukan yang kena rekong belagu. Kena mulun.
5: Kuma dia kena flow. Ini ada live kita dia tahu. Nanti kena mulut. Kata okay. Jangan mulut jangan kebuat. Yang bisa pansut nyawa.
4: Bisa. Kesuah ke pansut ni.
3: Lagu jampa flow.
5: Okey flow.
2: Nama lagu flow.
5: Lagi aku.
4: Lagu.
3: Ketutu GB panggung tu.
5: Sari tahu GB nutup. Nak nanti pergi lah.
4: Okey. Ni ni ngadu dulu.
6: Ada dia mai.
4: Okey. Lagu kemayang pengerinok tau Mar. Ready no ana.
3: Ni koyam.

0: King.
1: Today, Flo. Apa, kemarin yang pengerin anak, Flo?
0: Ini studio
1: bapak bayar tadi. Kemain yang pengirin tau dulu pada ke siapa nama baru kemain yang ni yo.
2: Ni lah kita tu mendekat dalam kesamaran berlama ni yo. Siapa nama ipar barunya?
1: Kemain yang pengirin tau nya.
0: Ia kan kemain yang nak mau siapa?
1: Ngeregau berlama
3: ni lah.
2: Ni lah kita dikejar bayang-bayang sendiri dah.
1: Ya. Di rengkau ya belama ni yo.
2: Kau kami kagak boleh enggak ipar.
3: Sejak korup putihnya buat privacy ni flow.
0: Oh ya, nak
4: orang bukai. Kena ngergau ya ke dalam matinya mengergau.
2: Oh ya. Oh enggak ingat sokong kami pun dia jaga.
1: Tutup yo.
2: Okey.
1: Kamu tak tutup.
2: Amai. Rajas.
3: Ngapio.
2: Rajas Bukit yang sudah bersedia megak nampung penduduk dah tu lagi. Kira-kira Inuan tu di Limbang Dom.
4: Okey, terima kasih Eme. Jadi terima kasih yang pengari bergang tadi di udah ngari ke Limbang. Jadi anda ingat dah tu 34 renyawan Nemban Badam. Hari Limbang temuai kita yang kumpul se Frankie Man. Orang ke nengkebang lagu lagu kedai baiknya tadi pengarir Sibu simpak dah bertampung tiu dah muncul bah semifinal lalu sitik gitu lagu ke muncul bah final ianya lagu terbaik. Okey nanti mei lagi ku tiga lemah itu lagi.
2: Okey, gagal nanti yo di Mirio.
1: Terima kasih yang telah peninga selama ujung minggu. Sampai sama belagrai magang meh. Ya sampai boleh lakinya boleh tahun tau.
2: Iya. Bulan baru bentau meyo.
1: Aman yo. Kemayang dah terang.
2: Ngapi ke kemayangnya terang gila. Lah. Nanti jadi senanya aja dah.
4: Ngapi ke bisi laki, benda bisi laki aja lah ya.
2: Okey, ngagai nuan tu flow untuk darah bayi.
0: Terima kasih mayong guys semua. Pesan kok ya ke bisi bini nang iga baru ga. Memang.
3: Betul.
0: Bisi nang pesan ngagai orang ke darah tadi ni. Okay, terima kasih. Betul kan Mar? Okay, terima kasih semua. Okay, sampai jumpa minggu.
1: 10 poin.
2: Bekali ya orang tak tahu mendengar pesannya yo.
0: Atau ke jahit.
2: Ngaget tu atau Mar?
3: Jahit bagaimana? Mana ya?
2: Okay Mar.
0: Nanti kemana?
3: Okay, terima kasih yang kita semua. Pihak megang guys semua balap peninga. Terima kasih yang Herita tadi. Udah berpeliang tadi. Nyumu puap. Okay, nganjuan yang kita ninga ya luka kita tadi. Ninga kita yang ada benang juga orang berlepuan.
2: Iya. Yeah.
3: Terima kasih ya. Okay, nyaja.
2: Gagal nuan tu kemi di seraman ni bin.
4: Tu kemi, yes.
0: Tu kemi ya.
1: Tu kemi pertikalan.
4: Selamat jumigo semua. Kita aja kebaluan dien jaga meh pengurayau leban hari kita itu cuma jak lebih agak di bagi menua ya kage mengkang dalam sembuan ke majak semaja tu harap kita sama belap sampai ke menua kita itu ngambil kemeruan ya jadi mana bekas lama ambil ke semua pengawal kreator kita di luar dien munjur magang di pejalai ke selamat jumigo semua siawak bukai bertemu baru.
2: Ya, sehingga ya Yahudi kita sebuat carta kenyalang. Okey, musim sebuah untuk jaga pengerai kita. Jaga hati kita anak mudah tekui yang hati kaki puang dengar ke terisi lah dalam kandang berapa bulan ke dekat datang.
4: Berita peluang ke orang. Misik,
2: betul, orang kelamangan ti. Kena jaya tu benuan ke kita ke kaki. Awak bye-bye, ngagai semua.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Jadi betul baru kita bawa 34 surat nyawa nembat baat dan ungkup ke sekali itu. Jadi terima kasih yang belum tinggal ke bisi ini Randau kita bagai ke sekali itu. Jadi bekas lama kami dari DJ Doom bisi mai siku temua yang siku peneng kebang tak komposer lagu sama datang ke Genuan Nunggal Finky Mal.
2: Thank you. Terima kasih sudah kau. Ya,
1: sama muka. Terima kasih lama benar beri amat dengan kita lah.
2: Alright.
1: Lama benar dengan kita punya kita dating date kau ya tu tadi Doom. Berapa bulan tu dah kita?
2: Bulan. Nanya.
1: Ali tahunnya kemarin.
2: Ya.
1: Tidak.
2: Emangnya pengawas saya kerja bukai nih?
1: Oh.
2: Kaitu betul pengawas kita ibu sih. Periwak coba bukai.
1: Yang kedua. Enggak tahu kita kunci ini ini
2: Oh, boleh sebenarnya. Aku seluar nak nemu lah, tengah orang nak nemu.
1: Betul.
2: Aku gawa perintah. Abah upis tanah kau kita ibar.
1: Orang bagai tanah tu dong.
2: Nah, bagai nak.
3: Orang juga tanah.
2: Bukan tanah. Banyak hari itu ada itu ban banyak janji. Aku bilang traveling. Aku pulai nak ngam ke jadual kita. Ya okey enggak ya. Kajol mahal.
3: Laban banyak tanah ke disukat ya.
2: Betul.
3: Ya
2: kan. Numpu dan ai sukat kurang.
1: Sukat kurang numpu lah lembang guna. Oh jadi mik kita nak masal jam kita ni. Jadi siapa orang ke nama Frankie Man tu tadi? Ni kau mesti sekali nak dengar tadi. Nak ngalah. Dia
3: bukan benda dong, dia sebab mesti kan lah. Ban industri muzik. Mayok lah bako penyanyi-penyanyi iban ngelala siapa Frankie Man. Kau bisa orang bukai kena ngelala dah untung lala siapa Frankie Man tu.
2: Pelabak aku memang mayok rendah ngelala pun. Abang industri muzik pun mayok rendah ngelala. Selalu nama aku aja lah. Ban ukai aku kan ditonjolkan. Orang belagu juga ditonjolkan. Aku lah Frankie Man. Nama aku Frankie.
1: Aku.
2: Apa aku ya Man. Banyak orang sahabat orang aku Man. Okay nama aku Man. Man nama apa aku. Jadi aku kan Man lah kira. Frankie Man lah commercial mimik lah punya.
1: Ya dengan nama apa gitu.
2: Oh betul.
1: Ya kak jadi Frankie Man gitu.
2: Kak. Tapi ya ngai kesaruk ngau Superman. Ya Frankie Man lah. Tak tahu nanti orang ngau Frankie Man. Sawat kau mah. Man siku-siku nak sama interpret dengan tulisan spillnya aku
1: betul.
2: Dia kau Frankie Man nak naik naik naik ngomong. Sawat aku mak arti aku makan ngau ya.
1: Jadi
2: tak aku ngai nama dah lah sebenarnya man yang nama apa?
3: Aku ke peninggalkan nama asal orang ni.
2: Okay.
3: Orang Kuching kena resibu.
2: Asal aku nang segi lokal Limbang. Inai aku ada di Betong. Tahu dah pindah gitu. Apa yang kenal segini tu? Jadi aku tu ngai jadi pada hari orang Betong lah. Kadang-kadang nyebut.
1: Ngai
2: ngambuk. Lepas aku segini ada di tu. So aku nengkah ya orang Limbang. Ada di tu. Askulo sekejap nak bukai pula gitu baru gawa. Lalu di Limbang aku. Jadi orang Limbang lah.
1: Orang Limbang itu.
2: Kak jemetak lagi rumah panjai kami disebut orang Menuang.
1: Sama enggak rumah panjai di Jeduk.
2: Tunggal itu.
3: Kau buka lah.
2: Jangan.
1: Kau buka.
2: Ya saya ke tentukan jadi kenyawat nanya siapa kau tunggal itu.
3: Kecil belas pada.
1: Jadi enggak. Jadi bukan ini music tu tahu jadi semuka hari penghidupan.
2: Kebetulan ya. Hari meet aku sih benar music. Nah hari kerja lah. Tuh nyo cerita panjang lah. Belagunya semak jaku nang udah muka mulut dan munya sikit lagu. Tanda yang kak nyo ngadu lagu lah.
3: Hari meet ya.
2: Hari meet.
3: Kemaya ya tinggal.
2: Udah sekolah rendah.
1: Sekolah rendah lah.
2: Aku maya sekolah rendahnya kalau ngari ke sekolah belagu.
3: Kalau ngau pekit.
2: Kalau pekit. Sebab antara sekolah bisi pekit bagus. Hmm. Antara sekolah rendah sumpah. Hmm. Banyak cikgu ke minat muzik.
3: So siapa nama cikgu kita sumpah?
2: Banyak cikgu.
3: Banyak cikgu.
2: Sekali ya. Umur aku tak salah aku mainnya. Darjah 4 aku.
3: Pekit orang sekolah di ni.
2: Bas Kelam Nuang.
3: Sekolah Kelam Nuang ya.
2: Darjah 4 aku milih lagu Lavender Tiada Lagi Kidungmu. Kau baik aku. Ngai cikgu ngasuh.
1: Apa?
2: Lepas lagunya tidak sesuai dengan orang lebih. Jadi, ubah cikgu jadi lagu itu balik. Asal main lagu ini lah. Cuma lagu ini lah. Mulanya main. Ah, lagu ini lah. Oh. Aku dah minat lagu
3: ini. Tidak jempat mainnya. Tahun berapa aja ingat dia mainnya?
2: Sampai 90. Saya aku tahun 80. 8 ke 87 akhirnya lah.
1: Okey.
2: Dah tuai, dah tuai lah.
3: Lagi pemberi kebanyakan.
2: Nama tahun 87 dah sekolah. Mayuh daripada ada banyak.
3: Mayuh daripada sekolah. Yang kau di jena.
1: Betahu
3: mana. Kita aku nanti 80. 80-an lah kau.
2: Kita kena tadi. Lalu beri cikgu korea koreografi ala-ala Caca lah. Kau bisi pelari latar. Beri dia. Lagunya Amban baru lah. Aku suara aku mid. Baik kau lah lagunya. Abang aku nak mana?
1: Ya.
2: Oleh ke 21. Jangan aku. Abang aku cikgu punya bersikir bias.
1: Bersikir bias.
2: Engkau cikgu punya antara juri engkau cikgu sekolah benua ampu. Abang aku lah.
1: Kau
2: lah. Hari ni berpun. Kira nemu diri tu. Nemu lagu lah. Nggak nambah ke asap sih, pengok orang ngasuh, belagu lah, belagu sana, belagu sana. Nanti dia harap saya, terlalu belagu lah. Kalau belagu sama aku, hanya pun ya lah.
3: Oh, nambah segi kap belagu mana?
2: Segi kap, segi tak masuk. Banyak masuk.
3: Segi tak masuk.
2: Oh. Ngai lekap ke mikrofon, cuma kan dia tahu lah. Bisa mikrofon, ngai lekap mikrofon. Dia tahu ke ngai.
3: Jadi, ya kena tadi, nuan tu dah ngau pekit na segi hari mit.
2: Oh,
3: nasi. Terlimpah hari pas kulam nuang, terlimpah lagi bisa pekit bukai.
2: Mayu lah kata aku dan tu ingat bila ia nadai pekit ke besai ia ke berprestis oleh ngasuh sikit dengan kau pekit-pekit rami tu suah ngau kadang boleh kadang tak tapi aku ia boleh ngasuh aku ingat aku boleh maya pesta mendamit nganjung dari pekitnya banyak ala Heli banyak Heli jadi juri aku baru terlebak ke kau Heli benar-benar kaban
3: tahun berapa je Maya?
2: Nak aku ingat tahun berapa?
1: Tidak, sejarah kalau cerita itu sebenarnya tahun 2010.
2: 2010 lebih kurang kena. Masanya lagu Sino Masterpiece belum tahu. So aku main lagu Sino.
3: Main pesta menang.
2: Ah, main pesta menang. Ah, champion ke mainnya? Aisyah. Kira ke nyak aku nemu aku mainnya. Udah start ngadu lagu. Tapi belum rilis.
3: Ngadu lagu.
2: Tapi lagu belum pasal. Ngadu lagu ke kumpul. Lagu main-main
3: yang ke bukai lapan nuan dah jumpa lagu tu lagu nama ke terubah gagak nuan ni ke padah ke tadinya
2: lagu ke terubah gagak ku ini lagu buyan ini lagu lagu ke terubah bisi tiun enggak bisi leka tembu hanya lagu terubah ku digagak ku pulai aku
3: lagu buyan
2: Aris Badan buyan
3: tahun berapa dia gagaknya
2: tahun 2010 ke tak lagunya
3: Deto, lagu Boyan yang bisa dikeluar ke dini
2: bisa, bisa. Lagu Boyan bisa. Lagu Boyan tu, mayanya black out.
3: Aku tak ada cerita.
2: Betul, mayanya black out.
1: Jadi conspiration ya, betul
2: tak? Mayanya black out, aku tu bisa PDA. Aku mengenai PDA. Nyak, jalan ke lampu aku. Jadi bala anak tu tadi, bergagai. Bukan bergagai. Capuh lari ke lampu black out tu. Ya, ini saya tahu Boyan kita tutup.
3: Masalah keringan yang buat semua Boyan.
2: Aku tu ujung bilik.
3: Tapi rumah panjang ya sebenarnya.
2: Rumah panjang. Tak, rumah panjang sentuh aku tu. Ujung bilik saya nak kira ke nunggu-nunggu ke kampung lah. Jadi, bila aku tinggal, aku cukup Boyan ya. Lalu mesti spark buta aku tadi. Mana ada lagu Boyan, perkataan Boyan tu. Aku tang. Konsep itu tukar dengan kayak Buyan Korendo. Baru ya komersial, kayak Buyan Kanto. Aduh, kalau lah lirik dia. Aduh, kalau aku. Memang
1: blackout, nyok?
2: Memang blackout, nyok? Aduh, udah. Tembu. Aduh, udah nggak mau tembu. Boisi, baru karan. Aduh, kesempatan kami. Banyak kan kesempatan benar happening.
1: Oke.
2: Pulai hari sempatannya, yang pu melodi udah dalam bentak tuh. Pulai sebenarnya, aku lu terus pulai ke camp nurku terbeling. Lalu jengkau gitar pagi. Akaknya dia, ngan. Lalu cuci, sampai di rekod lah. Menungku ke nganti rekod aku sempat ngadu 5 lagi lagu.
3: Oh, moyo mah.
2: Jadi 6 lagi lah lagu di rekod ko. Oh. Ah. 6 titik lagu alu bisi dikeluar ke 6 titik lagu, 9 yang dah rilis ndak sempat jadi CD.
3: Lagu dimpo lah Buyan.
2: Lagu kumpul. Buyan lagu kumpul.
3: Bisi di YouTube ada
2: ka? Kumpul mai, bisi di YouTube. Alalang udah nyebutnya nak, dia tu ya udah di remaster. Remaster untuk sound yang sesuai dengan zaman tu lah, Spotify.
3: Lagu ni tadi, lagu Buyan ni tadi.
2: 6 titik lagunya.
3: 6 titik lagu.
2: Jadi ya dikumpai kami EP album lah. Ya ndak gayo segi album, masih segi album tu 10 lah, EP album tu. Extended apakah kini kita namanya tadi. Habis sih, nanti kita akan benda abak. YouTube.
3: Mm-hmm. YouTube ni tadi.
1: Ya,
2: tu nak
1: YouTube
2: tu aku bisi lagi channel. Jadi channel sigi tu ya genap distributor nanti ke approval ni sudah ada. Ya kan jadi official channel aku. Yang punya Frankie Man lah mungkin bisi official belakangnya. Channel aku sebengkah lagi. Facik Hot.
1: Facik Hot ya.
2: Ya, ya pun bisik ke lagu di dalam ni. Cuma ialah engkau bila aku dah switch switch account dengan gaya nukar dengan gaya kau ni engkau kena segitnya jalan untuk lagu ke official supaya ni kena video ke main-main lah nginti apa ke penguat kita sehari-hari. Tak nak bas dua digit channel ni kita tak nak bas bisik
3: ya kita yang nyebut tanah nyebut ya ke memulai tadi belagu udahnya ngadu lagu nak kau kena tu lagu ketiga gak nuan tadi siapa diberi nuan siapa ke di nama tu orang kemai lagu ketiga gak tuan
2: oh keterubah
3: oh mula-mula
2: orang kemai lagu what rock dulu
1: what rock
3: lagu nama
2: lagu what rock mulanya lagu sama Niki kebuah aku ngasih what rock laban ya salah siku penyanyi ke antara kamu mula di kelala aku nambah dia udah independen. Jadi yang tak terikat dengan penegak syarikat rekaman lah, recording company itu. Dia boleh milih nama lagu kakak ya, lepas dia nak ada kontrak. Bila yang ingat lagunya ya kak, memang lagunya sesuai untuk ya. Lepas aku segi lembau lagu lagi. jadi, bila yang ingat lagunya ya kak, lagunya sengaja digagak ke lenggok Cina. Lepas masa One Rock. Okey ngemalik kuat rock tu tapi zaman ya ya benung som-som kuku dan tu mayuhannya ya benung si lagu baru kena jadi aku mpo idea nanti lagu tu lenggok Cina ya udah narit peninga Cina selalu itu K-pop zaman ya sikit Cina kan so nanti lagu ni udah narit hati tu K-pop akan ngangau kia lagu pop ia akan make show kena kena niat aku lah
1: kalau
2: lagu ping tahu tu kena lah apa bisik ke kita function bukan apa apa apa apa kan selalu kita ngarap kita di kanau bak pap lepas nya nah hari-hari bah amat betul ke bila wak main lagunya bisik toke pap berminat alu lagunya dambuk sudah jadi lagu tema alu sponsor sekali video klip wak anda yang kalah yang kira-kira rezeki
3: lagu sama Nikit
2: lagu sama Nikit tadi walaupun ukai lagu gagal untuk silap ya kan silap minat lagunya mesti unsur-unsur
1: ni
2: apa ni mesti
3: mesti Cina mimi
2: mesti lalu rezeki wat aja alu ya kena lagunya ya lagu apa tu okay lah kira-kira memang jodoh ya dengan lagunya lah
3: kelimpari wat rock tadi siapa dia penyanyi ke ukai ke di
2: kelimpah hari wat aku bisi ngadu lagu artis Kempi artis Kempi itu bisi lagu duet di Velo nama main duknya aku dah nantuk sorry untuk ni lagunya lagu gawai baik berami nama lagunya lagu Veronica Natasha pun no Kempi lagu simpak nak bertampung
3: oh ya ke masa semasa
2: oh luar ada lagu aku ada lagunya
3: ya ke nama arti lagu simpak nak bertampung
2: simpak nak bertampung tu ya ke sempat memadah ke kita itu serba kekuranganlah lah abak konteks lagunya ya ukai asal lepas bisik sempama je ku iban lain lagi bunyi ya takut ngadu sempamanya kendari empu imagine ku nya kura kira kerubung ya simpak tak sempurna lah ni ku kita iban tu pilih ngigak ya ku tak sempurna Tempat sempurna. Siti jago dah. Kita bantu meruan ndak tu gak.
1: Nak meruan.
2: Jadi sempamanya kena kunti dengan kami leh kerubung. Kerubung tu erti mual, gamal. Aku tu sebab kekurangan, apa yang aku iban aku mana? Nanti nak kami leh kerubung, aku tu simpak, dah tampung, artinya tua tu, dah sempurna lah. Nyak tujuh lagu tu, lapan kadang orang kak tua tu, tegal gamal,
3: pamai,
2: tegal tal, nyak lagu tu yang madah kaku kak kenuan, bukai tegal gamal, bukai tegal tal, aku kak pengerinduknya tulin. Tuci, datai reti, kau tinggal jauh, bisa kau tinggal jayau. Aku dia buat jayau tuan.
3: Bisa jayau dan
2: ya bisa. Apa first bus, baris terubah ya segi.
3: Jadi nama kebuah nuan tu tadi milih ya, Veronica tu.
1: Nama kebuah nak milih apa?
3: Nak milih buat rock.
2: Okay, aku milih.
3: Okay.
2: Ya keminta lagu tu Chigo Gibson. Ya bos Kempi. Ya nanya aku bisi lagunya. Aku dah baru ngadu bertanding karaoke anjuran Kempi lah. Ya jadi yaudah mayu artis baru. Aku gunakan lagunya nanti nak bisi ke. Lagu simpat atau tempoh tu untuk laki sebenarnya. Lirik asal ya ukai nada nyebut kumang ngelulung ya. Ya nyebut panggau urang panggau gelung. Ya, urang panggau gelung. Kumang enggau lulung. Setimbal megang tiga anak. Jadi ku mandah ge Cikgu Gibson. Lagu tu untuk orang laki aku. Pai ku nya induk ka. Ya nunggu wae ndak sesuai tu aku. Amrit ku dulu deh 2-3 minit. Dok ku baris ya. Kini kamu ubah tu jadi lelaki jadi induk. Ubah ku urang panggau gelung ya. Tukar kumang kau dulu, lalu otomatis lah cerita lalu nyanyi rindu
3: bersusun lah.
2: Hanya mendak bila ya kak rindu. Siapa nyanyi sebut dan lala yang aku nemu. Siapa mereka tu? Bila aku dah tinggal ya ngemai, ngam kau ya, ngam kau nyawa ya lah. Hanya nyak apa jadi ya ngemai lagunya kira kejodoh kau ya agaknya. Bagus cerita. Aku tadi dipilih aku. Jadi tu kayak pemilih. Barang ke sila company milih lah. Baku nak kalah tinggal.
1: Lama nanti tadi lagu ke dipinta atau ke pinta tak ketemu sila tadi dipinta ni sila company pun.
2: Company pun.
1: Berarti tadi ukai nuan nyual lagi sila.
2: Ukai sila ya sila minta. Aku
3: sila apa?
2: Sila apa? Sila gua tu bisi. Aku. Ya ada bisi tuan semua. Beri kau demo. Ngam kau ya. Ambil kalah.
1: Ambil kalah. Kelipat. Lagu terabai itu tadi. Cuman bisi dua lagu nuan tu tadi. Lagu terabai dan lagu simpan dalam tabung tadi. Berarti ngau semifinal jadi lagu terabai tu masuk final. SCST itu kemarin. Jadi kan berkenal lagu tu udah di hasil ke?
2: No. Lagu terbaik tu customize muncul sida customize. Terbaik menua sebenarnya. Laban sida tadi minat ke lagu sama Niki, selalu nginjau lagunya. Tang lagunya tadi udah dempu kenyalang. Udah dempu kenyalang tapi kayak gempu lah. Kira-kira lagu tema orang ini.
1: Kira-kira jadi branding
2: sudah. Jadi sida ya mikir mana kita ngadu lagu ke dempu untuk satu orang kita lah kena opening nama-nama ke makai apa ke. Jadi dia minta lagu Terabai Menua. Jadi bila aku mikir boleh aku ngadu konsep penghidup lah maksudnya konsep penghidup aduh takung dengan engkah ya Terabai Menua. Ngambil ke lagunya semua boleh lagu
1: komersial
2: komersial engkah Terabai je lepas Terabai itu erti ya besai berkaitan selindung perisai orang kendur kita berpanggai tahu disebut saya terbaik lah nyak mereka lagunya mesti siapa nur orang bertakti yang orang panggai itu bahwa nanti kayak kita siapa keteramai jadi anda berupaya nar untuk siku aja kena lagunya semua boleh kena lagunya nare khas untuknya tang maya aku ngadu lagunya nang dipinta ngadu lagu bukannya yang media yang mesti ada kau gak okey lah. Ini apa penyanyi lagu terbaik.
1: Jadi nama gini, lo milih konsep lagu
2: aku minat ke lagu ke bisik lain, nyelai.
1: Special ya,
2: katanya? Special. Satu lagi, pasal kita ke berhidup tu jarang orang ngelagu ke bisik ke. Tak jarang, abak dunia komersial itu. Nyo belamba lagu cinta. Termasuk aku mpo, aku ayo lagu. Putus perindu, putus lipar, macam, putus asa, putus hati, macam. Jadi, aku gak duga keadaan mulai, jauh. Lapan angle, kini kok, sukut kita medak Siti cerita putus cinta tu, dia kat sama magang. Lekal buku dia magang. Nama nak aku kena sikut untuk kena lekalnya.
3: Kerti aku sayang kena nuan
2: saya. Lagi sama ya. Depan kena lagi sama. Dia kan ingat lekal jakut kayu ni. Nama salah tu Muji. Selain dari suka-suka dengan lagu, lagu kemarin motivasi.
1: Mesej
2: message. Ambil ke kita itu bergempung. Okay, semestinya kita sama iban. Tang kita sama kaban lah bergempung, bertolong, bersukung. Lagunya bisi message. Nyampai ke bisi beri penyedar ke kita lah termasuk kumpul lah. Anak kita sasangka lah aku nunggu mengajar orang rimpu tak kenyak kenyak sembilan lagu nama salah ya bisi pesan lah ya bisi pesan walaupun orang kemesannya tidak sekenal pada waktu tidak kita tidak
1: semestinya kenyak pesan ya dari bumi
2: ya tidak semestinya kita punya tapi ya enggak boleh pesan semua kena ingat aku ingat ke orang bukai mana hanya okay walaupun mungkin lebak sekedar orang lagunya bedau boleh terima orang bunyi lagu negaraku yang sedap ya. Antara ke keterubah kita ngepun kenyak jadi biasa kita dengar lagu ke bisi unsur-unsur kecantik. Ya. Jadi meh lagu terabai.
3: Yang kelimpah tu tadi Frankie ni. Kelimpah Rido Iko penyanyi tadi. Siapa lagi penyanyi bukai ke
2: Agi bisi. Agi bisi penyanyi bukai. Antara aku minara. Lepas aku sikit selalu ngadu lagu ke minat aku ngadu lagu nyelai.
1: Okay. Nah, ya. Nyelai berkena nyelai.
2: Letai ke okay mana nyelai bisi iban kena jenis lagu kerja genre lagu kerja maka jazz iban jalan. Iban tu temuri kita tujuh ya. Lepas nyelai banyak di peninggal. Jadi aku kak mai kita iban tu ningal lagu bisi lagu bukai udah kita iban lagu koko tapi nada yang berani mansut ke lagu kenya laban satu yang market lah nasi market jadi bila aku berkaban ngau Gabriel Ferris Lewis lama aku nak berkaban ngau aku nak nyangka ya sanggup nerima lagu bisi konsep jazz mimit nak berat lah mimit konsep jazz. So aku ngadu ke lagu 10 jari.
3: 10 jari ya. Tahun berapa lagu yang sebab?
2: 10 jari 2 tahun lepas nasi lagu. 2 tahun lepas.
3: Anuan pun lagunya dah. 10 jari.
2: Ya dalam bisi mimik-mimik jazz. Bila tu ngadu ya nyelai. View ya memang lupa. Tang nanti tu minat tanya kepuasan tu kai pansut review. Pansut dari nama tekad di luar ke tu. Nama hati berkini mood kenyak tu. Maka dia berlari minatnya. Dia nak kisah Hellview ke. Dia rindu ke lagu jenis kenyak. Hari keringat lagu orang, lagu ke lagu orang. Nama salah bisi lagu rimpu berkenyak. Nyak ya aku. Kak mau dulu kenyak. Aku kena ya. Lepas aku nombong dulu lagu berkenyak. Cuma aku, dia sengigak siapa orang kesanggup.
1: Nyawa
2: teknik. Ngau. Kesanggupan ngeluar ke modal. Berani ngeluar modal. Aku ngelala Gabriel tu sebab lamanya masa aku berlagu di Kuching mesti tengok hari ofis kami kan mainnya berlagu di Kuching
1: tekan pemerintah
3: segi dia berlagu kan mainnya sebab
2: aku berlagu ofis yang level ku
3: okey dia berlagu
2: masanya
3: tapi dah lagu mesti pun kena rempo lah
2: benar-benar nang lagu orang ni ada ke tema ke mainnya nanti orang tema rock and roll lagu rock and roll baik tu lagu orang megangnya tema lagu dangdut lah sekarang kau kaku lepas si UK punya dangdut
1: kalau Mujik ni gagak lagu ya
3: gagak lagu dangdut
1: kompos lagunya
3: lagu dangdut
2: uliah ngadunya tang aku nak manah nyawa aku lagu dangdut
1: nanti benar tu Mujik
2: udah aku Mujik lepas orang bukan main manah
3: nanti dia nak main lagu kau di main lah kau bisik kat spreman ke ngadu lagu dangdut orang lagu kayak
1: dia lagu
2: boleh ya lepas lagu tu
3: kau lagu BBC mau kini
2: semua sitik lagu abak aku lah semua melodi lagu tu dia boleh tukar tu kaki genre apa-apa aja nanti lagunya mana. Tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi ya. Tukar di konsep tu kak jadi lain ke penyanyi ya. Lepas sikut penyanyi tu yang boleh kemai semua genre ya. Tidak sesuai dengan nyawa ya. tang lagu tu tadi ulih dimain di ngau macam-macam jenis muzik. Lama muzik kena dimain nyamba penyanyi lagunya. Penyanyi itu kartu aga. Ti suara ku
1: ngaji. Contoh tadi, ya penyanyi tadi lagu balada, kalau main lagu balada, lagu pop rock. Tang ke mukarnya lagu jazz, pengkaknya
2: di. Kaknya di. Kaknya di muzik aja tu kartu. Melodi lagi sama. Cara tu ngemain yang lain, ya akan berubah jadi lagu bekai. Tang melodi tetap sama, ngau lekai sama. Nya ke mana? Aku yang dangdut, lagu lama aku tidak boleh didangdutkan. Tapi aku dah lihat lagu. Nadai power aku bab lagunya, nadai jai lagu dia.
1: Ini lain bunyi.
2: Bukan lagu aku main yang jai.
1: Oh, jadi kau hari lagu iga, lagu iban gagak, bisa gagak lagu pasal lain ini pasal bukai?
2: Bisa. Bisa lah. Hanya eksperimen aku ngau Will Masterpiece. Ngadu lagu Siti, lagunya simple, lagu santai, dikumbai. Udah rilis lagunya, apa YouTube? Tenang saja.
1: Tenang.
2: Lagu tenang saja.
3: Ini lagu sesabah, nah.
2: Nah, ya, lagunya rileks aja. Lagunya kena kita betundi, lalu kena kita menyamai kunta, dari segi leka lagu ya.
1: Konsep namanya?
2: Konsep ya bakal dimain akustik. Bakal
1: lepak maya lepak lah.
2: Ha, maya lepak.
3: Maya betungal,
2: maya betungal. Amat simple lagunya. Tak lagunya kena betul deh. Ya udah di besi ibankan. Mana berapa sehari lah?
3: Ya, kau ngadu lagunya.
2: Ya, kena kami eksperimen. Bila aku ke ngadu lagunya untuk tepisan, aku nanya bala kita RTM lah. Baru ku perasan, baru mau okey lah jauh penemu baru ke oleh oleh RM lagu Melayu, abak KL dia, okey kerja ya pada aku di Sarawak tu untuk lagu etnik lokal etnik, oh berkulit, jauh lagunya berdaul pasal RM, lebang Melayu Melayu kita ke,
1: presiden,
2: lalu berdaul banyak tadi, tang lagunya oleh pada kita abak YouTube, penyanyi Jawa Rock. Lagunya kumai tenang saja. Tenang saja.
1: Santai kawan.
2: Santai.
1: Rileks
2: aja.
1: Rileks. Ini lebih lebih nak nemu lagu terbaik tadi deh. Terbaik itu udah masuk ke regat final SCSJ tadi. Jadi nama utai teker rundian ketubah habis si masa abang rundian kan. Dia tau.
2: Eka rundian ketubah. Bekeni ku ka meri cadangan. Yang kaya uat. Kena perform mula-mula lah. Dan ya, bisa ke orang nyanggup nolong perform jadi
1: backup,
2: jadi prop ya di stage lah. Ya ilah lah kita nemu lah, nampaknya kira ke surprise hari warlock. Jadi aku berasa termegah hati, leman mayuh orang nyukung lagunya, lalu sanggup nolong ya, Pak Final. Nyajak rundian gue itu, aku nandai expectation tinggi, nandai agak tinggi. Lagu sudah final pun udah mana? Lepas
1: sih, nuan nggak lagu terbaik, gak lagu simpan nak tempat tadi. Sih, ngarap ya, tamu final tak ke? Sih, kan nggak lekat lagu.
2: Nandai. Nandai. Lepas lagu tu sebenarnya, nanti kita yang ngadu. Sebab nandai orang bertanding pun.
1: Sih,
2: nggak lagu. Jadi bila ya misi bertanding, ya disalonkan. Setuju aku yang enggak bertanding. Laban kak medak nangkak ni kita impu level tu tadi.
1: Diterima
2: malam minggu. Dia dinilai juri. Tahu kenuannya mencapai standard level sila juri ke pro ke isopia ke. Kak tu nilainya, nyak dinilai secara percuma nya. Hari itu ke masuk kelas penjurian, masuk kelas ngadu lagu. Abangnya nyak tu kira ke udah
1: kira bonus
2: mah. Jadi bila ya udah new semi final tuh udah ngarap metuai ke final lah udah enggak ona segitu sampai ya ke final lah ya kena oleh finalnya anggap kau yo rezeki aja nanti ya menang Allah nanti yang ngasuh ketua satenya nanti ya menang gagal metua nanti Allah pun aku udah gagal ya ke final ke semi final pun aku udah gagal
3: udah cukup mana
1: lalu pemayu lagu iban
2: gitu ya antara pemayu lagu iban. Lepas semua ke engkau carta tu, nanti kita ingat ke syarat ya. Ya udah kalau champion mingguan berturut-turut berapa kali ya, baru ya layak engkau tanding. Kak champion mingguannya pentua pedis.
3: Ya betul.
2: Ya lepas maka tua orang min. Maka aku sepuluh aku mungkin orang nyokong kempi kuat. Kau tahu tu kah, hari promo sama nah lah kuat. Abis ini peminat tinggal harap ke peminat aku si nataim lagu tu. Kira kenangkaknya harap ke sila velo si nya lagunya uliah. berapa kali juara Abah Minuan, kengarang aku lagu nadaya.
3: Bisa gi lagu dek ke baru deh tu. Siapa ngemak ya? Ke lagu Tebegah.
2: Ah, Tebegau.
3: Jugau kah?
2: Jugau.
3: Jugaunya berita nama lagu Jugau ya?
2: Jugau tu pop ya. Ya, ya pop santai ya. Ya, kayak rock. Ya, pop belada. Mimin. Penyanyi juga tu, nanti kita akan mau yo kaiban, nanti kita dengar slang bisi dari mimin. Namanya, ya ya si kaya bahasa iban, ya ya saya. Tapi aku kak ngasuh yang main lagunya dan engkau sesuai ya, ya, ya pangai bapak pendengar, tambah penjangku mula. Apa aku kaya lagu? Siapa jadi mau lagu berimbang tu? Boleh lagu?
3: Okey, beli mah jalan.
2: Beri aku lagunya, okey, beli mah. Tak, tenang ke timbunan lagunya, mayu lagunya. Mena lirik, leka lagu, kekena imajinasi aku nya, khayalan aku, nari sesuai langsung aku.
1: Tapi ada expectation.
3: Jugau nya tadi, nama ada di segi cerita.
2: Jugau nya, nanti baca dari segi cerita ya. Jugau tu orangnya kalau jugau ke nguntik induk, sampai induknya nyunggau
1: rebukan.
2: Nanti di banding aku, nanti lulusnya anak aku dah berapa. Nanti nguntik lagi. Namanya
1: cerita kisah hidup Tuhan.
2: Bukan, bukan. Ini aku. Ini aku tanya, imajinasi aku. Bisa kapan aku bujang pada aku. Anggap aku ya, duduk di bangku, tasik emas, yang ngurat rinduk. Tanda berani ngurat, ke mata kejap rinduknya. Minggu sigi ipak baru rinduknya. Nanti rinduknya
3: keluar.
2: Bulan sigi ipak baru. Baru nemu. Rugi aku juga udah nanya hanya sampai 2 tahun sigi cerita tu 2 tahun cerita tu nanti dia macam leka lagu ya sari tu yang nanti dia minggu tu dia bulan tu tahun tu kerja leka lagu
1: nanti tahun
2: ini tahun ya ini enggak udah bukain dok udah tayo baru artinya lepas saya dari
1: lihat lah
2: nyak juga tahu kayak aku bercerita
1: aku kan ingat
3: jemaah ya ke lagu Siti ya lagu Tebegah ya
2: lagu Tebegah
3: nang segi bulan berapa ya rilis rilisnya nih
2: bulan 2 bulan lepas kini aku nak kan tuh Tebegah tu nang 7 hari bini kena kurang aku ngadu tu lelaki lah. Aku nyamai buat tujuh bini. Tak induk tak salah lah ngamai lagunya tujuh lelaki. Tak nyak hari persan lelaki lah aku nuju ngakai. Siapa aku dah bisi bini. Baban Tebegah tu. Arti nuan gagal, bangga. Uliah jadi ngau pasangan hidup tua lah. Nanti tua lelaki, bini tua lah. Pasangan hidup tua laban empat pemayuh.
1: Penguji.
2: Dari kelihatan empat moyang orang ngurat ya tua menang.
1: Itu kan nomor boleh.
2: Tua boleh. Tua lah jadi laki. Artinya Tebegah tu moyang nikik kelamin. Enggak moyang itu orang. Bisik-bisik babak dalam ceritanya. Ya mana aku Tebegah udah duduk berimbai ngau ya. Aba kelamin mana? Artinya nuan udah jadi ya betapa bangga li. Okey bangga,
1: bangga. Bangga.
2: Betapa bangga.
1: Gagal.
2: Tebegah lah. Gitu kita jadi kuyuban. Di uliah gempu orang ke kereka di kejadian di semua hidup dia boleh ngempu Tebegah hati hati tua tu lebih anjak lagunya sambil ya appreciate ngagai bini tau kelaki kita lah ngarap kia boleh
1: lama tadi udah juga
2: udah juga udah boleh ya tadi aja juga amat berapaan kan lagunya kontras
1: kan jadi maka berundian lah deh. Jadi nama kini strength atau pengering lagu atau musik iban kemayar itu. Arti maksud kita tadi ini begini gini. Siko komposer ngetang ke identiti di musik iban lalu nitiak ke perekok peninggal kemayar.
2: Ya soalan di mana lah sebenarnya. Lalu tricky kalau betul soalan. Tato aku jawab dari suka kompo lah. Jadi komposer nanti maka aku lah, ya ada syarat komposer tu, dikandung lama. Asal ya, seboleh-bolehnya, kini aku cakap Iban nyebut.
3: Seendak-endaknya.
2: Naka boleh ya?
3: Naka boleh ya?
2: Kita mesti nguji lah, ngadu, ngenak lah.

0: Yang aku. Aku sikit kira lah kumpul prinsip aku, rundian aku. Semina bisik ke lagu kadang-kadang tu tundi utai ke bahasa baru dia tu kena boleh ditukar tu jadi nak ni metak bunyi bila tukar tu kena jakut jakut iban ke dalam laban tu lagu betundi nya kak boleh pedis lah laban tu mayuh tu kak minta keluar sampai
1: kak bisik contoh sekali lagu kak digagak nuan nak boleh sekali
0: bisik, tukar mayuh maka lagu tenang saja hanya salah satu contoh kini kita iban kak nyebut tenang saja.
1: Kak nyebut relaxnya.
0: Dalam betul di relax dia kalau putih lah. Nanti ya tahu di nyau relax ajaknya mah paling keman. Apa? Apa lekalnya? Laban lagunya bisi komedi. Nanti ya degagak tua.
2: Komedi.
0: Dalam lekal ikut ke dalam. Punchline komedi ya. Lenyau. Nertai ya. Nurun mimin. Jadi nak je tak bunyi yang kena tu betul ni. Nyak gini fikir aku nama ke buah lagu nyak bedau dikalih kan agai lekat cukup iban. Lagu ni melodi lagi sama penyanyi lagi sama.
1: Kak ngalih
0: ke?
1: Belelak.
0: Sigi, sigi lekanya. Lepas ngasuh yang lawanya tadi. Tenang saja tu, jakum Melayu. Tajuk ya, mesti ngalih tenang saja tu ngagai
2: iban.
0: Iban. Eh, baru dia aku rilih ajaknya mereka nyak aku. Nanti kak nyadi ya. Nanti orang kak terit apa bahasa iban. Aku bisi aman hati aku kan nerit ke bahasa iban tak bisi lagu betul di ke tidak perlu terit bekerja lah. Apa aku ke perlu kita terit tu nanti kita ngadu lagu tu serius lagu tu lagu sino lagu tu nusui cerita lagu tu nanti boleh nak boleh tu nak jaku iban ke betul laban laban setakat tu kita baru bisi kamus ke boleh dipegai kita ke rujukan tu lah rujukan referen kita
1: jadi sos
0: jadi sos jadi ila lagu tu mah lekat jadi rujukan yang biar anak ganti lagu tu ditakdirkan ya evergreen famous tu nama besar yang biar akan bercuan tak patut salah apa lagunya ketuk
1: punya
0: lagunya kenyak punya ya ketuk kaya okay, orang cacalang dulu lagu tu. Contoh lah di mana nama besar. Nah, patut dia salah. Tapi sebenarnya tu salah. Hanya kita perlu dijaga tu sebagai orang ke penulis lekat lagu. Anak mansi kau aku jago campur sekali kau ni kepansut. Lepas nak sempat berunding. Pertama yang ngadu lagu tu sempat macam. Tu sempat sadi napis. Tu sempat nanya ortuai. Tu sempat mandi yang garunya. Nanya orbukai. Baru yang jadi ke lekat lagu.
1: Kadang-kadang
2: bukan ada orang ni tapi
0: bukan. Nak aku ngai kesilap kanu aku nama berempu jaku campur sekejap tu. Nak jaku tu lain. Jaku tu. Nanti aku juga kena bahasa dalam begini. Ini mungkin nak ngam ya.
1: Bukan kita itu
0: kan.
1: Bukan iban
0: beli bang
1: tadi. Yo pula gay iban betuang. Iban kapet tadi. Dia sibuk lagi nak semakal lagi
0: nomor tin. Nak semakal. Mayor tin nak semakal. Tak kadang. Munyi kakul berkata dari kamus bisik ke seleka dua jaku nang salah kita berkira yang ngebah sungai kita ingin nerima kita yang salah lapan dah terlalu lama kita kenal ya. Alasan tadi
1: itu apa yang
0: sungai, sungai lah kami lain kita lain nah sebenarnya masalah tanya tang tu dah terlebak ninge orang nyebutnya arin min alu kumai itu betul jadi orang kelayak membetul tanya minah orang tuai ke kadu kamu sendiri ri lah sida suba nanti sida ya bisa ngadu tu alu nerang kenanya baru tu boleh diterima orang kau menyeluruh lah kita semua iban ngaku ke tu erti tentu okey okey kita sangka okey kita tengah sungai contoh ya aku beri contoh tu berat tu suah aku botalan tu lah tu okey bangga ya botalan berkunci penemu leka jaku kada
1: kada mah
0: kada tu soalan nanti kita akan mula lah kada tu maka ke pasar kada rekam belanja selalu saya dibuat sekada. Kada tu, adakah? Seperti abang Jakub Melayu.
1: Ya, sama dengan kedong.
0: Adakah? Kedong tu, kalau abang nyebut. Kalau rekam belanja. Kalau rekam belanja, ya. Kedong rekam belanja. Ngerti ya. Kada tu, soalan. Adakah orang mau belanja? Hanya betul nyebut. Kada rekam belanja. Ya, benar-benar nyual. Tapi orang tu nak kena bukai. Bukai ngano.
1: Mada ya, cerita.
0: Mada, cerita. Kena ngamanya. Kada rekam belanja. Nanya soalannya aku
2: Isi solar tu jual.
0: Tak sedap ya selalu. Eh sungai, kami lain sungai.
2: Ada sungai.
1: Betul kita jemput ilok atau pergi ilok. Ah. Kita pergi ilok. Sekedar

0: Tapi sih setengah orang ilah nyepi ilah. Lagi nanti tua ngumbai tetuk lu betul. Naik kumai ratu tu langkung. Menua kita aja betul. Kini kemenua kami iban. Kau kita aja iban asal. Kami pun iban asal. Untuk itu lah kan jadi nadai penyelesaian. Abah leka je ku iban ni. Kesimpulnya.
1: Nadai simpul.
0: Laban kita ada simpul lah. Laban kita itu bedau bisi kamus. Dictionary ke udah rilis. Dia tahu silap benung ngadu. Salah sikap udah kengau ngadu ya. Temenggong kita. Mungkin sidak cikgu Jeffrey singau.
1: Bisa nanti mata kena dai kamus
0: bisa. Tapi yang betul untuk nyana.
1: Bisa edition dia tahu edition ke keempat nado ke
0: bertuah. Berapa sot?
1: Bisa.
0: Kalau kau aku
1: juga aku tanya.
0: Ah, heritage.
2: Tebal.
0: Engkau aku lawan penemunya, nyak kung banyak say, atau giga kia, engkau bisi perkataan kada dalamnya, atau kena tu mutus kia, nyimpul kena semertul, okay, kemudah kita belum kena betul, ketemu aku, kada aja soalan, kada kita kening aku,
1: kedua kan,
0: nanti aku nak nyongal kena, jago aku kalau kita kening aku, ya lain terus kena, nanti ayah segi, ayah baduk, baduk pun jaku. Kadang kita kena dengar aku. Ah, kerja ya, yang putih
1: pun. Jadi, nanti tadi, Nuan pun segi berat ke segi leka lagu tadi, nanti Nuan nusuan lagu tadi. Mesti kan menaknya dulu, ngerti.
0: Ya.
1: Segi.
0: Sebenarnya aku jadi ke final, aku tahu ya. Ujung, aku segi kan nepis ya, ngambil ke. Aku ngai salah ajar. Nanti udah telanjurnya, salah pemahaman aku kelihatan. Minta ampun lah, boleh buat, utai dah jadi. Nanti boleh ika dunia ri, aku ngai ngasuh jadi. Aku kau yang mesti betul. Ya, manah, indah ndak indahnya.
1: Bajet
0: dan bajet, lain cerita ya penting ya betul.
1: Nanti bukan Nuan tadi, sebagai penung kebang lagu tadi. Udah ngagak lagu, ngagak leka lagu tadi lah. Nuan ngagak leka lagu, ngau expression Nuan berketau. Ya, orang kekak belagu tadi, expression dia berkenyang. Jadi, kena orang kekak sing kayaknya tadi. Expression orang maya tadi.
0: Boleh.
1: Emotionnya.
0: Boleh. Lepas, nanti orang tua meri lagu lagi orang. Dia tu zaman teknologi jamai gitu. Tua madah kaya cerita lagu tu tentang nama. Tentang nama. Yang bagai kadang nanti bahasa tu dalam. Penyanyi kekak belagu pun tak faham ceritanya. Hanya
1: tidak lah, tayar mesej
0: sudah. Tidak tayar. Nanti kita amat ngadu bahasanya keluar dalam. Setakat kita itu, aku tidak tayar lah keluar dalam. Contoh saja itu. Nanti saya penyanyi ke main lagunya, ia tentu menghati. Artinya mungkin tidak paham cerita lagunya. Terutama leka-leka ke keluar dalamnya. Tidak tayar pun hati tadi. Jadi, tua ke ngadu lagu itu.
1: Ngarap amat
0: lah. Ngarap. Tua nerang dia. Lagu itu. Tentang tu, tentang tu. Masalahnya aku nak lihat belama ngau sidak ya, maya sidak kemasuk buka. Laban sidak nanti tu ngadu lagu untuk orang bapak menunggu kai sudah. Tu ndak sempat ngau sidak ya nyaga emosi, nyaga tu. Laban bila kadang tu nyodak kat tembau, sidak mereka aku ngam ku selalu ya. Bisi penutai nak ngam, nuan kan ngasuh ubah baru ya kan ngemek kos. Nuan kau nyuwa studio baru masuk vokal. Nuan kau ngaji itu ni tu. Jadi bisi mutai nak puati, bisi tenda puati kadang terpaksa adalah kerja leban serka dua tenda puatinya. Nyong asuh sih berpun hari yang baru. Tahu jaga kos kan kasih mana. Nanti aku tu bisi studio yang punya main. Dia ada lagu dia aku ngano. Ni kekak aku demand nak bunyinya. Selagi benda bunyinya benda jadi bila. Bila tu ngau tetu walaupun tua nak tahu, mai tu madah tu ngam lah. Bila dah jadi lain ya, tas kurang ya tua oleh mereka guide. Anda bakal akan beri dengan kusung. Oleh tu madah betul lagu tu kena. Kurang ya.
1: Cerita
0: bukannya.
1: Ya
0: dah lagu ke sebenarnya. Ya kan, nanti yang nak ngam mama lagu orangnya yang jangan.
1: Orang
0: lagu tu lagu tu. Orang kerasa.

Info Temuan. Sekali itu, kami, Mike kita temui, ngagai pilih menol bantu, Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega, di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubatu itu nitiak ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuak ke disebut Lubatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubatu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubatu itu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuak bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuaknya lalu ngujung ke lubuaknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk keriban ia ke ngumai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuak itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti dagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuah maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuak ke disebut lubuak antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku lebuah ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuaknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu keditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu. Bisik megak Siti cerita tuai keditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk yang disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kenguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bah tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus segulai sejalai ninya ke segmen rentak ngelari YFM kena sara itu. Okey, 29/8/2026. Jadi ke lemah itu begulang jawa aku Raja Spooking untuk ke RB. Okey, jadi bajam ke terubah tadi kita dah ninya ke program 34 Seranyawan Ban Badan. Okey, program di keluarga pengulah program kami hari wife Limbang. Okey, jadi bajam ke dua tu Noraku Merina kita ngau lagu-lagu pemega berkongsi ke info berita. Lalu pukul 5 lemai lagi kita dengar ke berita ke ditabur terus hari paran berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu bajam ke penudi bakal selama ninti lemai hari 5 kita bisi program rentak dangdut pupu bangsa. Okey, Noraku Merina kita ngau lagu-lagu berentak dangdut dalam penglama sejam berengkari pukul 5 lemai jantung lagi pukul 6 lemai itu lagi. Ya, jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, pemegah di Surian boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandur Nur Kebukai. Okey, bakal di Suriaman, di Bintulu, di Sibu, okey, di Kapit. Selamat dengar ke kami dalam segmen rentak ngalih hari YFM. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah lagu ke sekali itu dengar. Kita dengar ke lagu Ari Azamil, lagu Ingat ke Cerita Lama. Udahnya bisi lagu Ari Alexander Peter, anggau lagu Enda Uliah Sautku Tanya. Okey, terus dengar ke kami rentak ngalih hari YFM sekulai sejalai.

Okey, nak rasai jam kita ke dia terdengar pukul 4.32 minit lemai. Jadi sekali lagi meri selamat lemai, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak rentang lari YFM. Okey, berengkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, kita kebaru dengar ke kami, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Okey, kita mengkawali dengar ke kami kena cara online. Okey, kena aplikasi RTM Click, website RTM Click. Okey, kena channel 1871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayu cara di kena kita dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua. Jadi kita ke bedau download aplikasi RTM Click, kita tak lawa Google Play atau ke App Store, boleh download aplikasi RTM Click di kena kita dengar ke kami cara online. Okey. Ya, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gaya hari kita, hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kena sehari itu 29/8/2026 berengkar pukul 4 lemai itu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey, jadi muat ke lemai itu hujan gau ribut kudik di Pelawak Kenyadi, Bahak Sidendur, Bakar Bintulu. Okey, di Kapit, pemegang kita di Kuching, Miri gau Limbang. Jadi muat ke malam hujan di Pelawak Kenyadi, Bahak Sidendur, Pakai Kapit, Miri, Ngau, Limbang, ya. Jadi ini apa tadi info gari kita ke sehari itu ke BC di email atau ke Anjung. Pemsai Rupes Singmata ke gari Siti Norfaizan binti Muhammad Fazil. Okey. Ya, jadinya info gari kita ke lama itu. Jadi terima kasih dengar. Laban terus segala sejalai. Terus dengar ke kami, YFM. Dalam segmen kita itu ke awal rentang lari. Haram kita berperindang lagu ke sekali itu. Kita bisa lagu hari Raban The Crew. Ngau Felis lagu Sempekat Pengrindu. Pembagi aku merindah kita ngau lagu Ari Richard Lee, ngau lagu Keduri Nama Terpada Mimpi. Okey, terus tinggal ke kami rentak lari YFM sekulai sejalai.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pensai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh mayat Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Bali suah bekayau pangandiri iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari apokayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berhiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudi ngai pangandiri kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Bro ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian tegap serta nak mudah Allah laban serang bunsur. Kena

16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom, pigai Raja Charles Vinebrook, nyatur adat bebancak babi di pemadu besai, dikena bebaik kekayaan Gau Balai Iban Ulu Batangai, Gau Iban Ulu Batang Rejang, di bertuai ke Pengulu Kuah. Raban bangsa kayaan Gau Kenyah, Ari Batang Rejang, begulai Gau Bala Kayaan Gau Kenyah, Ari Apuh Kayaan, pegai perintah Belanda di Kalimantan, Indonesia, mayanya menyak, bertuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain hari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan Gau Kenyah di hari Apuh Keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau tidi ulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam melalui selup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigik siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Jak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian, ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya dikembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhan ya tadi. Kita nak tau nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
3: Plasa Jurai 635. Plasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okey, terima kasih mendengar Laban lagi terus. Segulai sejalan ingat ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM, okey? Berengkari pukul 3 ngalih hari tadi. Nyentuh ngalih pukul 6 lemai tu lagi. Jadi, bajam ke penuh itu pukul 5. Nyentuh ngalih pukul 6 lemai. Doraku merindah kita ngau lagu-lagu berentak dangdut, okey? Jadi, kita terindu dengan lagu-lagu berentak dangdut. Tentu kita terus segala sejalan dengan kami dalam segmen kita nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami di Kuching. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur Dur Kebukai. Terus dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semandur kita dia. Okey, terus segala sejalan dengan kami YFM segala sejalan.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Iya, nyampe tadi lagu dangdut kita ke lemai itu lagu kini by Rovina Salang tadi. Lagu Put Sadin Puang. Sebelum tadi aku dah merida kita ngau lagu Arihani J. Okey, lagu Kapa Akunya. Udahnya bisa mega lagu Eva Bulan Cinta. Okey. Ya, jadi jam kita ke dia tu pukul 5.29 minit lemai. Lagi meri selalu lemai terus ninggal ke kami dalam program rentak dangdut popo bangsa kita ikan lemai itu. Okey, nyentuh lagi pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus merindang kita semua ngau lagu dangdut ke sekali itu kita bisa lagu Air Titik ke Batu. Okey, lagu kedebai Faris Adnan begulai ngau Masih Dayu. Okey, udahnya bisa mega lagu ke diberi nama Anang Lese Lese, lagu Ari Mary Kamela. Udahnya bismillah lagu Ari Song Van, udah ngai lagi. Okey, ngau Siti lagi lagu Ari Baby Shima, lagu diberi nama Makan Hati. Okey, terus tinggal kami dalam program Rentak Dangdut Popo Bangsa YFM Kelemah itu.

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

Okey, peringat kita ingin datang bab hujung segmen kita ke lemah itu. Okey, rentak ngalah hari YFM. Berengkari pukul 3 ngali hari tadi, nyentuh ngali pukul 6 lemah itu lagi. Okey, jadi lagu ke penudih kita ke lemah itu. Okey, lagu dangdut, lagu Aida Jebat. Okey, lagu Pencuri Hati versi dangdut. Ngau lagu Ari Aldrin Awin. Ngau lagu Badu Beduan Agi. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak tu ke ba segmen ke buka. Jadi selamat lemai semua. Bertemu baru ba awak ke buka. Okey, bye-bye semua.

0: Jagupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis terbilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timunya itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kemeh perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Bersiap remang ting linduang ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Lagu kedai baik Marilyn Billy, lagu kedai bernama Bakar Tunggu Angus, kena ngepun ke sada lemai kita. Terima kasih ngagai Arbi tau ke Rajesh Bukit yang udah mulai ngagai kita bakalan 3 jam tu tadi kelebih lagi ba segmen rentak ngali hari. Datai ba segmen sada lemai kita bergulai dengan aku Mian Meliza Rayon. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, bakal selama megak peninga dinadai penangguh lagi kita dekat ninga ke Hello Y Kapit. Ya, mega aku dekat natai ke pesan berat ke bisik diterima kami ba email tak ke dianjung bala peninga kita yang nak WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi endur kami natai ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Jadi ngalih ngagai jam ke 3 kita ba segmen sada lemai kita bisik temuai ke malam tu ba program 6 Bia Amin. Ya, siapa nak temuai tau kari sekolah ni ya temuai ke bisik data yang ke konti YFM bakal ke malam tu. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan ngau kami nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Lebih lagi about live program 6 Biak Amin. Aku terus menang kita dulu ngau lagu-lagu kudah ditusun dipilih menang kita lebih lagi muak ke lemai hari. Nyerumba hari kesilau maka tu ni taja udah lemai tang sebun asap kita seluruhan bisi bak luar dia ni bak luar dia ni lebih lagi jam ke dia tu hari ke diperhati hari ke dipeda aku nyau ke selampur negeri Kuching tu hari diperhati ni balat amat sebun asap jam ke dia tu. Harap ke kita berkena ke sengkabung hidung gau mulut meh kena nyeliah kia kebenaran nyeliah kia tau ke kena kita itu tadi nyaga dirimpu hari kita tersinta ke sebun asam. Lagu ke dipilih kena merindang kita basah dalam mic sekali itu lagu ke dibai Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung.

0: Fada lemah. YFM.
1: Ya peningan mayu meri selamat ngalih hari selamat tua baru begulai ngawaku hari kapit ke sekali itu. Jadi ke sekali itu peningan kalai aku mengalami setemuai ke dekat begulai ngaw kita namanya berkenan ke situ topik ke debaik sidaya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Kita yang lalu ke penatai Encik Greg Dagger anak Edwin hanya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Bersama ngalah hari tuan.
2: Selamat ngalah hari ni. Yeah.
1: Okey, awak kena masuk awak kita ke sekolah tu tuan. Kita terus beranau ke topik kedekat baik tuan. Yang berkau ngau perintah gaji minimum 2024. Betul ni tuan?
2: Ya. Betul ke.
1: Okey. Ke terubah tu tuan, tanya aku ngambil ke tuan nerang ngagai peringat mayu lah. Nama tujuh perintah berjalan ke gaji minimum menua kita di Malaysia tu tuan.
2: Okay. Menua kita di Malaysia berlabuh berjalan ke perintah gaji minimum atau ke dikumai PGM ianya kena 1 hari bulan 1 tahun 2013 wak 7 PGM to ianya keterubah ya awak ke manto ngelumpung ke bala pekerja melanja ruang bilik sida. Kedua ianya kena ngurang ke menua kita ngaji pekerja hari menua bukai.
1: Ya ya ni awak nama tu kebelah sedap berjalan ke tu jadi tu mengatuan awak ke nuan nerang ulih nuan nerang ke nama utai ke dikumai gaji minimum tu lah.
2: Okey DJ reti gaji minimum tu nitiah ke akta majlis berundingan gaji negara 2011 ianya dikumai kitai batang gaji. Retinya batang gaji tu nak nyengkawam elawan insentif tau ke nama-nama bayar bukai dibayar pengaji ngagai pekerja.
1: Okey. Nama kini perintah gaji minimum di benar diterit ke tau ke diperjalai ke dia tau ni tuan?
2: Jadi perintah gaji minimum di benar diterit ke tau ke diperjalai dia tau ianya dikumai kita perintah gaji minimum 2024. Ti udah diperjalai ke tau ke diterit ke sepenuh ya kena 1 hari bulan 8 tahun 2024.
1: Ya ya. Jadi ya tu kat nama gak ni tuan, berapa penyampau gaji minimum yang kredit dia tetap ke bab baru perintah gaji minimum 2024 tu tuan.
2: Okey, bab baru perintah gaji minimum 2024 tu penyampau batang gaji ti patut dibayar bala pengaji ngagai pekerja ianya ndak tau kurang hari 1700 sebulan atau kan ti gaji hari RM65.38 sehari.
1: Oh ya, 1700 tuan. Okey. Nama kini ni empas perkara tu bab penghidup besar-sari ngagai bala orang kerja tu tuan.
2: Bab penemu aku DJ bisa tiga ubah baru ke pemadu mari empas ngagai bala pengajar pengawak baluadin ianya jam kerja dikurang ke hari 48 jam ngagai 45 jam seminggu ngaunya dia meri awak ngagai sida ngetu belelek serta bisa awak begulai ngau diri sebilia ya. Pemisi beranek pun ditambah kage hari 60 hari ngagai 98 hari. Kelai tu uliah meri empas ngagai bala indai ke beranek nyak belelek dulu hari kengerja pengawak. Pemisi paternity 7 hari bergaji bisa mereka diberi ngagai sidak ke laki pengodah bini beranak. Atur tu ngambil kemeri awak ngagai sidak ngurus retaman tu bini sidak tip baru beranak.
1: Ya, mana mayu pemanah pas ya ni tuan. Tu mereka nanya nuan tuan. Nama kini perkara ti dekat digagak upis kita entiknya mak bisi nerima komplain tau ke sedana hari bala pekerja kalai sidak pengaji tu entiknya mak sidak yang nak nitih katu tau ke pindaan ke udah tiga ke hari upis kita sebab tu tuan.
2: Jadi pegawai atau ke pemasai hari upis kami dekat datai mangsiak perkara tu lalu entiknya mak ditemu dan nitih katur ke udah tetap ke dia majikan atau ke pengaji tok dikena compound tok ke didawa serta dekat diambil tindakan undang-undang.
1: Ya, au nyak ya. Utai ke maka patut diperhati. Bisa lagi kini yang kepesan wan tuan yang kanya dekat ngingat ke ngakai pekerja atau ke orang ke ngaji maka unga perintah gaji minimum 2024 sebenarnya tu ngelekat kerana tu ke skala itu.
2: Okey, jako lalau aku ngagai bala ya ke bala pengerja pun awak bak keluarga. Jadi nanti kita merasai kebisi dibayar kurang upahnya tau datai ngagai upis tau ke talipawan ngagai kami ianya 084-796-430 Siti Dage kita mega tau email ngagai upis kami ianya jtkbkapit@mohsa.gov.my kita tau natai ke sebenar kita dialah anda ngirau laban maklumat kita sikit di pelalai ke kami sikit narai madah yang kita tau ngagak komplain atau ngagak aduan semua. Okey, nyajak area aku.
1: Okey, terima kasih Tuan Greg sudah mulai kita berkau ngau perintah gaji minimum 2024 nya ya peningan mayu randau tak ke topik kedai baik kita ke sekali itu. Terima kasih pulai baru angga DJ kegawa di YFM di Kuching.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak ku kan nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, bertemu baru kita ya segmen Sadala Mike lebih hagi Indora Kung Natai ke pesan berat ke BCD terima kami ba YFM jadi tu pesan ke BCD terima kami ianya pesan ngetasulit datai Ari Preda anak majeng kalai madah ke pengawak ngetasulit niang indaya ianya Miri anak logom Miri anak logom tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai jadi pengawak ngetasulit tu peninga dekat di Ado ke Maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 pengawak mai ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung lemai hari 6 5 bulan 9 2026 jadi pesan tu nesau kaban belayan di sungai Musah ketibas kaum belayan banangatakan ngau lutakan ketibas kaum belayan banangan tawai ketibas pian mega kaum belayan banangan padi kawan belayan bak kebiau ulu kebiau ngau kebiau ilik jalai takan ketibas song kawan belayan bak rumah po anak agroma di nanga lajan ngau kawan belayan di ulu lajan song serta kawan belayan di Seriaman ngau kawan belayan kebukai kenalah di selintiang nama ditu kita ke dipesan tau kenglala dipinta datai ngagai rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketibas suang laban deka ngintu pengawak ngetasulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai tu ianya pagi hari 6 5 bulan 9 2026 mua ulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbuang niang Miri anak lugum maya lemai hari 6 nya megak. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas sulit niang Miri anak lugum tau ke iba tau ke bini niang majeng anak dingai ianya maya 5 bulan 9 2026 ianya pagi hari 6 ketas sulit lalu ditangkan ke ngau pengawak ngelumbung muak ke lemai 5 hari bulan 9 nya jadi kita ke ngelala niang Miri anak lugum tau ke iba atau ke bini niang majeng anak dingai tu kita tahu datai ngau pengawak ngetas sulit ya tu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketibas suang ya tadi pesan ke terubah hanya ditu pesan kedua hanya pesan pemati datai ari senia anak itum tahu ke tau ke Mikul, tak ke inai Ana, tak ke inai Antoni, ari rumah Matthew Maja, rantau Panjai, Bataigan Sibu, madah ke pemidang laki ya, ianya Luna anak Kenawang, tau kapai Antoni, tau kapai Ana, kuda nadai malam 28 bulan 8, 2026 ianya ke Mare jadi dekat di Anjung atau dekat di kubur ke pagi 31 bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ke Diauba rantau Panjai ianya rumah Matthew rumah Surya rumah Jidi rumah Deni rumah Pringki rumah Ancum rumah Nius rumah Pita rumah Bina ngau kampung baru piamaga kapan belayan bak batu borak penasu awup tutus sebedia ilas rasau pasai siung tengah siung ijo siung ulu ngau ilik nanga tebalung uyak teruma lesia nanga alat teruma rantai eskuau kaba melayan di dangih di kuak belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai DJ api mega kaba melayan di Bintulu long ajoi lapo rumah Kristina ulu Sungai Salim jula kenawit serian julau kenawit serian kucing serta kaba melayan kenalah disebut dito. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, ianya pesan rabat kalai madah ke Luna anak kenawang. Luna anak kenawang tau kapai entuni, tau kapai ana udah nadai kemari, ianya 28 bulan 8 2026. Jadi ia dekat dikubur ke pagi 31 bulan 8 2026. Jadi kita ke ngelala tau ngesah penusah rabat tu. Jadi bawa pesan tu minta kita nada dipadah ke dinindur nyenggai tu ne. Jadi penerang kesilia kita tahu betelipun ngagai nomor Susan anak Luna bak nomor ya 012 292 6203 atau ke Julia anak Luna 016 861 4741 atau ke Diana anak Luna 013 683 5573. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke Luna anak kenawang atau kapai entuni udah nadai kemari lalu dekat dikubur ke pagi 31 bulan 8 2026. Jadi penerang kesila lagi tau keberita keterang lagi kelebih lagi berkawa ngau penusah rabat tu tau bertanya ngagai Susan anak Luna bak nomor ya 012 292 6203 tau ke Julia anak Luna 016 861 4741 tau ke Diana anak Luna 013 683 5573. Ya tadi titik-titik nombor telefon ke uliah didaya kita nanti dekat nemu ngau silik lagi pekawang penusah rabat ke udah disebut akunya.

kami ari Charles anak asar kalai madah ke ngiga bala menyadi apai tau ke petungai ya ke diau ba lemana engkelili. Jadi kita tau bertelepon ngagai nombor Charles 013-661-5487. Jadi badi tu madah ke asar tau ke tembaga anak ambo asar tau kapai Charles udah nadai ke lama diau di Sabah. Jadi dipadah ke Ditok Mega nama ini Charles ianya Jutiah. Jadi orang ke digiga bala menjadi apai tau ke petunga ke diau di lemana angkelili. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik agi tau ke ngelala orang tu kita tau bertelepon ngagai nombor Charles ya ke nganjung pesan tu ban nombor ya 013-661-5487. Jadi orang ke merik pesan ianya Charles anak asal kalai badito yang madah ke asal tau ketembaga anak ambo asal tau kapai Charles sudah nadai kelama dia di Sabah. Jadi orang ke digiga enyak bala menyadi apai tau ke petunggal ke dia di lemana angkelili. Jadi kita tau ngiga nombor Charles atau ngiga Charles tu ba nombor telefonnya 013-661-5487. Jadi dah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, sama-sama kita nyaga pengerai laban sebun di menua kita berdapuka sagi laban kita boleh ngasai ni. Pelabak aku kita pun boleh ngasai nanti kita pansut keluar tu nanti di kucing kaku tu ni benuang balat amat sebun asap jam ke dia tu boleh diasai boleh disium bau ya. Okey, nama ni peninga tajak baka kami ke dalam konti terpen boleh ngasai bau asapnya udah ke lalu balat oleh ngasuh seput-seput nih. Laban ti kita pansut na lama pun kita nya udah senat seput laban udah ke lalu balat entik di pedak aku jam ke adiato nih. Jadi aku agi nampuang sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan terima kami Ari Susila Punga Anak Guntur kalau yang ngari ke sidak ya sebil ya nesau semua kaban belayan ke ngelala apa ya atau ke apa ya ianya Edmund Guntur Anak Runtur dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 tu elak jadi di Bala Jawa atau ke Semak dipinta datai lemai atau ke malam 30 hari bulannya. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu terima kami Ari Susila Punga Anak Guntur. Kalai ya nesau semua kabar melayan ke ngelala niang apa ya ianya niang Edmund Guntur Anak Runtur kita dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tak tahu laban deka ngintu setahun niang apa ya ianya Maya 31 bulan 8 2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh kita dipinta datai tumu Maya 30 hari bulannya. Jadi nyak tadi pesan ke BC diterima kami ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan berat ke bukai. Hanya di tu pesan ngeta sulit lalu nyuak ke tabalu keterima kami Ari Umban Anak Tawau tau ke Inai Bui kalai yang madah ke pengawak ngeta sulit serta nyuak ke tabalu niang laki ya inya pita Anak Ikuh tau kapai Bui inya ngetas ulit lalu nyuak ke tabalu inya 30/8/2026 hari Minggu pukul 9 malam berumah nyerapung nangakalai ulu mukah Selangau. Jadi

0: Bantuk dituju ke ngagai kapal belayan di Selangau, di Jiah Selangau, Jampi Semadek di Sebakuang di Jiah, Batang Mukah, Ulu Mukah, Atamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Rumah Jun Brian, Anthony Sebiliak, Dalat, Anak Bawa, Sebiliak di Miri, Inga, Anak Mempati, Sebiliak di Miri, Ilam, Anak Masing, Sebiliak di Limbang, Bala di Budu, Serato, Tupang, Anak Kiai, Sebiliak di Bintangur. Jadi, berita kesila lagi, kita tahu bertelipun bertanya ngagai umban Anak Tawau, hanya bini, bernumur 019-469-4299 tahu ke Albert Anak Peter 011-989-7933. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit alu nyuak ke terbalu niang Peter Anak Ikuah tau ke apai bue ianya 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9 malam barumah nyerapung nang kalai Ulu Mukah Selangau. Kita kenglala nang dipinta datai ngau pengawak ngetas sulit alumuai ke tebalu tu. Jadi berita keterang lagi tau bertanya ngagai umban Anak Tawau ianya bini niang bak numur ya 019-469-4299 tau ke Albert Anak Peter 011-989-7933. Ya tadi pesan ngetas ulir alu nyuak ke Antubalu. Jadi tu agi pesan ke bisik diterima kami ianya pesan pemati datai Ari Bika Anak Arit kalai madah ke laki ya Samad Anak Sujang udah nadai kemari 28/8/2026. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai kamblayan ke diau barumah Ili Kampung Sabu Tebaruang 3 barumah Tabut 2 barumah Memaloi Batu 8 Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 barumah Beletik Kedang Nangesan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik Kemelayan di Tawai Sungai Semilang Eskraulu Rirang Ibu Empat Bak Selepung Tebalau Layar Betung Kemelayan Luban Ulu Rumah Kujat Ijuk Batang Aik Kau semua kemelayan kenulih disebut itu. Jadi madah ke Samad Anak Sujang dekat di Sengai malam 29/8/2026 minyak malam tu hari 6 berumah Yempu minyak nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung 30/8/2026 minyak hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson Anak Samad bernumor ya 013-3344882. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Samad Anak Sujang keudah nadai kemari 28/8/2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu 29/8 ianya malam hari 6 berumah Yempu nombor 34 rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi Samad Anak Sujang dekat di Anjung tau ke dekat di Tumbak ke 30/8/2026 ianya hari Minggu pukul 9.30 pagi ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi penderang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Charles Bronson Anak Samad bernumor handphonenya 013-3344882. Pelabak aku terang nombor telefonnya disebut serta ditanduk aku. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kau boleh ditampung aku bak awak sada lemai ke sekali tu peninga. Jadi pesan ke sitik tu ianya pesan rabat megak. Jadi pesan tu datai Ari Agnes Brodai tau ke Inai Ate madah ke pemidang Binji anak Melina ke udah nadai 28 bulan 8 ianya kemari hari 5. Jadi ia dekat disengai bebala mayuh baru meliap anak ngindang meribuang padeh betung maya hari Minggu 30 bulan 8 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 31 bulan 8 2026 ngagai pendampat meribuang padeh. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat serta kabang belayan di Sungai Engkabang, Lawing, Jelau Atas, Buluh Hantu, nang buai bakas sibuti empat berumah, buai melanjan pematuh enteban ulu, remabuang keruh, batu lintang layar, lubau ngau lubau baru, nang jelau anggia berserian ulu, dabuak geraji atas, pedanum, gensurai matu pasar atas stambak ilik ngau stambak ulu terumah nang beran bengang sedia ruban pian megak dituju ke ngai kabang belayan kenal hadirin tai ditu kita ke ngelala Binji anak Melina dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu tau ke pengawal rabat tu. Jadi berita keterang ngagi bekawa ngau penusah rabat tu kita tau bertanya bertelipun ngagai nomor 013-776-9410 tau ke 013-770-4659. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemati tau ke pemidang Binji anak Melina kudah nadai kemari ianya hari 5 28 bulan 8 lalu dekat disengai bebala mayuh berumah liap anak ngindang meribuang padeh betuang ianya maya hari Minggu tu 30 bulan 8 2026. Jadi Binji anak Melina dekat dikubur ke pagi hari 1 31 bulan 8 2026 ngagai pendampat meribuang padeh. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelipun bertanya ngagai nombor 013-776-9410 tahu ke 013-770-4659.
1: Culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Okeynya tadi lagu kedebaik Lin, siku penyanyi carta kenyalang sebenarnya. Jadi lagunya tadi Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajah. Jadi lagi nampu nge pesan berat ke seratu pesan ke di terima kami ngena email yfmiban@gmail.com. Jadi tu pesan pemati datari Iduat Anak Libi tau ke Kinong hari kampung Sampun Gerunggang Asajaya. Kalau yang madah kapaya Libi Anak Apin udah nadai 28 bulan 8 ianya ke mari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai balari kampung Sampun Gerunggang, Sampun Jugo, Sampun Engklili, Kampung Mawang Semunjan, Kampung Merdang Lumut, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Empit, Kampung Rembus, Kampung Entingan, Kampung Sabang, piamega orang ke Englala Libi Anak Apin. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu atau ke dekat di Intu 29 bulan 7 2026 ianya sarito berumah empu ianya Libi Anak Apin. Jadi ia dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 pukul 8 pagi ba kubur Sampun Iban. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertelepon ngagai Ucu ya, ianya Alisa ba nomor 019-469-3259 tau ke nomor Iduat Anak Libi itu buat nombor ya 0113-1869-755. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Libi Anak Apin kau dah nadai ke mari 28 bulan 8 2026. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu sehari itu 29 bulan 8 kebenaran eh 2026 berumah yampu ianya Libi Anak Apin berumah sidak yampu. Jadi ini yang dekat dikubur ke 30 bulan 8 2026 ianya pergila pukul 8 pagi bak pendam Sampun Iban. Jadi perkara ke sila agi berkawan dengan penusah Rabatu kita tahu bertelepon ngagai Ucu ya, ianya Alisa 019-469-3259 tahu ke bak nombor Iduat Anak Libi nombor ya 0113-1869-755 ya tadi kengkak pesan ke uliah di tampung aku ba sada lemai. Jadi agi nampung pesan berat ke bukai ke empai di baca. Jadi tu pesan pemati datai Ari Winchester Anak Kijun tau ke Anan tau ke Apai Abil. Kalai madah ke Apai ya, Kijun Anak Muli tau ke Apai Jo kudah nadai Ari Lima tu tadi 28 bulan 8. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayu Hari 5 Megak 28 bulan 8 2026 lalu dekat di Anjung 30 bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kediau di Engkalat Ilik Penasuk Rantau Panjai Awup Pasir Mas Bidut Sentosa Salim Sebedia Tutus Bawang Asan Tutus Sibu Awup Sibu Julau Komlayan di Julau Pakan Bururu Pakan Nanga Kuta Pakan Nanga Nyalak Pakan Bukit Tinggi Pakan Mandiang Pakan Kelutun Entabai Komlayan di Awas Kerian Kelutun Pemega Komlayan di Nanga Senuang Kapit serta Bala Komlayan di Batara Jang Kapit Ngawia Kenglala Kijun Anak Muli atau ke Apai Jo. Jadi ia dekat di Sengai Baengkalat Rumah Adin Anak Jawa Bilik No. 47 ianya Bilik Kijun Anak Muli. Jadi ia penerang kesila lagi kita tahu bertanya ngagai anak ya ianya Winchester Kijun ya bak nomor ya 0165252822 tau ke Desmond Kijun nomor ya tau ke apa nantai tu nomor ya 0194441729 tau ke Jupiter Kijon ianya Joe 0198218394 tau ke Inai Itun ianya N Kijon 0198795340.
Kusuang. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Kijun anak muli atau kapai jo ke udah nadai kemari lalu dekat di Sengai bak Engkalat inya rumah adi anak Jawa bak bilik nombor 47 bilik Kijun anak muli. Jadi ya dekat di Anjung pagi hari Minggu 30/8/2026. Jadi berita ke terang lagi kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai Winchester Kijun inya Anan atau kapai Abil tu bak nombor ya 016-525-2822 tau ke Desmond takapai nantai 019-444-1729. Nya tadi pesan ke bisi di pratikaku nyadi peninggal kita inti kanganjung pesan tentu ke pesan ke dianjung kita nya tadi berurun biar mega padah ke mayani renya nadai mayani ya di Sengai mayani dianjung serta di Sengai badini serta dianjung ngagai pendam ni serta rintai ke bala kaban belayan tang anang mega ke lalu panjai ne panda serta terang biar mega nyamai di baca kami nanti mana lagi serta ke ngau nombor telefon ke uliah tak kenyamai orang ngiga kita ni nya pesan ke bisik di terima kami kelebih lagi sadar lemai tu aku lagi merinang kita dulu peninga lagu kedibai urai dilah tanah.

lagu Kadi by May Franklin, Kunci Hati. Ya, sekali lagi bersama Lemai, kembali kita ke Lemai tu keseluruhan segulai sejalai dengan kami. Jadi pukul 8 malam tu lagi Aunty Min bisi temuai gulai dengan Aunty Min buat program Nembia Min. Ya, malam tu lagi buat program Nembia Min, kita ada kap gulai dengan Nembia Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Lagi sida ada kat Datai bisi 5 ikut, sida ada kat Mantai ke Penglandi sida ya ungkup ke minggu tu buat program Nembia Min. Selalu kita ini dengan bala Nembia Miet tu berlagu, bercerita tentang ungkup ke minggu tu lain Mimiet ni nama nak penglandik ke bisi dekat di bantai ke Nembia Miet kita hari SK Nanga Julau, SK Nanga Jambu Julau. Okay, sebenarnya mendiang ke berita lemai ke ditabu tarus hari YFM Iban di Kuching, harap ke kita nyaga pengerai ni peninga laban gaya hari api yang bega sebun kita jam ke dia tu atau kasap dan ya cukup balat tunggak ke menua kita ya di Kuching jam ke dia tu nanti uleh anang kelalu lama pansut keluar tau ke bebaik korang tuai api yang bega bala nembiak miak. Okay, kita berperinang sadar lemai kita sebenarnya mendiang ke berita lagu kedibai Gilbert Gawang ngau Jessica Timah, Malu Malu Tekuyong.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan buat berita lemai hari 6, 29 bulan 8, 2026. Ketua Batu Batang Berita. Kerjasama antara Perintah Besar Ngau Sarawak udah boleh mutar ke isu ngambil penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tik nyengkaum di Sarawak Ngau Sabah udah dipilih andu berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambi Amit berumur 5 tahun berbadi nyawa digelar ayak-ayak di Sibu. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Pemanah kaul antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak udah ngujung ke isu nguliah ke penyangkai kapal Bintulu uliah diputar ke pegulai. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke prosesnya berguna ke tempoh 3 tahun sebedau jalai dikena mutar ke penangguhnya uliah dipersetuju ke kedua-dua perintah. Ia madah ke 3 batang perkara tiudah dipersetujukannya yang kaum pengawak ti ngambil semua orang ke gawak ngau upis penyangkai kapal Bintulu, pengawak mulai ke sekedar aset ngau pengawak berbayar ti bisik kaul ngau aset. Ia madah ke pengawak ti mutar ke penangguh tu ngayan ke isu ti kompleks uliah diputar ke ngenak pengransiang pemerhati ngau semangat Malaysia. Perintah Sarawak megak dekat nentu ke penyangkai kapal Bintulu majak dikeman sangka nyentuk ke dikelala bak peringkat dunia. Ia maksud ke Jakutuk di Bintulu demalam udah ia ke nguluk pengawak endur upis penyangkai kapal Bintulu berserara ari Perintah Besai. 1,000 itik tabak tinyeng kaum di Sabah ngau Sarawak udah dipilih andu berjalai ke projek jalinan digital negara atau ke jendela renggat kedua dalam tahun tu. Sapit Menteri Communication Teo Ni Ching amada ke projeknya dekat nyawup ngada ke arus internet ti entap agi di Selampur Malaysia. Ia madah ke semua projek dalam jendela renggat keduanya nyerangkum 2,700 itik tabak lalu 1,000 itik tabak dipilih dipejalai ke dalam renggat keterubah tahun tu. Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia MCMC megak udah ngeluar ke tender dikena berjalai ke projek bak tabaknya. Jendela tu ianya inisiatif perintah ti dipejalai ke MCMC dikena nambah ke infrastruktur digital ngau arus internet di Selampur Malaysia. Pengelikun ngau pemanah kaul antara Malaysia ngau Indonesia patut meruan di tanka kena nyaga penegap ngau pemansang genturong menua adab kita. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian megak minta Mensia Mayuah semampai ngetan ke pengelikun ti diuliah ke dengah sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966 ti udah genap 60 tahun. Sempekatnya udah nembuk ke jeman konfrontasi serta ngepun ke ti lambar baru dalam kaul antara Malaysia ngau Indonesia ti ditanggam berpelasar ke pemanah kaul ngau kerjasama. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakutuk di Kuching demalam berserimbai ngau ulang tahun ke-60 sempekat pemain Malaysia-Indonesia 1966. Teks Jakut ya dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Ia madah ke kawa antara Sarawak ngau Indonesia megak udah majak tegap ke tegak ti sama berkunci ke antara menua sejarah budaya pengawak dagang ngau kawa antara rakyat. Kira 10 juta ringgit udah diagih ke kena mulai ke pemanah serta melakin baru jalai ti rusak ketegabah bak sekedar endur di Miri. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke agih belanja khasnya diberi kena ngadu ke jalai bak desa Senadin Permai Jaya ngau Tudan. Duit 5.78 juta ringgit udah diagih kena ngadu ke tujuh jalai besai bak desa Senadin. 3.07 juta ringgit kena ngadu ke 8 jalai di Permai Jaya lalu 1.15 juta ringgit agih diagih kena ngadu ke 5 jalai di Tudan. Ia madah ke proses tender disadang dekat dipejalai ke dalam minggu keterubah atau minggu kedua dalam bulan 9 lalu pengawak melakin jalai disadang dekat belabuh dipejalai ke dalam bulan 10 tu elak.
Berbangunnya Jalai Ilmu Bak Desa Senadian Megak sama dekat diadukan dengan projek tip bungkus 1.481 juta ringgit yang kaum pengawak ngadu ke jalannya setengah meter lebih tinggi dikena ngurang ke risiko penusabah ke suah nyadi. Datuk Seri Lim maksud ke Jakut tu leboya kenmuai ngabas projeknya di Miri. Kita datang menemani ke berita lemai dari YFM. Pesta Aid Sibujaya meruanya di pelasar ti berguna benar dikena ngangkat ke pengawak dagang temuai ngau program ungkup bala nembiak serta pengawak lumba ngau main di Manuato. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka lumba ngau main serta pengawak pengelantang ati ba'ai oleh nyawup ngerapit ke kawal antara mensia mayuh kelimpah hari ti narit bala temuai datai. Program Dagang Temuai Komuniti Tindak Ngetu diatur megak oleh merik pangkak ti manah ngagai penatai pemisi orang bak kandang menuanya. Datuk Seri Abdul Karim maksud ke Jakut tu lebuh ia ke berjadi Pesta Aid Sibujaya 2026 bapalan lumba ngomain Komuniti Azman Hashim di Sibujaya. Programnya nerima sambut ke cukup mana serta nerima penatai lebih dari 10,000 ikut mensia. Kenawit patut diperundiang dipasuk ke dalam inisiatif Desa Lestari kena ngemansang ke ekonomi menua pesisir ngau cara ti berurun serta meruan. Menteri Penyeraka Bangsa Dato' Aaron Ago Dagang mada ke kenawit ngembuan mayo potensi ti nyengkaum produk komuniti Asia Utai Tanam, barang kraf, budaya, pemakai asal ngau ekonomi orang rumah panjai. Tuk sebengkah hari dua iti peminta ke bisik dibaik ngagai upis Menteri Pemansang Tumbuk Pediau ngak wilayah kelimpah hari peminta tingasua nombor kepalan komuniti Tumbuk Pediau PKD di Kenawit. Dato' Aaron ti lalunya di Kaban Parlimen Sitak Kenawit madah ke PKD oleh yang digagaknya di palan pematih, palan pemansang orang dagang, palan aktiviti nombiak, palan ngelati ke orang induk ngak palan dua negap ke ekonomi orang mayuah. Ya maksud ke Jakut tu berpengawak nasihat tanah berprojek Jalai Menalun Sungai Poi Kenawit Fasa 3 di Menalun Ilik Sungai Poi di Kenawit. Siku nembiak lelaki ke baru berumur 5 tahun berbadi dipelabak ke dikelar ayak yang ngena utai tajam bak rekuang bak sebuah rumah di rantau panjang Jaya Sibu kemari. Nembiaknya ditetap ke lesi lebuah ti diperubat ke bak unit penusah ngenyit Sepitah Sibu. Penerang Ari Kepala Polis Pilihan Menua Sibu SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad madah ke berduduk Ari Kes tu dia sikut lelaki rakyat menua tu empu ke umur 49 tahun udah ditan ke Sarinya Megak. Sekedak barang kes sama sudah dirampas benda penusahnya kenyadi lalu persai kemik megak ngayan ke suspek tu positif dadah. Suspek megak ditan ke nyentuk keempat hari bulan 9 tu ilak ngambil ke dipansiak ngau silik agi. Kes tu dipansiak ngenak seksyen 302 penal court. Mensia mayo megak sudah dilalau ngau jakuk tidak ngaso sida ngerembai ke berita keselebubu ngapak serta meri awak ndo polis mansiak kesnya. Dua kandang menua di Sarawak ngerekod ketikas pengamah angin tau ke IPU ti balat endak manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak portal upis rampak menua Suriaman ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 228 diditangkan keserian ke ngerekod IPU 223. Berbangunnya serikai ngerekod ke IPU 194, Semarahan 182, Kuching 179, Mukah 170 lalu Sibu ngerekod ke 166. Bintulu ngau kapit sama ngerekod ke IPU 156 lalu sama laju ngerekod ke 129. Tim catur para Sarawak dekat nguluk program pematih intensif endong latih ke strategi nguliah ke Midu Emas bab pengrami para sukma.

Dunia dekat ngemeran ke strategi, tempoh serta pengeruang mental ngau fizikal. Atau kebaru mega sama bisik ditumbuh ke ungkuk bala jurulatih dikena mantuk sidaknya bersemak ya kelebih agi ungkuk bala atlet ti endak meda. Tim sidak tu dekat berpekit bak kategori B1, B2, B3 ngau kategori fizikal ungkuk acara standard ngau rapid. Program pematiannya diharap ke uliah nulung bala atlet tu berpekit ngau ati sabar serta uliah mantai ke penau sidak ke bendar bak pekitnya ilal. Ini kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Kerjasama antara Perintah Besar ngau Sarawak udah uliah mutar ke isu ngambik penyangkai kapal Bintulu. 1,000 tabak tinyeng kaum di Sarawak ngau Sabah udah dipilih nur berjalai ke projek jendela renggat kedua. Nambiak Mit berumur 5 tahun berbadi nyawa dikelar ayaknya di Sibu. Tolakkah kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aljauya Wan Abdul Rahman, hari berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, lagu ke dibayar Syasha Julian dengan Jeffrey Teguh ngetan ke semayang Mike Jam kita 51 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, maka aku dah dipadah kaku dulu lagi hari tu tadi peningan kita dekat bergulai ngau temuai nembiak kita hari SK Nanga Jambu Julau. Ya, sidak ya dah tamat ke konti lagi kita ya dekat live bar Facebook YFM Iban. Buka 8 malam tu lagi bergulai dengan Nubi Ari SK Nanga Jambu Julau. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku basada lemai kita lagu ke Dubai Anderson Ngalai Menawa Lapa.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program Nembiak Mit kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi, bakal selama magak, ne? Buat program Nembiak Mit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisi temuai ke di kangau ngagai konti YFM. Hanya hari sekolah, jauh sedak tu, ne? Hanya hari SK nanga jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sedak Nembiak Mit tu, ne? Ah, si dah udah booking kat datai ngagai program Nembiak Mit gulai ngan timian pian megak gulai ngabala peninga kita ba luar pian megak bala Nembiak Mit kita ba luar jam ke dia tu antimin ngarap ke bala Nembiak Mit kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne ngarap ke bala peninga Nembiak Mit kita nyaga pengerai nyaga penglikun nanti uliah anang guai bermain bak luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau Nembiak Mit ke bisik di kangau ke Aunty Min pemegak bisik datai ke konti mua sedak ya apa cute mana. Sedak itu hari SK nanga jambu Julau bisik lima ikut sedak ya. Bisik lima ikut ne. 1, 2, 3, 4, 5. Nyak mua sedak ya ne. Kita boleh medak bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sedak lima ya ne. Okey, kita berkelala ngau siku ari kiba Aunty Min tu. Kita kat nemu siapa nama ya ne. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai,
0: Aunty Min. Selamat lemai, nyak munyi nyawa ini. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madalina Malo Nangadan. Aku Nembiak Pemberian 6 hari SK Nangga Jambu.
0: Oh, nama ya Madalina Mala anak Ngadan hari SK Nangga Jambu Pemberian 6 ne. Okey, nama kesal kang? Sate. Aneh kesal. Rili aja kita ini. Okey. Saya ke berandau ngomak kini baru rumah. Saya ke berandau ngau menyadik kini baru rumah. Aneh kesal. Aneh takut. Nyak tadi Madalina Mala. Nanti mien ngau ke Madalina boleh. Okey, nanti nak mang ajak main nyamai nah. Okey, jadi bertengah-tengah tu ya Min ajak oleh pedak kita peninga. Ngena kamera kami nya ya Min ajak induk tu ne. Nama ya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti Min nak nyebut apa nama orang ne. Okey, Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Out.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu ja ko Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu gan na. Primary berapa?
2: 6.
0: Primary 6. Sama agak pemberi 6. Kau main Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, yang tadi cute man gamai. Manis-manis je mua ya ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu. Siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembak tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 kan ne. Doria Nani anak awang. Sama megak ne ari Julau ne. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi ne ngena ngepan Uraulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini Uraulu?
3: Ini ke Uraulu.
0: Ini Uraulu. Ini ngada kinai atau kapai? Spek inai, spek mami.
3: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita meet aja ai belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi, out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninga kita yang medak ne. Suak ngoyan nyemang. Mikrofonnya suak ngoyan ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita nya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devran Paul Keliang anak Sami. Aku pemberi 5 datai hari SK Nangga Jambu.
0: Bujangnya tadi amat ganti mien tu tadi ngumainya mang. Devran Paul Keliang. Ni salah-salah sebut. Minta ampun eh. Devran Paul Keliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ni mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembiak kita ba program nembiak mit ayo pemberi lima nyak pen kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma-cuma yang sida ayo kedatai bakal ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti min tu bisa gi siko dak siapa nama nuan bujang
5: nama aku Gilvin Ngabong anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin Ngabong anak gaung. Asa kekalak nama gaung, nama gaung tu neh. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awnya anak penyanyi kita ini. Gilvin Ngabong anak gaung. Okey. Okey, Gilvin Ngabong anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
5: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okey, nya sida lima ya tadi ne. Bab program yang nembi amin ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga bab live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh atau nak bidayuh ne ianya Cindy antim yang ngangau ke Cindy bisa mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devonport Keliang nang mana nama pun cukup mana ne Keliang antim yang ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak lagi tampak Rita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ya bisa dekat mantai ke penglandia sida ya bergulai ngau kita bawa program nembi amit bakal pedak kita ba atas meja uliah di pedak kita ba live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka mari berbaik ke leka mari bisi mega ke pedak anti min dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah mari menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusuak leka mari tau ke mania ke jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betul suak ke leka mari serayanya mega antimin dekat nanya sida ya dekat beranda ngo sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu ukai orang bukan ne bukan orang bukan ke kira ne ya kak belagu tu ngi sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin Ngabong anak gawang dekat merindang kita buat program nembi amit ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devran Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya ngajat ya dekat ngajat lagi ne okey kita ya beranau dulu ngau peninga nembi amit kita ke seratus sebedau sida mantai ke penglandia okey tau emupuk ngaga leka mari kita mang nah tak mumpuk ni bisinya tadi ngaga ok mang Madeline Madeline eh mang Madeline nuan ngaga leka mariak tu siapa ngajar nuan Madelina mang Madelina siapa ngajar nuan nang
1: ngajar aku bersekolah cikgu Jessica
0: ne ok bar rumah deh bisik mak kini ngajar bak menyadik kini
1: aku selalu medok sida indai begagok ke tangau maniak moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida ya begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisik ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi ya ngaga gelang nah. Ngaga gelang jari. Selalu nanti nak ngaga tumang. Kejual tau ke kena derempu gini?
1: Bisik kejual, bisik kekena.
0: Oh, bisik kejual, bisik kekena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke leka mari atau?
1: Maya nadai kerja rumah.
0: Oh, maya nadai kerja rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Tak bantai ke bantai ngagai tanya kita ini wala kebisi medak buat live Facebook kita ini Ya tadi Madelina ya landia ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh nanti baka anti min tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka anti min eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpari gelang nama gi oleh gaga anon mang
3: Maria
0: oleh hagan eh Maria ke kena non po tau ke jual kini
3: kena
0: drempo tanto sarito kira kenusuk gelang neh au tau tusuk dia memang neh. Okey, kita yang nanya Cindy hello kumang cumi ya Cindy nuan landia ngagak nama
2: kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang
2: kitchen ke bisik nama YFM.
0: Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung main tim yang lemai tu ne. bisik kitchen bisik nama YFM ne. Nama tim yang bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung main tim yang ne. Bisik bonus tim yang pakai kemalam tu ne. Okay, kitchen kebuka ke kalak gagak nuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik gak ne? Oleh bantai ke? Oleh bantai? Oleh bantai ke? Kita anti min ke medak ni? Bantai ni? Anti min ke medak. Mayuah kebenar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nubiak kita berbangsa Iban. Penakan ni. Penakan Cina ni. Hari julau. Nuan nang asal hari julau. Julau nuan mang?
2: Tau.
0: Nang asal julau. Julau buat ini? Badi ni?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Aw, ba Bukit Serai dia ne. Julau ne. Okey. Jadi Madelina tadi berjulau badi ni?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Kan anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah anti mea orang julau. Okey. Okeynya ya mantai ke kitchen. Break ngagai anti min dulu, anti min kat medak dulu sitik. Dulu anti min medak ni ngambil kita sama medak penglandik nembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu kai semina landik berjako, ukai semina landik bercerita. Kita megak oleh medak penglandik sidak itu ngagak kerban ke dikenak kita ngantak, kena kita ngias diri ko kita ini. Pedak kita YFM tu. Kitchen YFM pedak kita live. Mana haman apa tu anti min jangan pu tu ngai anti min mari malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang kedi gagak Madelina tu ne. Tu ngai anti min mato pedak kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura, siti gelang ya bisik mansa-mansau, bisik semai gigantung bediaknya. Mana haman nah ini yang kita pada ne umur mayanya anti min nan mo sekali ya ne ketemu anti min mayanya maya ina anti min nusuk lah kemari ana ma nyipak lah kemari aja ketemu dan orang sidak ya umur tu udah nemu tau ke bisi pengelandia ngagak tau ke nusuk lah kemari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita tau ke perengkah kena kita ngantak tau ke ngias diri ne tu kira aku dah ungkup anti min udah nyak kita kat nemu nama lagi utai ke digagak tau ke pengelandia ke bisi dibantai ke siku lagi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit hari ni.
3: Bario.
0: Oh, kelabit bario. Mak orang kelabit. Abak Iban. Iban julau. Iban julau ne. Okey. Nanti kita medak ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketuk aja.
0: Nusuk lekam mari agak ne. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
3: Ini kau.
0: Ini dia ngagak. Bisik-bisik belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai.
0: Belajar. Tangkap belajar agak ne. Tangkap belajar ni. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ni. Ngambil peninggal kita yang orang ke meda live Facebook tu. Biar kita baru jak min. Lagi benung min tu. Lagi benung bermain. Benung mancan. Tenitiah ke pedak kita. Nah. Anti min bisik buah kabur tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuak kota tu. Nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke leka Maria. Kita meda, nanti umur maya tu sidak udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about tai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandia ke bukai tai ke maju lagi tang sidak enak tinggal mega bak pengawa penglandia jari ianya betusuak ke leka Maria begagak ke gelang begagak ke Maria ngau penghias tai ke bukai mane okey hanya penglandia ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu bak program nembiak miat kita ianya di antimin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita pia mega dekat ninga ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nu lepa tau ke maya nu ada pengawa kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngaga leka mari atau nama lagi pengawa di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawak di kerinduk nombor rumah. Rinduk berapi kini. Tau ke rinduk gereja pengawak. Nanti bakal rumah panjai itu tadi. Tentu maya pengawak kebukai di gagak sidak. Beranyam kini. Bisa rinduk ngaruh pengawak beranyam? Anyam tikai. Bisa? Bisik ke ni? Bisik ke mendak orang agak teh beranyam ni? Baka main asal kebukai deh. Main asal kebukai baka orang dia tu maya menembiak nemu beraman. Bisik rindu main bekenyak? Ngau bergagai-bergagai kenyak? Bisik? Belajar-belajar leka pantun kini. Bisik mang? Bisik ke ni? Malu-malu kebenar ya mak. Tanya tadi me laban sidak tu nang dibesai ke ngau cara atau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya mesidak tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka Maria tu ne. Okey, hanya sudah tiga ya tadi kita boleh meda bising ngaga kitchen, bising mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK Jambu Julau ne. Okey, ngami kita sama merangsang bala nebiak kita ke Mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kaja ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Lepas kita segi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabik sidak ia boleh bersemekiah dengan nembiak menua luar ni nemu sidak ia tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambil olehnya di pemesai oleh megai dunia kemaya hari ini okey yang sudah tiga kita lihat aku dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita ini okey bujang keliang kita boleh berdiri nanti min rindu mendak yang berdiri laban min semak gek ketengah gek jang nang awak sikit bakar bujang keliang kita nanti min kak nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyebaka mereka patut dilatih dipatih kita ngambil olehnya di pemesai oleh megai dunia kemaya hari ini okey yang sudah tiga kita lihat aku dulu set tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita ini okey bujang keliang kita boleh berdiri nanti min rindu mendak yang berdiri laban min semak gek ketengah gek jang nang awak sikit bakar bujang keliang kita nanti min kak nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadi sedak ya nah. Okey jang. Maya lepa nama pengawak ke rinduk di gagak nuan. Maya nuan abah rumah. Nanti baka cuti sekolah. Nama-nama selalu gagak nuan abah rumah. Ngintik. Nak. Nak ke?
6: Nak.
0: Nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah ni. Nolong abak mak kini. Nolong bala menyadik kini. Berapa ikut nuan diri menyadik?
6: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
6: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Ketuainya. Berapa umur?
2: mana ingat.
0: Ketua ayah nak ingat umurnya. Kena mau dua hari ingat.
2: Ya, nak kau gek nak ingat.
0: Oh, nak ingat. Nun Mak SK Jambu, dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
2: Bisa.
0: Bisa. Oh, Nun dia berbudiang hari umur berapa?
2: Aku meri... Empat.
0: Meri empat. Dan dia berbudiang. Dia tu pemeri lima, tak enak? Oh. Oh, baru dua tahun, meh. Oh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
2: Nyamai.
0: Laban bisi cigu, bisi bala pengajar, mayuh bala bakih ni. Siapa-siapa bakih ke selalu mak Betawi yang nuan? Ya. Oh, Gilbert nak? Gilbert nama. Oh, ya selalu Betawi. Selalu berlagu? Mesti dua ada. Siku ngajar. Siku berlagu?
2: Sama-sama
0: berlagu. Oh, tu anti minum tu mesti tu lani berlagu nah. Nah, dengar kita peningat. Anti ya lani berjaku, ya, tentu lani berlagu. Anti bersekolah, selalu ngari ke sekolah kini seduai?
2: Kalau.
0: Oh, ngari ke sekolah, selalu boleh nombor berapa deh?
2: Nada boleh.
0: Ya mai gudah, nada boleh. Tanpa hati kena.
2: Puas
0: hati ne. Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding atau berpikir tu. Nang adat gane menang atau kalah tang hati kita puas nak. Ya SK nanga jambu tu sigi mayuh nebiak dia berbudiang ne.
2: Mimit
0: aja. Tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Lapan timin nemu. Bukan nama lah. Nanti kita dia berbudiang, kita mayu baki ya. Udahnya kita mayu pengawal ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Nanti mayu lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
2: Pukul 6
0: kita makai. Bisa belajar malam?
2: Bisa.
0: Pukul berapa tamat kelas deh?
2: Pukul 7.
0: Okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne. Leban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat. Duduk dulu ne. Rindu antemin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Nuan dia bah asrama?
6: Dia asrama
0: gane. Nak dia bah rumah. Anang asal bah julau dia ne? Rumah ni?
6: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magiama kita tante pia. Kati berumah panjai de Berimai?
6: Berimai.
0: Berimai magang. Kira ke nak jauh me kira ke sebala magiama tu ne. Dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
6: Hari pemeri satu.
0: Hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kebayang timian hari rumah ma tadi ne. Jauh ke hari rumah lagi sekolah?
6: Nanti jauh.
0: Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.

0: Irau 2 jam.
1: Oh, jauh. 2 jam. Kurang lebih dalam 20 kilometer punya ne. Kau aku punya kuantimian ne. Okey, nuan tadi pemerintah 5 ne.
0: Oh.
1: Mhm. Kati pemerintah mela agi ka dia babudiang enggak?
0: Agi dia babudiang.
1: Agi dia babudiang ne. Ah, oh, mana ne. Laban dia babudiang tu kira kemati adrempu ngambil kita nemu ngatu adrempu ne pia.
0: Oh.
1: Mhm. Okey, mai lepas nama pengawak ka dikerinduk kenuan deh.
0: Belagu.
1: Belagu.
0: Oh.
1: Denyak nyaja.
0: Oh.
1: Oh, bisa ti kan jadi penyanyi tu lah. Bisa ti. Jadi DJ deh, Kak. Malu-malu orang bujang kita, ha, anak penyanyi kita, anak Gilbert Gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyanyi?
0: Dua
1: ikut. Nuan anak tuai ke?
0: Anak biak.
1: Anak biak. Ketuainya Indo.
0: Laki
1: megak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah. Nama julat ati kini?
0: Ati officer.
1: Oh, official nama. Jadi official. Awalnya nyak tu julat ati ne. Jika jadi penyanyinya dah kira ke pengawak nyambil mana ne? Mana. Nyak me. Laban nyak hari pengerindunya kebenaran ne. Okey. Jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu kuda dipilih antimian. Laban sidak tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sidak ne. Sidak akan ngasa Gwen belagu dulu. Udah nyak baru kita ninga Gilvan. Gilvan belagu. Udah nyak merindang kita ngau lagu Sino. Jadi dia tu kita ninga Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari. SK Nanga Jambu Julau kedibai lagu Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya Ariskula SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi dari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakian kira ke ukai jalai ta nanti pai di pelakian tu nemu kita ya nang yuk kai jalai ta agi jalai bebatu ne. Jadi tang sidak ya tu ransiang nurun beskulanya me kebuah sidak ya dia babudiang. Jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembiak miat cukup manah kebenar ya. Ukai semina matiah kita itu tadi ngidup belajar cara ngidup ke diri tang Citi utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci ya mamat dalam penghidup kita. Nyadi nebiak ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekiah dengan orang. Siti ke cukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar ya. Nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekeni ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersembiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar utai di pelajar kita nanti kita dia ba budiang anya me utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita ana masa jam jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu Sino lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah
0: betul nama ne Gilvan okey ya yeah, dekat mic lagu Sino nanti min nebah dulu ne okey
2: dia nuan
0: okay out ambil kia ready kat belagu datuk

Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gleven? Given belagu lagu ke dibaik ya lagu Sino. Enya lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya.

0: Uliah.
1: Uliah ne. Mhm, tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang patah nyawa ya cukup maneh. Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sigi nemu. Sikup penyanyi mega nanti tu Dian Siang ke agi pengelandi itu nang Uliah tu ne. Ni nemuila angkanya bisi ka mai sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
0: Uliah
1: aja. Uliah aja kene. Kita ke seminar given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya given dulu ke malam tu ne. Okey given. Nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigi bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni pengelama nuan kudah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
0: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
1: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
0: Aku ngumpul garik.
1: Ngumpul garik.
0: Aku.
1: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
0: Engkah dalam mesin.
1: Oh, ngenak mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumuh pagi tau ke ambil sekolah?
0: Tumuh pagi bisik. Habis sekolah bisik.
1: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
0: Semua kami.
1: Oh, semua. Nyemi garik ke diri? Nyemi garik ke diri ne. Kati abak kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
0: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
1: Hari tiga cuci. Mudahnya. Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisik spek kasut bukai?
0: Bisik.
1: Bisik gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
0: Nanti berbau aja.
1: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Hari berarti tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh ne. Ne siti lagi nanti minta kat nemu ne. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
0: Keliang
1: keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai hari miet banyak ne.
0: Begulai hari miet.
1: Hari miet datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi medak mayuh bala kita datai ke Kuching pedak antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
0: Tadi agai kampung budaya.
1: Kampung budaya tadi ne.
0: Agai museum.
1: Kini lagi? Duitin duanya. Kau dah ada lawak kita ne?
0: Buat YFM satu.
1: Oh, lalu terus agai YFM. Bisik kak agai YFM baru kini pergi lah lusak. Nanti dah berlagu Badito, Sarito. Ni nemu lah kangau kantimin berlagu baru uliah.
0: Uliah.
1: Okey, nyak tadi given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kamera nak ngok keliang ni. Okey, keliang sigap kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kan nanya tu ni. Amaya bas sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerinduk nuan? Sukan.
2: Bola tampal.
1: Main bola tampal ne? Confident boleh main bola tampal. Oh, amat salut mak nanti main mendak dan ne. Semak lagi jang. Semak lagi berjaku ne. Okey. Kelimpah hari bola tampal. Nama lagi? Main ke di kerinduk nuan bak sekolah. Membo nak?
2: Mimit.
1: Nantu rinduk membo. Bay binten deh. Nak ga?
2: Jarang laban main bola tanpa belama.
1: Oh, jarang laban main bola tanpa belama ne. Jadi nanti bakal tok kebukai ge tanya anti min tu nya bak pengawak sukannya tadi bakal nuan ke dia bak budiang. Kalak-kalak nyabek kini.

0: lelengau kat pulai?
1: Kalau.
0: Lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini?
1: Ke pulai.
0: Kalau bang dia berumah. Kenyak ne. Okey. Jadi kita nak masau jam, kita ikat medak yang ngajat udah tu. Ya ke ngajat. Tang sebenarnya ngajatnya anti min akan merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Dan nyak lagi ia nyedia ke diri ia ke ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngau lagu Ari Aryan ke sekali tu aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat Nyulut sama begak bakan biar SK nangga jambu dekat Nyulut. Tang malam tu nak tinggal jang keliang kita dekat ngajat kita iban eh. Kita udah nyedia kia, ya pun dah sedia dekat ngajat. Udah sedia nuan eh. Okey berdiri diajak eh.

Okey, nyak tadi ajat ari bujang keliang kita ya bak program enam biak amit. Mana cukup mana anda landi amat ya pedih amat ngiga enam biak kena mau ngajat bak ketuk ni. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Dia kena bangku ne. Berdiri je. Berdiri kita-kita-kita. Bertunggak kita di tu ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak anti min ke lemai tu. Rino umat anti min meda. Siko pandai ngajat, pandai mega nusuk lekamari ne. Anti kita meda betusuk ke lekamari ngagak gelang, ngagak kitchen. Udahnya pandai berlagu, pandai ngajat. Dini kita kan ngiga agi ne ha penglandi ke bakato aba nebia kita kemaya ari dia to bisi kebenaran timin percaya. Mayu nebia kita ba luar dia landia. Baya nya penglandi jari kini berlagu kini tau ke apa pengok-pengok ke bukai kemaya ari dia to tau bantai ke ne ari-ari sekolah-sekolah ni tau datai ngai program nebia mit gulai ngau antimin. Jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagah lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi disempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai begulai ngau antimien bak program nembia miet sidak ya agi ngantik bak luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia miet tu boleh nak kita itu kak ninga bujang keliang kita itu ngan siang kenyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngambil peningat kita nak saati kelian ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tau tau kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu tak antimien kat ngemak bala peningat kita yang medak Avin ngau bujang kelian kita itu belagu lagu nama chorus saja pun nyadi meh paman antimien dah berdiri tau nyelai lagi nah laban kita akan medak seduai atau belagu lagu nama akan baik seduai sebut aja. Lagu nama akan baik seduai lagu nama korang saja madah bahela uliah uliah kah lagu iban lagu nama ke baik nuan no mai lagu madah bahela Alvin mai lagu siti korang saja uliah kena nutup ya uliah uliah bujang keliang mai lagu nama madah bahela confident uliah mimit aja out mimit aja okey kesuah ke mimit aja out okey dah sedia. Dah sintak sebut? Okay. Kita dalam mendak live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita dengar 1, 2, 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang kelian kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang kelian kita kat dengar Alvin berlagu. Ah, mimit megak. Ah, kesuh kan eh? Lagu nama, lagu nama jang. Lagu nama? Chorus ne. Marang lagu ja. Lagu giba gawong tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Gerimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey, semak kaget dengan mic. Okey, bimbit je aku. 1, 2, 3. Boom!

0: pernah kau ucapkan.
1: Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai sida lima yang pemega bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG dari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak amit gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai ba program nembiak amit bertemu baru kita ba minggu ke bukai, minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak amit ari SK Nanga Jambu Julau. Nganya, bye-bye. Bye.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketua Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anda maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik. Belum baik. Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara Islam. Dengan sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam. Mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolun kadazan rusu.
3: Aku, orang Iban. Nan norindu.
4: Akik cakanya.
3: Kok lop nanam.
1: Oku, nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
0: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
5: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Merbuan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
7: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
8: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
9: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenap kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawau.
6: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakabelut enggau raban semut.
7: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya,
10: merdeka, merdeka, merdeka.
11: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensena, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa kepandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa keberani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas en siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkap dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, ngajar jangan sirih.

Ya, lagu kedibai Alim Pira Bujang Sigat, lagu dikena kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu, malam hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Terima kasih ngagai Aunty Min ngamaga nembiak ya ke bisi dibai ya ke konti baka ke malam tu peninga bak program nembiak mit lalu nangkan ke tu peninga kita bergulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekadar berita bak jam kecerubah tu lalu bak jam kedua lagi peninga pukul 10 malam dia nu kami nabur ke berita malam hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan kenya pukul 10 setengah dia kita ada kemendeng ke tanduk program carta siapa juara bak tusun tik ke 33 tau ke bak minggu tik ke 33 bergulai ngau Monica Midi ya yang tadi tusun program kita ungkup ya ke malam tu bak awak pemerintah malam nyentuk ke 12 setengah malam tu lagi peninga ya jadi mari selamat malam sekali lagi ngagai semua belum peninga ya kagi mengkang segulai secara dengan kami ba YFM kita di Bandar Raya Kuching boleh mendeng ke kami ngena frekuensi 101.3 FM ya ngelap ke berita kita mana magang malam tu peninga tajak pen gaya hari kita di luar din agi balat bersebun ngarap ke semua kita sama bela nyaga pengerai diri empu ok jadi ngenang pasal bersebun tu peninga dan lepas tu lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita berkawal ngau sebun ke bisi nyadi di menua kita. Kita berperindang dulu dengan lagu ke di bayi Florence Law tu peninga ya. Lagu ke diberi nama Bingkeng YFM Segulai Sejalai.

0: po kasi aman. Lapa do mi neto ay. Ngay ba do ba do ba to?
1: Nya me. Naday na mo nga to wa Sabtu. Kan seput pandusa. Asal do tiga hari hari nada hujan. Lalu betunu ka utai mesida. Naday ngira pengerai orang bukai. Ngerunde untung diri aja. Cipeda ba spital ngau klinik. Berije raja apa indai ka nganjo anak sida berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa noan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau je 3 tahun. Lalu nanti noan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pemersih Rampak Menua 1974 noan tau kena tinggal hukum dak ngeluit RM500,000 tau ke je dak ngeluit 5 tahun. Pemersih Rampak Menua tanggung pengawak kitai begulai.
3: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

banyak tadi lagu ke di Bai Erilang Nuan Ngencuri Ati. Ujung ke jam kita dia tu 41 minit udah lepas pukul 9 malam. Mari semangat malam sekali lagi dengan guys semua peningan YFM. Ya kagi segulai sejalan dengan kami ke malam tu ya. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Okey. Jadi ngenang pasal sebun tu peningan dua kena menua di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di Balat nak manah ke pengerai urung ya pukul 3 ngali hari tadi ya. Jadi belalau ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS ba pota upis rampak menua dia seriaman ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 228 ditangkan ke serian ke ngerikut IPU 223 ya. Jadi berbak nganyak mengka peningal serikai ngerikut ke IPU 194 dia Semarahan 182 Kuching 179 Mukah 170 lalu Sibu ngerikut ke 166 ya. Jadi Bintulu Ngau Kapit sama ngerikut ke IPU 156 lalu Samalaju ngerikut ke 129 ya. Jadi ngarap ke semua kita sama belanja ke pengerai di rimpun tidak ada kebuah kita dekat minah keluar rumah peningal kita mana lagi dia baru rumah aja nyaga pengerai di rimpun nanti kita pansut keluar rumah kena meseng kabung hidung ngau mega nyawa. Okey, sama-sama meh kita nyaga pengerai di rempu. Okey, ngau gaya ke gayari ke beketuk peninga tai ke beketuk ngai ke nangguh pengerai kita ngai ke utai ke nak disadang kita tau nyadi tau ke nuntung kita semua sama-sama meh kita itu tadi sama belak nyaga pengerai ngau mega penglikun di rempu ngau diri sebili nanti ada kebuah dia di rumah aja maya kemisi tu. Okey, kita terus berperindang sebelum kita mendeng ke berita pukul 10 malam tu lagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu ke Dubai Fazira Doom Serarai Api Pemencik merendang kita semua ba awak pemerindang malam.

Selamat malam, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6/29/2008/2026. Sebun asap ti datai hari mayuh penunga ngujung ke angin ba sekedak kena menua di Malaysia, Majak Kamah. Dalam penerang ia sehari itu tadi, Sapir Direktur Jeneral bagi Perkara Pemansang ba Upis Rampak Menua Azuri Azizah madah ke 1,738 kanando ti angat bisik ditemu di Kalimantan. Lalu 6 agenya ditemu di Malaysia Tumpu, ianya Siti di Sabah, Ngalima di Sarawak. Kar sebun asap ti dikeluar ke Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari ngayan ke tebak agi kanando di selatan ASEAN tu agi kemarau terjapan hari bak sekenando di semenanjung Malaysia ngau di utara Borneo bisi hujan. Ia madah ke sebun asap ti jalan nyentuk ke tebal maga bisi ditemu bisi nginsu ke utara lalu tamak ke utara menua Sarawak. Siti tabak di sepawah udah dituku ke dekan do ngagak palan numunuh ngamela manuk penakan. Tabak tu ditetap ke nak jauh hari padang bilun pandak tau ke stopot berbuling. Sapit Premier, Dato' Amau Douglas Ugambas madah ke palannya cukup berguna dikena nyukung industri nupi manuk penakan kelimpah hari tinumbuh ke rentayan pengeluar asil ti berurun agi. Ia madah ke 7 palan tu ilak, ukai semina dikena nambah ke asil aja. Tang belak nyerangkum peringkat pengudah pengawak bertupik, ngambil ke asilnya uliah dibelah serta dijual ngau manah agi. Langgu penemu tu, nang asil hari pengawak libat urus, bergulai ngau 26 ikut orang ke nupi manuk penakan di Bukit Saban, ke diatur kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Bantuk ti berungkus semak RM100,000 kenyerangkum perengkau injin ngau input pengawak bertanam bisi diberi ngakai raban orang bertanam di Limbang. Bantuknya diserah ke Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail ba program outreach raban orang bertanam di Limbang. Berjakut ba pengerami itu, ia madah ke sektor bertanam patut ngerembai nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak bertanam ke mayar itu nyau anda agi nyadi pengawak tradisional tang udah mansang nyadi bidang pengawak ti berpelasau ke teknologi ngau innovation. Sektornya maga sama bisi nyedia ke peluang ndo mensi mayuah nguji berjalai ke pengawak dagang. Berebak ngau nya bantuk kebulih 1.085 juta ringgit. Bisi udah diberi ngagai 194 ikut pengeluar utai tanam di Limbang dalam sepemanjai timpuh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-12 tinyerangkum 46 projek bertanam. Kelimpah harinya nyentuh ke bulan 7 tu kemari, 39 ikut orang kengereja pengawak bertanam bisa nerima bantuk kebuliah RM391,000. Bantuk tu diberi ngena agih belanja ti dikemenda ke hari baruh langgu pemansang Malaysia Lumpau ke-13. Bangunan Upis Pos Malaysia di Bekenu Miri direport ke Angus pagi tadi kalai api ngangus ke kira 70% hari bangunannya. Report hari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah kesidan terima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.44 minit pagi sebelum raban orang hari Upis Bomba Batu Niah di Anjung. Api muju dipadam ke urung pukul 9.58 minit pagi. Penusah angus tu nadai direput naban ke nyawa orang lalu kebuah penusahnya ketau nyadi serta pengerugi agi benung di pansir. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dini makti.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nah, leguna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

mo bagulay baru kita ba program Chata Sapa Juara. Bagulay mo aku Sarito Monica Midi, pengeluar program Chata Sapa Juara dengan mega ACSJ. Lalu Sarito, anda berasa kita udah datai ba tusun tiga 33 tahun 2026 program Chata Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Chata Sapa Juara tusun ke 33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito

0: juara SSJ ke-9 Renggat final ke Skalito. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke-9 Renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu yang kemarin ba tusun ke-32. Kita dengar ke recap carta sepa juara tusun ke-32 tahun 2026.
1: Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Carta siapa juara? Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap carta siapa juara tu suntik ke 32 minggu yang kemarin lalu ke

5 berkari pukul 1 mulai hari lalu tanduk program oleh didinga kat kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus sampai penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

0: carta siapa juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ke-7 minggu dan kemarin. Setiap lagu kini by Raban Launas Empire. Lekan ngertian lagu digagak ketua Raban Launas Empire tempu ianya Leslie Launas Empire atau ke Leslie LE. Jadi lagu tu diberi nama penyayang tua. Lagu ke diberi nama penyayang tua tu lagu Raban Launas Empire. Terus tinggal ke lagu penurut tiga 10 penyayang tua Launas Empire. Sebelum kita dengar ke ni bagi lagu, nangkan kita lagi Pak Penduduk 39.
1: 10.

0: Hai, aku Aslan Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Inyak main lagu bak nuduk ti ke sembilan. Baru didengar kita isti lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah. Ajapan penduduk yang tak berubah. Agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin. Penduduk ti ke

producer lagu akan compose e company ianya Oliver Christie. Jadinya meh orang ke agak lekang ngotuan lagu Lumur Sembilan tu tadi Kedibai Marsha Evans. Jadi lagu tu kebenarnya nak berubah menik pada aku tadi, nak berubah lagi tetap bab nuduk tika sembilan keminggu tu lalu udah dua minggu begulai ngau kita ibak program Carta Siapa Juara. Jadi bila kita kereka ngundi lagu titik rindu kita dekat ngangkat ke lagu di asai ke kita nang tahu nikik ketika ketinggi lebih lagi nikik panggau ACSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpah hari undi Facebook Carta Siapa Juara kita megak nang di perangsang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nang bakas lama bak penghujung program minta hari lima kita tahu berkah ngundi. Laban undi arus telefon ke pemadu besai area semua markah undi ianya 60% lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu Carta Siapa Juara. Kita

pada mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya meri markas 10%. Anang tiga itik cara kami undi tadi, sigi bisi apangka ya, kelebih lagi ba markas siku-siku penanyi tau ke siti-siti lagu. Jadinya tiga cara tahu dikenak kita ngangkat ke lagu, lebih lagi lagu kenang diasai ke kita patut niki anggau SCSJT ke 10 nangkan ketu ila. Okey, kelimpah hari kita ke ngundi mayu mega info bukai ke dikunsikan ke buat program cata siapa juara kita ke sekali tu. Ngau nyak nama sa jam kita terus berarti ke lagu bak penuduk tika 8 ke sekali tu. Jadi lagu penuduk tika 8 ke sekali tu, lagu tu di baik siku penanyi ke bernama The Line Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo, katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digagak Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lumur 9 tadi, endak begin siat agi ngenan ke penuduk Lumur 8. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak catat sapa juara. Jadi lagu tu diberik nama Tebak Ensiban. Lagu bak penuduk tika 8, terus kita ninggal ke lagu tu, sebenarnya kita ninggal ke lagu penuduk tika 7, nangkan ketuk lagi. 8.

0: Untuk Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenan kok, ini untuk pintu-pintu malarannya.
1: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
0: Ingat you.

Blues Pedang Tok. Lagu Tok dibaik Nick Raffinsey. Tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Lekang ngotin lagu tu digagak. Be Safire.

sampai baadan ke dia asuh ya baik Nick Ravinsky. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalah jadi juara sepenglamat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari penduduk 35 negara penduduk 37 ke sekali itu tang tuk main lagu ke pemaduk lama dalam carta minggu

7. Nyalah ya. Anda masal jam kita terus ngagi lagu ke bab nuduk tika 6 ke sekali tu laban udah tu lagi aku dekat mak ke kita mayu berita kelebih lagi berkawan ngau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu nuduk tika 6. Lagu bab nuduk tika 6 ke sekali tu lagu tu di baik sikuk penyanyi ke bernama tahu disebut penyanyi baru gitu laban sebelum tu bedau kalak tahu kena kalak ninga ya maksud ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean. Lagu tu leka yang digagak Daniel Undi, Tion yang digagak Cheryl Kayan. Jadi lagu tu enggak berubah, enggak berginsit hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemarin. Hari penuduk tik ke 6 minggu yang kemarin. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Baru 2-3-6 minggu pun ke 6. Nanti kita ningau lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin ianya Heli Badu Kiruah. Lalu dau di dengar kita ya. Di ni nak penuduk lagu tu nanti nomor 6 penukai Heli retinya Heli bak 5 penuduk ke pemadu atas. Jadi terus ningau ke lagu penuduk 3-6 Luan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ningau ke lagu penuduk 3-5 nangkan ketu lagi 6

0: siapa juara? Nintian Nyari Lima, pukul 1 ngalih hari.
1: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleh ngurang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, ngadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikan tiban kita, nanti hati nak mana, ngadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa YFM.
4: Lagu-lagu yang lain.
0: Nyimak.

lagu tu. Nyanak si lagu kadi gagak Lucy M. Lagu tu lekang tu yang lagu digagak Lucy M disada ke Heli. Lagu ke diberi nama Paduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke minggu nyen kemari. Tajapan baru dicalon ke minggu nyen kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu udah terus manggai ke diri bak penuduk tika lima minggu tu. Tentu ya berkat hari undi bala kita ngau megak hari peminta bala peminat abak sekedar stesen radio YFM Iban di Selampor menua kita di Sarawak. Dito ngau megak sekedar hari bala kita.

undi kalimpa hari undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 itik penduduk lagu, tinggal 4 itik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, ngau lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu bab penduduk tik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal ngau SSJ.

Mantai ke berita kawan ngau SSJ. Tapi si biatur di baging menua betung bedau lama tu tadi. Yangnya bisi madah ke sidang media atau ke madah ke berita berkawal ngau SSJ 39. Laban Mayu bala ke bisi nanya ke Maya SSJ 39 dekat diatur. Tentu ya Mayu bala kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipandah ke kami diatur di sepawah betung. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu bisi bawa megak di betung. Jadi madah ke berita pemadu manah gembala kita ACJT ke-9 Renggat 5.

mulai pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai, lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah ngau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya ditukar atau dipindahkan ngagai agi betul tang semina ukai di sekolah betul. Jadi ya program terkat diatur ba Dewan Dato' Amar Stephen Kalong ni kan betul di pasar betul. Hanya Siti Ari Palan dur ngatur SSJ tu berengkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5.

Dewan yang alai palannya berdauli dikena lalu ari randau kelengau penaung utama SJ nya Dato Amar Douglas Sugambas ari program tu dibaik ngagai pasar betul nya palan sedau tu ba Dewan Dato Amar Stephen Kalung ningkat di betul ya lai kita ke kala ngagai Dewan tu sedau tu nemu dinin dor Dewan tu kita kekala medak sedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua betong dia tu lebih lagi menua betong ukai semina boleh kita boleh dia ba hotel tang mega mayu homestay di pasar betong ngau di menua ndak jauh dari betong ke boleh duat kita dia untuk nyemak ke hotel ba pasar betong yang tadi udah penuh hau laban penitia ke info hotel kesuah ndor kami diau yang tadi nang udah penuh namanya hotel bukai bisi di pasar betong lalu untuk nyemak ke hotel di pasar betong kebukainya mega udah nadai gi tau kedah penuh kita tau mega homestay ba pasar betong ba sebelah rumah panjang ngomega tau ngagai.

ekonomi bala kita di betul ngomongkan di Sepawah. Dajapan program SSJ itu sekali itu ndak diatur di Sepawah di betul tang ndak salah semangangkat ke kawasan atau kepalan penaung utama SSJ ke 9. Okeynya berita baru-baru bakal ngau kemaya ngau dini SSJ ke 9 berengat final kereta diatur. Jadi kita ada kak ninga ke lagu bangruti keempat ngau ke tiga berdatu lagi lalu menangkan ke lagu temgak aku dekat mic ke Siti mega berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ ke 9 renggat final. Kita terus ngajar lagu penurut tiga empat ke sekali tu. Jadi lagu penurut tiga empat ke sekali tu penanyi tu Siku Ari finalist ACSJ ke 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepat juara sekali tu mega yagi bisiknya buang lagu lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya laban udah kalah dua kali tau kedua minggu jadi juara tang ke minggu tu lagu tu bab nuduk tiga empat enyak meh dunia lang gau lagu penawar pengubat ati lekang.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kita dah buat kebedau lagu bak carta Sapa Juara.
3: Kita bedau buat gitu bak Facebook carta Sapa Juara.
2: YFM.

Pejuah, lagu ke di bayi Esnanala, lagu tu leka ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu. Jadi lagu Esnanala tu agi bertan penuduk tiga tiga sama ngap penuduk yang minggu yang kemarin. Baru sebulan sudah bergelengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nak penuduk tiga-tiga terpejuah Esnanala. Tinggal duit tiga lagu yang nak kelemayang band dengan Gadaya Nashini. Sekali Gadaya Nashini lagi buat penuduk tiga-dua atau kuling rampas penuduk kelemayang band ke minggu tu. Atau ke kelemayang band lagi berdau kamerik penuduk juara yang ngagai Daya Nashini. Lagi kita ninggalkan leban aku di kamar ke Siti Gibrita ke pemadu baru bekaul dengan SSJ. Jadi ya bekaul dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggau hari bulan dor ngatur anugerah catat sepejuara SSJ di ke-9 renggat final. Dan sekali itu aku dekat mic kita berita berkawal mau kategori baru kenang di anti-anti nama kategori barunya nama utai ke dekat ditambah mbak kategori. Jadi kebenar ya sekali itu hari komen tahun yang kemarin gak tahun-tahun sebenarnya untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita dan bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru ke dekat di pasuk ke bak ACSJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu SSJ pemadu terbilang tok lagu SSJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi ya lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tok ke SSJ tu nang Siti lagu nur kita ngega juara abak paket lagu ukai paket ya paket lagu paket lagu ukai paket lagu jadinya duit bida paket lagu ngau paket lagu jadi paket lagu paket kita nyabung lagu, kita nyabung lagu bak panggau atas panggau inya SSJ baka kita beda paket lagu AGL atang paket belagu to inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu nya tadi au semina orang sana nyawa ya gau cara ya belagu atas panggau nyajak ke dikira ya nak ngira lagu jadi ya ba SSJ to ianya lagu ajak ke dikira lagu dikiranya

lagunya mana semua, tangtik vokal dia nak mana, yang megak nak udah diberi juara. Jadinya bisik bida ya tadi aw. Nyaklah yang dikena kami mai kita nemu, dia ukai semua lagu tadi kerinduk kurang, ukai semua lagu tadi melodi atau ketion yang mana, ngembuan tusun lagu kemana. Jadinya bida ya nyaklah yang menyuah bala kita sebedau tu, oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana bedau temu reti tusun lagu tau kecara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana atau harinya mecara kami mida ke juara lagu kerekamai pulai juara trofi 10 ribu.

mana lagu temaya dikerindok kurang, lagu to dini-dini yang belagu orang manjuang rindok ke lagu to. Tang tusun lagu to bedau temu mana hagi ari sekedar ari lagu buka ke dipaket ke pak SAJ. Jadi nya bida ya, nyalai kami mai tau ke ngagak sitik kategori baru ba SAJ tika 9 ke sekali to ke dikumbai kategori lagu SAJ. Terbilang tau ke kategori lagu SAJ ke pemadu popular au. Okay, nya bekaul ngau kategori baru ba Cata SAJ atau kanugerah Cata siapa juara. Kita terus dengan lagu bab nurut tiga dua gau satu. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut tiga dua atau ke satu. Kita terus mendengar ke lagu tu lagu tiga dua ngambil kita nemu tentunya mak ke lagu ke didinga kita tu lagi lagu ke lumur dua tentu ya lagu ke bedau didinga nyak meh ke jadi juara Cata siapa juara tu tiga 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut tiga dua ke sekali tu.

Diana Shini, isi artikel Siko Ali Finalist SCSJ 39. Jadi lekat lagu isi artikel tu digagak Paulus Morris Tiun, Paulus Morris begulai Gaudin Aladin. Lagu tu nikik sedikit nak tangga hari penduduk tiga dua minggu jen kemarin 7 minggu dalam carta baru seminggu jadi juara meri pengagak artinya.

Hingga kita tadi megak Hari Raban Kelemayang Band diberi nama Nuan Berulah. Setiap lagu ke tahu dikumbai kita jam kereta banyak megak peminat ya. Lekang ngotian lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh 2 dah ditemu kita meri pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu saja pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon juga bala kita ke dekat menang Camper TD sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor Camper ngagai pemenang undi arus telefon nanti minggu program catat sapa juara Siti Ari produk ke dia keluar ke orang dagang bangsa kita Iban ianya Kinakara Agrofarm. Terima kasih ya. Lalu okay, bala kita ia ke dekat ngundi megak bang ujo program lebih lagi dekat lagu kita Niki lagu kita Uleh Mujur juara tentu ya kita bisi muka arus telefon ratu lagi tang sebenarnya sebenarnya tentu ya kita bisi lagu baru dalam carta jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk tim entik nyemak ke nadai lagu dipansut kali carta dulu nyalai kita minga ke lagu tik pansut ari carta lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ia ke dia by Lawness Empire lagu tu diberi nama penyayau nuan penyayau tua nurun 3 gigi nak tangga minggu tu 10 minggu dalam carta semina oleh begulai ngau kita sepenglama 10 minggu aja lalu lekang notion lagu tu digagak Lawness

0: Nas Empire. Nangkan Ketuk. Nangkan Ketuk kita dekat ninga ke lagu ke dipasuk ke dalam carta setiap lagu baru ke dekat tahun berkat di undi kita Nangkan Ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta sitik lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu di gagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku maik ke kita sekali lagi maik ke kita berhati ke penduduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 terpejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Ati Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Ba'adan Nick Rufinsi. Nombor 8 Tebak Ensiman Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedai baik Masha Ebenis. Jadi ya lagu kebaru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita Bak Tusun ke 33 Enya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Tunggu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

Tabik balap peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Letak lapai te mentas kenyaga kengemata kami mensa, terima kasih kare kodah oka bagitu kami dikerian kenono kami taja. Engkau bisa penusah kena disadang kami, kami tetap ngaku nuan Tuhan Raja ngau juru selamat kami. Lalu terpinta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil kita mengikutnya Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27. Yesus berjaku pasal pemerintah ngau pematian. Perengkah harinya Yesus lalu berlabuh madah ngagai sedap murid dia. Ya, nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperintah ke bala tuai bangsa, bala tuai imam, ke bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat ke hidup baru hari mati, ba'ari ketiga. Peter lalu maya ketisi, lalu berlabuh ngeraraya ku Peter. Allah Ta'ala nak nyagi, utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi baknuan. Tan Yesus nguyang lo berjaku ngagi Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku lah. Banuan berunding ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Yesus lo madah. Ngagai sedap murid dia. Nanti orang dekat nitiah ke aku. Awak ke badu lagi berunding ke dirimpu. Ngesan regangnya lalu nitiah ke aku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ke tegal aku dekat tetemu kenya. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tak ngelenyau ke nyawa diri. Tu kena mautai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngobala melekat ia dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genamai ke orang nitiah kutai. Tudah dikerja sidak siku-siku. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Semua pagi bala menyadi. Jadi pagi tu kita ninga Matthew bagi 16 ayat 21 ngajar. Tu kengingat kita Yesus mesti tu kena tahu tak. Merisa mati tanggudanya angkat hidup baru. Nya utai ke nak disetuju ke Peter. Nya maya madah. Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu. Sekali-sekali nyadi baknuan. Tang kita namu pengawak Peter tu tadi nak disetuju ke Tuhan Yesus. Kasar yang nyawut Peter aku ya. Rari ya riaku sitan. Nuan mempang jalai kolaban nuan. Berundang ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Tang kita namu mega penguji tu tadi nyadi dalam pejalai pengarap ke tempu. Tang kita ingat Yesus mega madah. Nanti orang dekat nitih kaku awak kia ke satu badu agi berunding ke diri empu. Kedua ngesan regang ya. Jadi kita itu mada regang boleh jadi pemerintah atau ke penalu kita, lu penyerah kita, lebuh kita kenemu kita itu murid Tuhan Yesus. Sudahnya kita nitih ke nama reti itu. Nitih kia ianya kita berjalai dalam berjalai Yesus ianya penalu ngau penyerah. Nyamaya madah tadi laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tanggelenyau ke nyawa diri. Jadi pagi itu bila menjadi dalam jaya Kristus sama macam kita berundian Yesus sudah madah ke kita. Nanti kita dekat nitih kaku kuya badu agi berundian ke dirimpu. Ngesan regang lalu nitih kaku. Jadi kita minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai Nuan Yesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu kau maya kami paraila, amin. Wa Allah Ta'ala ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus, amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenal Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat, tu mana nak? Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisik. Peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak. Nadai hari ngebetulkan nak. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Paya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
7: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, selamat pagi. 30 hari bulan 8 2026, Bukit Langgar, aku Daniel Stephen, bahas segmen pengarah pagi. Kita ke pagi tu, pagi hari minggu tu, pagi kita ke balat bersebun, laban sebunnya tadi, laban sebun asap meh, laban dari penusia hangus ke bisanya di bah menua kaban kita bersepianya. Okay, jadi hari ke sebun tu nak ada jaku tangkat bukai, kita nemu, aku penemu anang pansut hari rumah. Nanti kita nya tadi bisi pansut hari rumah dah lah nak beli meh sengkabung hidung, tau kena meh sengkabung hidung gak muang. Face mask megapan patut keman. Dia ni face mask N95. Bakal kita ke subah-subah meh ya, bakal kena terlebak ke kita ni. Ok, Daniel Stephen bukan lagu kita jentuh dengan pukul 9 pagi. Kalau bak pagi ke terubah, jam ke terubah tu, merindah kita dengan lagu-lagu rohani bersemang dengan cerita hari minggu kita nurun ngagai gereja. Ok, lagu sekali itu Brother Edwin, Jesus Juruselamat.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Okey, lagi menerima kita YFM dengan lagu-lagu rohani. Berseriman dengan Seritori Minggu. Berseriman dengan kita akan turun ke gereja Benung Begari, Mayato atau kau dah bak dalam kereta. Kita ke dekat Kenatai ke Pesan Berat. Kenatai ke Pesan Berat kita dia tu berangkat pukul 7 pagi tu lagi dekat macam Pesan Berat kita. Nanti kita berdenemu. Kita boleh Kenatai ke Pesan Berat kita bak email dengan megawa WhatsApp YFM Iban. Okey, email kami yfmiban@gmail.com. Serta so, megawa WhatsApp 0138628422. Okey, ingat nombornya 0138628422. Okey, itu berkongsi ke penerang berkawal dengan tikas pengamah angin di Sarawak itu balat serta balat tinggal lembat tu bisa gaduh-gaduh tengok tu ada gaduh bahas Sarawak tu kuning oren mirah mah retian tidak tebal mirahnya tikas ke pemandu nak mana. Okey, di Kuching 275 nak mana ke amat nak mana ke Pengerai. Semarahan 288 sama mega batikas oren amat amat nak mana ke Pengerai. Ya ke pemandu balas Serian 350 amat amat amat nak mana ke Pengerai. Hazardous ditulis dia. Oren tu very unhealthy. Udahnya tadi Sri Aman 215 tikas oren. Kebukai Kunia Magang nak mana ke Pengerai. Bakal di Sibu 186, Serikai 195, Mokah 169. Tengah lama tu Kapit Gadung Belama dan Kapit ngerikut 159. Tikas nak mana ke Pengerai. Bintulu 175. Udahnya Limbang Megapan ngerikut nak mana ke Pengerai. Miri 153. Serta mega Limbang mana ke Pengerai ke benar ya 84 Limbang. Miri ngau ILP Miri itu ke mana ke Pengerai tadi. Okey, Miri 153, ILP Miri 135, Semelaju 168, nak mana ke Pengerai. Semua nak mana ke Pengerai. Di tunggak ke selatan Sarawak ia ke pemandu balat amat. Ianya tikas oren ngau tikas mirah nak amat amat nak mana ke Pengerai ngau amat amat amat nak mana ke Pengerai. Beli face mask jika keman kita ke nak tahu nak pansut face mask N95 atau ke N95 ngelamat tu pan kita kalah kenanya atau giga bak farmasi atau ke kedai buka ya ke bisi berjual. Ok, lagu-lagu rohani merindang kita semua bak pagi hari minggu tu Deli Amira Hatiku Amat Gagah.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita yang tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita yang tadi mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut, laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari itu rumah Mak Anak Lisa. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya Abah Anak Lisa. Abah Anak Lisa atau ke Indah Linggi udah nadai ba Hospital Sibu kena 29 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di rumah Jarau, rumah Dian, Nangadab, Kenawin, kawan melayan ba rumah Pius, rumah Merinding, rumah Umin di Dengawuh, Olowuh, kawan belayan di Rantau Bar, rumah Helen, Stras, Julau, ngau semua kawan belayan di Sungai Awap Sibu, ngau kawan belayan di Kenawin, Miri Bintulu Sibu Kucing, ngau semua kawan belayan kebukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, niang Abah Anak Lisa dekat di Senggai ba rumah Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawin. Lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8 2026. Maya nyenggai nada dipadah ke ditu dan yang tu aku melabak ke dekat di Senggai malam tu. Lalu isi berita pesan madah ke Abah Anak Lisa, Abah Anak Lisa tau ke di Kangau Mega Indah Linggi udah nadai kena 29 hari bulan 8. Ni yang dekat di Senggai ba rumah Panjai Mak Anak Lisa rantau di Lang Kenawit lalu di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di padah kemayan yang gaik dan niang tok di Anjung pergilah retia niang tok dekat di Senggai Sarito. Pemuka pesan nangkan kenya pesan pemati mega. Jadi pesan pemati ke sekali itu pesan Ari Agnes Berdai tau ke Indai Atik. Jadi pesan madah ke Binji Anak Melina, Binji Anak Melina udah nadai kena hari 5 28 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung kena 30 hari bulan 8. Lalu niang dekat di kubur kena 31 hari bulan 8. Ianya pergilah ba pendampat Meribung Padiah. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan, ke lebih lagi kawan melayan ke Sepemaka Rabat, bekal kawan melayan di Sungai Kabang, Lawing, Jelau Atas, Bulu Hantu, Nangga Buai, bekas Sebuti, Buai Melanjan, Pematuh, Enteban Ulu, Remabung, Kerun, Batu Lintang, ngau semua kawan melayan ke Bukai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi. Telepon ngagai 013-776-9410. Tau ke 013-770-4659. Kena nu isi berita pesan madah ke Binji Anak Melina. Binji Anak Melina udah nandai kena 28 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8. Baru meh liap Anak Ngindang Meribung Padiah Betung. Ni yang dekat di Anjung pergilah 31 hari bulan 8 2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bawa FM ke sekali itu pesan getas ulit. Jadi pesan ke sekali itu Ari Jackson tau ke Kisian Anak Lipa. Jadi pesan madah ke getas ulit ni yang Lipa Anak Jaga serta Muin Tebalu kena 1 hari bulan 9 2026. Ini hari 2 pukul 10 pagi baru meh babra sedarat di Mawang Kelili. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sedarat, Jelukong, Stoga, Empelam, Kampung Melayu di Kelili, Geligau, Ulu, Gau Ili, Buak, Merbung, Karak, Pentia Sekerang, Semuih, Sebeliau, kawan belayan di Kelampu, Sepalau, Gau kawan belayan kebukai di Naleh, di Rintai, Kedito. Jadi penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai Edmund Lipa 016-859-6030. Tau ke Jackson, tau ke Kisian Lipa 011-75-708-528. Okey, ini pesan ngetas ulit ke BCD ke natai ke ngagai YFM. Jadi ke sekali tu pesan pemati hari kelima anak jantam. Jadi pesan madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu atau ke apai umeng. Udah nadai kena 28 bulan 8 2026, yang hari lima. Lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah jantan tau ke nyandang nangga kedup wak pakan kena 31 bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di kubur hari 2 1 2009. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar melayan di tabang hujan ibus bala sidak ulat sebilik kabar melayan di Ulu Senolau rumah James nangga Senolau rumah Jampi megak ba nangga Senolau rumah Nyawan sungai rusak sida diai sebilia Idal sebilia Amin sebilia di Kala Krian Nesratu kabar melayan di Sungai Ruan sungai rusak ngau kabar melayan kebukai tinalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sidia oleh telefon ngagai Lister atau ke Bibin ianya anak ni yang tumpu 010-805-55691 dan dari si berita jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu, bidat anak tunggu atau ke apai umang udah nadai kena 28 hari bulan 8 lalu dekat di Senggai kena 31 hari bulan 8 2026 ba rumah jantan atau ke nyandang nangga kedup wak pakan ni yang dekat di Anjung kena 1 hari bulan 9 2026. Okey, udah terlengit dekat macam pesan ke bukai terus kena tanya ke pesan kita ba email yfmiba@gmail.com dan ke WhatsApp 013-862-8422. Richard Lee, aku di tempayak.

0: Suliak tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Okey, lagi kena tahu ke pesan berat ke sekali itu hari seliung anak limbang atau ke pajasmen. Jadi pesan madah ke anak Ian yang Samuel, anak seliung atau ke apa yang merisa udah nadai kena hari 5-28 hari bulan 8-2026. Jadi ini yang dekat di Senggai baru menteri anak jelang batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 di Sibu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke Berimbai. Kelebihan kabar belayan di rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Ngau semua kabar belayan ke ngelala niang. Kelebihan Cikgu Jarau sebilik di Kapit. Ex Tuan Berawah di Penasuk Sibu. Bala menjadi di Sungai Pak Kenawin, Sungai Nyilih sebilik. Puan Nyilih sebilik di Tinja Bram. Isa sebilik di Dorin, Inai Matian di Sungai Bawan Kenawin, Kabang Belayan di Awap Sibu, Engkalat Sibu, Tuan Rumah Lawrence, Anak Radin di Nanggabun, Ngau semua Kabang Belayan, Bakat Tuan Rumah Doris, Ngau ex pengeluh Richard Ampi di Lubuk Pelai Sibu. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung kena hari 1, 31 hari bulan 8 2026. Lalu isi berita, jadi pesan tu madah ke semua anak seliung, atau ke apa yang merisau dan adai kena 5-28 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 30 hari bulan 8 2026. Jadi niang dekat di Senggai baru menteri anak nyeleng batu 11.5 Jalai Uyak Pasai Bun 2 Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 31 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 1. Okey, ni pesan pemati, pesan ke sekali tu tu bisi pesan hari email pengayal legasi tu tentang pesan ya dia sama dibaca. Laman bisi highlight corak celum ngarau ke oleh nganjung baru pesan by emailnya hari pengayal legasinya tadi. Please dibaca ni buah, ni buah di highlight warna ni buah di highlight pesannya tadi. Oh. Okey, lalu pesan ke Siti tu untuk pesan ngetas ulit. Pesan ngetas ulit hari umpan anak tawal tau ke indai boy. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyuan terbalu. Yang pita anak iku tau ke apai boy kena 30 hari bulan 8 2026. Ianya hari Minggu berangkat pukul 9 malam terlegi baru meh nyerapung nangga kalai ulu muka Selangau. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Dijiah, kabar belayan di Selangau, Batamu ke ulu muka Tamin Stapeng Sekuau Sungai Kuak, kabar belayan Barungan Lampuah Sungai Mas Bintulu, kabar belayan di Miri Limbang Bintangur Seratu ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi kita ke dekanmu terang ke sili telefon ngagai umban anak tawau 019-469-94299. Okey, pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Aci anak upia. Jadi pesan madah ke Alexander anak Aci, atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8 2026. Lalu dia dekat di Senggai baru meh Jawa Sungai Laleng Debak kena hari 1 31 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubu hari 2 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemelayan kelebih lagi Sekayu Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Anyun, Lubau Baru, Lubau Lama, Pelawak, Meribung, Nengah Ajau, Jaluh, Pemanca Norman Gumbang, anggau semua kabar belayan kebagi ia kenglala ni untuk bas pita betul. Lalu ni yang tu tadi ti kita dekat nemu berkawan dengan pemati ni yang tu tak ke pengawal ninggai ya kita boleh telefon ngagai Jelma 012-8589-870. Nano isi berita pesan madah ke Alexander Anak Acik, Alexander Anak Acik atau ke Atun. Udah nadai kena 29 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Sengai, Berumen Jawa, Surit Lalang, Debak. Kena hari 1-31 bulan 8. Lalu dikubur ke hari 2-1 hari bulan 9-2026. Okey, ni pesan pemati. Datuk lagi, TBC pesan kebukai dekat nadai ke pesan kebukai, kebisi di Kenatai Kebawah FM.

It's Francis Bulak Tegal Rindu. Okay, pesan ke sekeliter hari senia anak itu atau ke Mekul. Jadi pesan tu ada ke laki ya, Luna anak Kendawang, Luna anak Kendawang atau ke apa Anthony, apa Anthony. Dan ada kena 28-28 lalu dekat dikubur kena 31 hari bulan 8-2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kawan belayan di Kampung Baru, semua kawan belayan di Batu Borak, Penasu, Awap, Tutus, Bedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung. Ngau kawan belayan di Nalah dirintai ke Dito. Jadi lalu baru pesan tu, pesan madah ke Luna anak Kendawang, Luna anak Kendawang dan adai kena 28 bulan 8, lalu dekat di Anjung kena 31 hari bulan 8. Nadai di padah kemayan nyenggai, nadai madah megak dini indon nyenggai atang berpanggai berpesan tu aku melabak ke niang tu dekat di senggai malam tu ba rumah Matthew Maja rantau Panjai Batang Igan Sibu. Nanda megap ninggal ke nombor telefon tidak nemu penerang ke silia itu. Okey, hanya pesan ba email. Lalu pesan ke buka itu, pesan dari umban anak Tawau atau ke Indai Boy. Ya, dah dibaca pesan Siti itu tadi, dah dibaca, dah dibaca WhatsApp tadi. Jadi ke sekali itu pesan dari Roslin Dindu anak Acun, tak ke Latai anak Acun, tak ke Megak Dikanggau Indai Film. Pesan temegapan, ya, dah dibaca tadi. Ya, dah dikenatai ke awak ke sekali tadi, tak ke Siti tadi. Okey, jadi mungkin ke pesan sini kena tayo ke bawah FM. Sebenarnya ingat ke berita Anthony Usan merindang kita ke pagi tu.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Serbatu batang berita. Lebih 700, lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur, ngorang ke Ampu Bah di Bintulu. Event majak di karau ke industri, tikas boleh kerja graduate etek merekod prestasi ke cukup mana. Gaya riti hangat serta kemarau, Sarawak Energy merik jamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Lalu tu isi berita. Langgur gorang ke Ampuh Bah Renggan 1-2 di Bintulu dikarab oleh motor ke Penanggul Ampuh Bah ke ditapik peranak menuanya. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuih Hian madah ke semua perujiannya berungkus 276.4 juta ringgit. Projek Renggan ke 1 berungkus 26.4 juta ringgit. Udah tembuk buat tahun 2019. Berenggan kedua, 2 hari 5 komponen projek sudah tembuk di Pejalai ianya bak Taman Jason ngah balai polis trafik. Lalu 3 hari komponen di Mongkol Kandang SJKC Sibiu Jam Park ngah Taman Desa Damai. Projeknya disadang diserah ngagai kontraktor bulan 10 tu. Semua ungkus ungkup renggat kedua boleh 250 juta ringgit. Dato' Amar Dato' Sim Mansud ke Jakotok Bas Bengkah Penerang di Facebook. Berpengerami bukai Dato' Amar Dato' Sim, Kemegang Menteri Pengerai Mansia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal, ngansak bala pemesai ngau orang gawak bak Majlis Pembandaran Padawan, MPP, bersedia napi pemar dudi hari ila. MPP patut lebak ke diri ngau pemansang teknologi moden serta Mansia Mayuh di seruran berubah. Ia dekat ke tiap inisiatif di Pejalai oleh mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakotok bahawa pengerami makan lemai ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditumbuh bulan 1957 lalu mainnya dikelala dengan Majlis Pelilih Menua Pesisir Kuching. Sebenar dikelala dengan nama Majlis Pembandaran Padawan. Dalam bulan 8/1996, MPP megai kandang dua tipsai 984 km persegi. Peranak ngelingi melikin balai ringin, dia tu bisa jalai ke mana agi, pengudah projek ngangkat ke pemanah jalai melikin, udah temu bat tahun siti yang kemari. Kaban konsel negeri adun balai ringin, Dato' Snowden Lawan, madah ke projeknya merik penguntung ngagai peranak bersembilan buah genterung pendiau. Pemindah sidak ninting hari ngau pengawak bertanam bertupi dia tu, muntang agi. Dato' Snowden madah ke projeknya berguna ke ungkus 7 juta ringgit. 5 juta ringgit diberi dengan agensi penyelaras pemansang kereta Kuching GKCDA. Lalu 2 juta lagi dikemendarkan dari sistem penerang rekod jalan Malaysia, MARIS. Ia madah ke munyinya ngagai pengarang berita bas bengkah pengerami ke diatur berkampung Danau Kerangas, Balai Ringin. Tikas oleh gawak graduate EdTech Opis Tenaga Kerja JTM majak ngerikut ke prestasi ke cukup mana kal 95.5% graduate ya udah mujur boleh kerja. Sepit Menteri Pengerja Pengawak Dato' Khairul Fidaus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke jalai pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET majak boleh pengarap ari industri. Kelimpah ritikas boleh gawak ke tinggi 97.2% pengaji megak terpantup ati ngau graduate EdTech JTM. Ia madah ke munyinya maya convocation JTM EdTech ke 29 wilayah Borneo Sarawak di Miri. 719 ikut graduate dirami maya convocation dia. EdTech JTM bisa 33 kampus di Malaysia. Ngau lebih sejuta ikut nembiak dilatih kenyau hari tahun 2010. K
berita Dato' Benar Mending ke berita RUI FM. Sarawak Energy Berhad ACB merejamin kuasa karan meruan BC serta cukup keguna Mansia Mayu. Tajapan menuatu ngasai ke hari diangat serta kemarau panjai. Tok Asia risuko langgur pengawal serta atur operasi company-nya lebuh ngatur loji air besai. ACB madah ke kanan dua nakung air di kurang hujan ngujung ke penyampau air tamak ngagi loji air hidrobakun murum ngau batang air megaknya kurang. Tajap pihak sistem kuasa karan Sarawak di mayuh macam serta bergempung ngujung ke SEB boleh ngatur pengawal nyendia ke kuasa karan. Nitiah ke peminta ngau guna kena nentu ke kuasa karan nak terjanggal. Yang ada ke kuasa hidroelektrik boleh mantu kira 65% kuasa karan ngagai sistem grid nyendia ke terma 34% serta 1% hari hasil bukai. Sektor bertanam bertupi patut diubah nyadi dagang tiulih dipejalai ke lelukai nyadi pengawak dikena ngidup ke diri. Kaban Konsel Negeri Adun Kelili, Dr. Jonika Rayung Ipa, mada ke cara tu ngujung ke peranak menua ngena tanah ngau hasil kendang udah bisik. Nyadi ke pengawak bertanam bertupi nyadi dagang dekat mantu nyungkat penatai pemisik komuniti. Kelebih lagi di menua pesisir, ditebal lagi sidanya orang bumai. Ramai orang bertanam bertupi megah diperansang mengangkat ke penemu ngau pengelandia sida dalam bidangnya. Ngena teknologi ngau cara bertanam bertupi moden oleh mantu orang bumai nambah ke produktiviti. Lalu ngau nyak ngasih ke produk bertanam bertupi TBC rega tambah serta makin di besai agi. Ia maksud ke Jakutoba pengerami nutup program Agricorp di Selindung Ulu Engklili. Berbangunnya nanas bangsa baru Sarawak Gold atau KSG1 antara ke narik hati bak pavilion nanas maya pameran bertanam bertupi horticulture ngau agrodagang temuai Malaysia Maha 2026 ke diatur nyentuh 6 hari bulan 9 tu bataman expo bertanam bertupi Malaysia Serdang. Kepala Direktur Opis Industri Nanas Malaysia Muhammad Khairul Zamri Mat Saleh madah ke 7 tan nanas SG1 debaik khas dari Sarawak ngagai maha ke Skaleto. Yang madah ke bangsa SG1 ti ditanam di Miri jadi produk nanas premium tinggembuan rega tinggi bak makin. Pemanis ia standia ngau nanas bangsa MD2 ke limpah hari ngembuan timpuh mansau ti pandai kira 9 bulan. Nanas bangsa tu mengau dah mujud di ekspor ngagai Singapura lalu oleh rembus ngagai market China ngau New Zealand. Kerempuan pengguna Sarawak dekat ke perintah matau aktiviti temuai hari menua China di menua tu. Presiden gerempungnya, Winston Ong, madah ketuk dikenal nyeliah ke rakyat hari menua luar salah guna visa temuai. Kena berjalan ke pengawal dagang gau nadai pembenar serta gawak nak beradan. Winston maksud ke perkara tu hari penerang media. Tuk berindi hari sebana pasal sindiket tim resah rumah pantis gau mozek kosong gau nak berbayar. Sindiketnya udah nipu pengguna, nyentuh rata tengkira rusak dan ada atur undang-undang diulia dipejalai ke ngagai sida. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak udah ngeluar ke 24 notis ketegang melanggar undang-undang pengerja pengawal hari op servis tadi pejalai ke hari 4 tu tadi. Opisnya Basiti Penerang madah ke 28 kertas pansiak megak dibuka. Operasinya dipejalai ke ngagai bala pengaji dalam sektor servis ngelingi Bandaraya Kuching. Tu dikena nentu ke pengaji, nitih ke atau ordinan buruh cara ngau undang-undang buruh bukai ke berkawal.
Operasi itu numpung agak 4 batang perkara yang nak ngambil gawak rakyat menua luar di nak diau di menua itu. Ngau nak ada lisin, ngelanggar atau lisin serta nak mujur bayar gaji overtime. Sidak megat numpung agai pengaji ti nak mujur mayar gaji ungkup sidak kegawak mayar off day ngau permisi besai nitiah ke penyampau ti udah ditetap ke. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Lebih 276 juta ringgit diungkup kena berjalan ke Langgur ngurang ke Ampuh Bah Bintulu. Tibet majak dikarau ke industri, tikas boleh kerja graduate attack rekod prestasi ke cukup mana. Gaya hari tiangat serta kemarau, Sarawak Energy merejamin kuasa karan, meruan bisik serta cukup. Tunakan kami nabur ke berita Ariwa FM, berita di Dusun Roisita Ampung, lalu di Salin Alinda Swil, hari bila berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega, semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai kau hari kebangsaan tu, haram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mojampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datai Baru setiap gulai kepada peningat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 hingga ke ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 hingga ke ujung. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyakit baru, Lamar 25 hingga 26. Lamar 25 hingga 26. Nyalai dia tu kuda kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuh berjaku ngoterang agak sedak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sedak tetuai-tuai, sedak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh tanya, nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lebjaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai ti depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu ti datai ari Allah Ta'ala. Udanya ko Jesus berjaku ngusidak murid ya. Barang siapa tidak kau netiah ke aku, ia nak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ke aku. Laban barang siapa tidak kau ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak kau nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia,